0: perencanaan. Ya, baru 2 bulan Kakak DC dari Agustus kemarin resmi di perencanaan. Oke, kebanyakan MD dan di belakang layar seperti yang Kakak Deci bilang. Ya, kalau mau dibicarakan tentang suka dan duka, banyak senangnya, banyak hal positif yang bisa diambil, terutama satu. Saya suka karena dikenal banyak orang.
1: Asik.
0: Oke, kalau sekarang kalau dulu wajah kita tidak bisa dilihat oleh orang, tapi sekarang wajah kita kan bisa dilihat lewat YouTube dan lain sebagainya. Ya, media sosial. Oke. Iya, itu sisi positifnya sangat berguna sekali untuk kita orang-orang RRI. Karena kalau kita pergi kemanapun, apalagi sekarang kan ada label nih, label ya. RRI. Jadi tanya, kerja di RRI bagian apa? Menyiar kah? Pasti taunya adalah menyiar dan lain sebagainya, Kak Deci. Cuman suka dukanya, ya itu. Pasti ada ya tantangan dalam bekerja. Ya, suka dukanya palingan kalau capek, event-event yang sangat banyak, perlu ya tenaga yang sangat ekstra, apalagi di belakang layar Kak Deci.
1: Yeah.
0: Ya, mungkin itu saja sih, tidak terlalu banyak dari saya karena kayaknya sudah lengkap dari teman-teman yang lain Kak Deci.
1: Oke, baik. Terima kasih Kakak Desi, yang pastinya juga semangat terus untuk mengabdi ya. Walaupun biasanya juga cukup lumayan pusing bersama Pak Pak Katim, dan juga kita punya Pak Sigit ya yang baru pensiun beberapa bulan. Kalau sudah dekat-dekat injury time masuk ke bulan-bulan baru harus sibuk dengan laporan-laporan seperti itu ya. Oke, itu bagian daripada tugas dan peran kita masing-masing. Baik, sebelum kita closing nih, Kakak Frankie, Kakak Aldo. Kakak Aldo kan paling muda ya, baru masuk, sudah baru mau setahun. Sedikit saja Kakak Aldo, tanggapannya. Tanggapannya ketika masuk di menjadi bagian daripada keluarga besar RRI Merauke dan juga tentunya dengan media RRI.
2: Ya, tentunya sangat luar biasa ya, terhitung dari 27 Januari saya bergabung di keluarga besar LPP RRI Merauke. Ya, dari 26. Banyak saya masuk banyak pembelajaran. Pertama pergantian Capsta, kemudian juga pergantian Katim siaran dari Pak Sigit ke Pak Johannes. Dan juga tentunya memberikan banyak impact yang luar biasa, bertemu dengan seluruh penyiar luar biasa LPP RRI Merauke seperti Bu Rina, kemudian juga Pak Bambang dan Bapak Ibu, serta ya tak lupa juga koordinator Pro 1 saya, Kak Dici sampai sendiri ya, yang ternyata umur siarannya sudah seusia dengan saya ya, dari 2005 lah. 2005 umur saya baru 1 tahun dan ternyata Kakak sudah berkecimpung di dunia RRI, dan itu iya, walaupun honorer tapi kan juga merupakan pengalaman yang sangat luar biasa ya, yang seumuran dengan saya. Iya, intinya sangat luar biasa ya dengan seluruh pembelajaran yang ada, dan juga menjadi bagian dari LPP RRI mengajarkan bahwasanya kita tidak hanya terbatas oleh radio, tetapi kita juga dapat bersaing dan berkecimpung dengan media-media pemberitaan ataupun media-media informasi yang luar biasa di luar sana.
1: Media lokal maupun nasional ya. Oke, okay, Kakak Frankie.
3: Panjang juga ya. Oh iya, jawabannya.
4: Padahal diminta singkat ya. Emang anak muda.
1: Oke. Okay. Kita terakhir akan sama-sama sounding nih ya.
3: Oh iya, kita berdua ya.
1: Sounding terkait dengan hari ulang tahun RRI. Kayaknya catatan kita sudah ada masing-masing ya Pak ya, di grup kita ya, grup RRI Merauke, nanti bisa dilihat untuk kita semua. Kita sama-sama untuk sepakat berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat melalui media kita yang tercinta ini, RRI, khususnya kita RRI Merauke. Dan terima kasih sekali lagi kepada pendengar kita yang sudah boleh untuk dengarkan suasana hati kita serba-serbi HUT RRI ke-81 untuk siaran khusus ini ataupun obrolan khusus ini ya.
3: Betul. Dan okay, terima kasih juga bagi masyarakat Merauke atau di mana saja yang masih menjadikan radio kebutuhan informasi dan hiburan ya. Khususnya buat pendengar saya di Pro 2, terima kasih. Meskipun okay, Gen Z sekarang sukanya medsos tapi masih ada yang pilih dengerin radio ya. Thank you banget.
1: Ya, masih banyaklah masyarakat kita yang
3: betul
1: memberikan championnya itu ya, RRI selalu di hati.
3: Betul, dan itu tantangan kita juga ya, okay, untuk menghasilkan produk-produk siaran yang tetap menjadi kesukaan dan kebutuhan dari segala generasi.
1: Betul sekali. Oke, kita siap untuk memberikan sound di akhir untuk obrolan serba-serbi hari ulang tahun RRI yang ke-81 dari RRI Merauke. Sudah siap semua kita ya? Oke, kita akan tutup dengan semboyan kita sama-sama. Kita memberikan ucapan HUT RRI yang ke-81 dalam hitungan ketiga nih. 1, 2, 3.
3: Selamat
5: sekali di udara, tetap di udara.
1: Oke. Terima kasih untuk kita semua. Dan kita kembali ke kakak Aldo yang akan memandu untuk seluruh acara rangkaian Merauke pagi ini. Dan kakak Dona ya.
3: Kak Dona di Pro 2, silakan.
6: Kita acara mulai jam 10 ya. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Saatnya kita ikuti Warta Berita Pro 3 RRI.
1: Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Memperdengarkan suara kemerdekaannya kepada dunia. Membantu Indonesia memperdengarkan suara kepentingan dan cita-cita nasional Indonesia kepada dunia.

0: Dan berikut juga tanggapan dari sejumlah masyarakat terkait hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia di tengah perkembangan teknologi dan disrupsi media.
1: Ya, sebelumnya saya sampaikan selamat ulang tahun ke RRI yang ke-81 tahun. Semoga ke depan terus melakukan inovasi-inovasi, jangan terlalu terpaku dengan konsep radionya. Kita tahu RRI bukan hanya radio saat ini, tapi juga punya portal berita online. Dan yang kita harapkan itu ke depan RRI mungkin punya stasiun televisi ya. Jadi kita tahu lah, kita harus akui lah, pendengar radio di Indonesia saat ini tuh berkurang drastis seiring dengan perkembangan zaman. Nah, oleh karena itu, siapa tahu RRI ke depan bisa menyajikan apa sih, bisa membuat stasiun televisi dengan konsep radionya. Itu menurut saya itu bakal keren banget kalau RRI membuat seperti itu, ketimbang terus bertahan di apa sebagai media radio ya, yang pendengarnya semakin tahun semakin berkurang, semakin menurun. Karena ya perkembangan digital, perubahan zaman, ya kita tahu lah seperti apa. Ya, jadi ya mungkin ya nanti dibuatlah televisi, itu menurut saya lebih keren lah.
2: Menurut saya, RRI harus mampu beradaptasi tanpa kehilangan identitas, berinovasi tanpa kehilangan integritas, dan menjadi digital tanpa kehilangan keberpihakan kepada kepentingan publik. Hari ulang tahun ke-81 tahun RRI bukan sekadar tentang bertambahnya usia, tapi tentang bagaimana RRI menatap masa depan. Dari radio menuju ekosistem media publik yang adaptif, inovatif, inklusif, dan netral, serta tetap dipercaya oleh masyarakat. 81 tahun RRI terus mengudara, terus melayani, terus menjadi suara Indonesia.

0: Dan editorial pagi hari ini juga mengangkat topik bagaimana 81 tahun RRI berubah untuk tetap didengar. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Wisnu Wardana.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Tepat hari ini 81 tahun gelombang radio perjuangan pertama kali mengudara untuk menyatukan tekad sebuah bangsa yang baru merdeka. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah mendarah daging sebagai denyut nadi Nusantara, menyampaikan informasi, merawat edukasi, dan menjadi ruang publik yang inklusif. Tahun ini, momentum Hari Radio ke-81 mengusung tema besar yang syarat makna. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Tema ini bukan sekadar slogan, melainkan manifestasi dari peran strategis RRI di tengah usia yang matang. Suara Indonesia menegaskan RRI sebagai representasi suara seluruh elemen bangsa dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote. Kata berdaulat menuntut kita menjaga kedaulatan informasi nasional di tengah gempuran disrupsi global dan serbuan platform asing. Kata adil, menuntut pemerataan akses informasi termasuk hingga ke wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, serta melayani kaum gender dan inklusi tanpa diskriminasi. Serta kata makmur, yang mengarahkan gelombang siaran ini agar menjadi katalisator pembangunan, pemberdayaan ekonomi rakyat, dan kesejahteraan bangsa. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, seluruh cita-cita besar tersebut berpijak pada satu komitmen fundamental, visi RRI 2025 hingga 2029 untuk menjadi media yang terpercaya, relevan, berdampak, dan menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan demi mendukung Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045. Visi ini menuntut seluruh angkasawan-angkasawati RRI untuk tidak sekadar hadir, melainkan menjadi jangkar moral dan intelektual di tengah transisi peradaban bangsa. Namun, visi mulia itu tidak akan terwujud jika RRI terjebak dalam romantisme masa lalu. Hari ini, RRI berdiri di tengah epicentrum disrupsi media yang paling brutal sepanjang sejarah penyiaran. Cara masyarakat mengonsumsi informasi telah bergeser total. Publik tidak lagi duduk manis menunggu jadwal siaran, informasi kini datang berkejaran melalui gawai, media sosial, dan algoritma digital yang tak kenal batas waktu. Pertanyaannya, seberapa cepat RRI berlari mengejar perubahan ini? Ini bukan lagi soal bertahan, melainkan soal relevansi. Mempertahankan pola kerja konvensional di tengah badai digital hanya akan membuat RRI berjalan di tempat dan kian terasing dari ruang hidup masyarakat modern. RRI memang diuntungkan oleh sejarah panjang dan tingkat kepercayaan publik yang tinggi. Tetapi, modal masa lalu itu akan ludes jika kita terlena di zona nyaman. RRI wajib melakukan revolusi total. Transformasi yang dibutuhkan bukan sekadar latah membuat akun media sosial, sekadar memindahkan audio siaran ke platform digital, atau menumpuk konten tanpa arah. Yang mendesak adalah perombakan secara radikal dan holistik. Merombak cara memproduksi konten agar lebih memikat, membaca algoritma dan perilaku audiens secara presisi, mengoptimalkan teknologi digital pintar, mendongkrak kapasitas sumber daya manusia, hingga merombak total standar pengukuran kinerja dan keberhasilan siaran agar benar-benar berdampak bagi masyarakat. Ketegasan arah perubahan ini menemukan legitimasinya saat kita membedah realitas data di lapangan. Di hadapan Komisi 7 DPR RI, Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, membeberkan data terbaru Nielsen bahwa audiens share RRI masih kokoh menguasai 40,4% dari total populasi pendengar radio. Pangkalan audiens RRI terbukti sangat masif dan loyal di berbagai wilayah. Di Papua mencapai 79,1%, di Sulawesi 67,3%, di Jawa Tengah sebesar 38,1%,
2: serta di Jawa Timur sebesar 39,9%. Kendati demikian, kita tidak boleh menutup mata terhadap alarm darurat industri. Saat membuka uji kompetensi wartawan atau UKW Radio LPP RRI Angkatan 44 dan 45 pada Juli 2026 lalu, Dirut LPP RRI juga mengungkap fakta telak. Pendengar radio secara nasional sempat menembus angka lebih dari 100 juta orang pada tahun 2003. Melosot tajam menjadi sekitar 25 juta pendengar pada tahun 2026. Pendengar radio secara nasional sempat menembus angka lebih dari 100 juta orang pada tahun 2003. Melosot tajam menjadi sekitar 25 juta pendengar pada tahun 2024. Angka ini adalah tamparan sekaligus kompas penunjuk arah. Selama ini, jumlah stasiun dan luasan jangkauan pemancar kerap dijadikan tolak ukur utama keberhasilan RRI. Padahal, di era digital, ukuran fisik semacam itu sudah kadaluarsa. Pertanyaannya hari ini, berapa banyak orang yang benar-benar mendengarkan? Berapa banyak yang aktif berinteraksi dengan konten kita? Dan seberapa besar dampak siaran RRI bagi solusi kehidupan masyarakat? Memiliki ribuan pemancar tidak otomatis membuat kita didengar. Memiliki banyak kanal digital tidak otomatis membuat konten kita relevan. Yang paling menentukan hari ini adalah seberapa kuat ikatan emosional dan keterhubungan kita dengan publik. Kita menaruh harapan besar. Di tengah riba informasi liar yang dipenuhi disinformasi, hoax, dan manipulasi algoritma yang mengaburkan batas antara fakta dan kebohongan, RRI harus hadir sebagai mercusuar kebenaran yang paling diandalkan. Kepercayaan publik adalah mata uang paling mahal yang harus dilindungi dengan integritas konten yang bernas dan menginspirasi. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, 81 tahun RRI mengudara demi mewujudkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur, serta mengawal langkah nyata menuju Indonesia Emas 2045, inilah saatnya ketukan palu perubahan itu dibunyikan. Bukan sekadar mempertahankan agar suara ini tetap ada, melainkan memastikan bahwa suara kebangsaan yang terpercaya dan berdampak itu benar-benar didengar, diperhitungkan, dan dicintai oleh setiap generasi masa depan bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekian komentar, selamat pagi.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Juru bicara dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Nabil Mulasela, menyatakan terpilihnya Menteri Luar Negeri Bangladesh, Khalilur Rahman, sebagai Presiden Sidang Majelis Umum SMU PBB ke-81 akan berperan dalam mengawal mandat dan agenda PBB yang harus dijalankan selama satu tahun ke depan. Lengkapnya disampaikan oleh Retno Mandasari.
1: As President of the General Assembly of the United Nations.
2: Juru bicara dua Kementerian Luar Negeri RI Nabil Mulasela mengatakan, Indonesia menyambut positif dengan terpilihnya Menteri Luar Negeri Bangladesh, Khalilur Rahman, sebagai Presiden Sidang Majelis Umum PBB ke-81. Menurut Nabil, Rahman akan berperan dalam mengawal berbagai mandat dan agenda PBB yang harus dijalankan selama satu tahun ke depan. Indonesia juga mendukung agar program-program yang telah ditetapkan dapat terlaksana melalui berbagai komite di bawah Majelis Umum PBB.
3: Bangladesh sebagai presiden akan mengawal berbagai mandat yang harus dijalankan untuk setahun ke depan. Nah, tentu Indonesia sebagai anggota dari PBB dan juga memiliki banyak kepentingan, dan kita mendukung agar semua program-program yang sudah ditetapkan untuk setahun ke depan itu bisa terlaksana dari berbagai komite-komite di bawah Majelis Umum.
2: Sementara Nabil menyatakan sejumlah isu yang akan dibawa Indonesia saat ini tengah disusun dengan melihat tema besar sidang Majelis Umum PBB serta perkembangan berbagai isu dalam satu tahun terakhir.
3: Tentu pertama kita akan melihat dari tema besar UNJ-nya sendiri. Yang selain itu kita biasanya juga kita akan melihat perkembangan yang dalam setahun terakhir, karena UNJ ini kan adalah sebuah event yang berjalan tahunan, biasanya dimanfaatkan untuk mereview apa perkembangan dari setahun terakhir.
2: Sementara itu, dalam pengambilan sumpah sebagai Presiden Sidang Majelis Umum PBB, Khalilur Rahman menyatakan komitmennya dalam menjalankan tugas secara independen dan mengutamakan kepentingan PBB.
4: Saya berjanji menjalankan tugas sesuai piagam PBB dan kode etik Presiden Majelis Umum tanpa meminta atau menerima instruksi dari pemerintah maupun sumber lain di luar organisasi.
2: Sebelumnya, Khalilur Rahman terpilih setelah memperoleh 99 suara, mengalahkan kandidat dari Siprus, Andreas Kakouris, yang meraih 91 suara. Rahman akan memimpin sidang Majelis Umum PBB selama satu tahun, mulai 8 September 2026, di tengah berbagai krisis global, serta proses pemilihan pengganti Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, yang masa jabatannya akan berakhir pada akhir 2026.
5: Di
2: Jakarta, Retno Mandasari, Pro TV RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terkait dengan informasi mancanegara, Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB memperingatkan bahwa persediaan kebutuhan pokok di jalur Gaza-Palestina tidak memadai di tengah krisis pendanaan. Kami kutip dari kantor berita Antara, juru bicara PBB Stephanie Dujarric yang memperingatkan bahwa adanya pembatasan ketat terhadap kemampuan dan mitra PBB dalam mengisi kembali persediaan kebutuhan pokok di jalur Gaza-Palestina. Dari dunia olahraga, pasangan ganda campuran pebulu tangkis Indonesia Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwa meyakini mampu mengatasi persaingan pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 bersama pelatih baru Nova Widianto. Kami kutip dari kantor berita Antara, Nita optimis di bawah asuhan pelatih Nova akan menjalani latihan yang sangat intensif dalam menghadapi Asian Games guna lebih memahami cara atau pola permainan yang harus diajarkan. Dan pantauan terkini lalu lintas di eksit tol Bekasi Barat, Simpang Cempaka Putih Coca-Cola Jakarta Timur, dan juga di Gamping Yogyakarta, serta di sekitaran Mall Citowaru Surabaya Jawa Timur akan disampaikan oleh rekan saya Brigadir Ade. Selamat pagi Brigadir Ade, silakan.
6: Halo, selamat pagi Risti. Dengan saya Brigadir Adi Sintia, hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama, kita menuju ke kawasan eksit tol Bekasi Barat. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dapat kita lihat bersama dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon. Terpantau kondisi lancar, begitupun dari arah Pekayon yang akan memasuki ke gerbang tol Bekasi Barat juga terpantau kondisi lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Harap bagi para pengendara yang akan ke jalur tol untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima, dan cek kembali saldo e-tol Anda, pastikan terisi agar tidak terjadi antrian yang memanjang di gardu tol. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Cempaka Putih Coca-Cola Jakarta Timur. Arus lalu lintas dari arah Cempaka Putih akan menuju ke arah Pulau Gadung terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun dari arah sebaliknya juga terpantau kondusif lancar. Harap bagi para pengendara yang melintas

0: Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani terpantau kondusif lancar, dan antisipasi banyaknya kendaraan yang keluar masuk di sekitaran area Mall serta antisipasi adanya pertemuan arus di kawasan ini. Dan berdasarkan data IRSMS Kalantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1-24 jam terjadi sebanyak 223 kasus kalantas dengan rincian 26 orang meninggal dunia, 37 orang luka berat, dan 298 orang luka ringan. Dan dari 223 kasus kalantas tersebut, 77% didominasi terjadi oleh kendaraan roda 2. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Juga di Adi Sintia melaporkan dari studio NTNC. Salam presisi, selanjutnya kembali kepada Risti di studio.
1: Informasi lalu lintas tadi menutup Warta Berita pagi hari ini. Pastikan Anda terus bersama Indonesia Menyapa Pagi, dan juga dalam peringatan spesial 80 tahun Radio Republik Indonesia, kami akan terus menghadirkan informasi untuk Anda melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terpercaya kami @RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, hari-hari ini memang layak kalau kita muncul keprihatinan. Kita prihatin menyaksikan bagaimana perkembangan bangsa dan negara kita. Banyak sekali tantangan yang kita hadapi. Bencana ekologis yang dibarengi dan kemudian dampak pasca bencana. Jelas bukan hal yang mudah untuk ditangani. Jelas itu adalah sesuatu yang berat untuk dijalani, terutama oleh mereka yang menjadi korban. Mereka yang masih menjadi pengungsi. Mereka yang masih kekurangan pangan dan tempat tinggal, termasuk juga pakaian dan obat-obatan. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, ini tentu saja membutuhkan respon yang cepat. Maka kita bersyukur banyak pihak betul-betul punya kepedulian mau membantu mereka yang menjadi korban di tempat-tempat terjadinya bencana. Tapi kita perlu merenung lebih jauh bahwa segala bencana itu terjadi karena ulah manusia. Karena ada orang yang serakah melakukan deforestasi, melakukan perusakan tanah. Tentu saja demi memperkaya diri sembari mengabaikan pentingnya melestarikan lingkungan, pentingnya menjaga hak-hak rakyat yang hidup di sekitar hutan, hidup di sekitar gunung, hidup di sekitar bukit. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, memang inilah tantangan yang sangat besar buat kita bersama. Bagaimana nilai-nilai Pancasila yang sebetulnya sangat luhur tidak hanya tertuliskan, tetapi betul-betul bisa terhayati oleh semua warga bangsa, rakyat kebanyakan, para pengusaha, dan tentu saja para pejabat, menjadi sangat penting untuk hidup selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Kalau kita hidup berketuhanan, tentu kita tidak akan gegabah melakukan tindakan-tindakan kejahatan, tindakan-tindakan di mana kita merusak alam. Kalau kita punya rasa kemanusiaan, tentu saja kita tidak akan punya rasa tega menyengsarakan rakyat demi kepentingan pribadi kita. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, memang kita harus mulai kembali. Pancasila harus kita hayati bersama. Inilah pesan penting yang harus selalu kita gaungkan.
0: Kilau Pancasila,

0: Ya, pendengar Bersatu dari Merauke dimanapun Anda berada, sudah Anda dengarkan tadi ya Warta Berita Pro 3 dari Pusat Pemberitahuan Radio Republik Indonesia. Dan berikut tentunya akan kami hadirkan untuk Anda informasi update cuaca BMKG di pagi hari ini, edisi Jumat 11 September 2026. Dan sudah tersambung melalui jalur telepon bersama dengan prakirawan cuaca BMKG Mopa Merauke, Mbak Dita Rahmawati Esther. Halo, selamat pagi Mbak Dita.
1: Halo, selamat pagi Mas Aldo.
0: Iya, apa kabarnya untuk pagi hari ini, Pak?
1: Alhamdulillah, kabar baik hari ini.
0: Iya, alhamdulillah ya. Dan pendengar, tentunya Anda akan ditemani sama Mbak Dita Rahmawati STR dalam rangkaian informasi updatean cuaca di Merauke pagi ini, edisi Jumat 11 September 2026. Dan kepada Mbak Dita, disilakan.
1: Baik, terima kasih banyak atas kesempatannya. Selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI Merauke. Saya Dita Rahmawati dari Stasiun Meteorologi Mopah Merauke akan menginformasikan perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke sekitarnya edisi hari ini Jumat 11 September 2026. Baik, yang pertama kita mulai untuk perakiran cuaca wilayah Kabupaten Asmat dan sekitarnya. Untuk kondisi cuaca di pagi hari ini hingga siang hari nanti, diperkirakan masih akan cerah berawan. Kemudian untuk malam hingga dini harinya, diperkirakan kondisi cuaca masih akan cerah berawan. Dan suhu udara hari ini diperkirakan berkisar antara suhu 22 sampai dengan 30 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar 57 sampai dengan 90%. Kemudian untuk arah angin diperkirakan masih dominan, bergerak dari arah timur sampai dengan tenggara, dengan kecepatan berkisar 8 sampai dengan 28 km per jam. Selanjutnya kita beralih ke informasi perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Mapi dan sekitarnya. Untuk kondisi cuaca di pagi hari ini hingga siang hari nanti, untuk wilayah Kabupaten Mapi diperkirakan masih akan cerah berawan. Kemudian malam hingga dini harinya juga diperkirakan masih akan cerah berawan. Untuk suhu udara hari ini berkisar antara suhu 22 sampai dengan 30 derajat Celcius, dengan kelembaban udara diperkirakan berkisar antara 55 sampai dengan 90%. Untuk arah angin juga masih dominan, bergerak dari timur sampai dengan tenggara, dengan kecepatan berkisar 10 sampai dengan 28 meter per jam. Selanjutnya kita beralih ke informasi perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya. Untuk kondisi cuaca di pagi hari ini, secara umum wilayah Kabupaten Merauke sekitarnya masih akan cerah berawan dan beberapa wilayah masih dalam kondisi udara kabur akibat asap. Kemudian untuk siang hingga sore harinya, diperkirakan kondisi cuaca secara umum masih akan cerah berawan. Dan untuk malam hingga dini harinya, wilayah Kabupaten Merauke juga diperkirakan masih akan cerah berawan. Selanjutnya untuk suhu udara hari ini berkisar di suhu antara 22 sampai dengan 30 derajat Celcius, dengan kelembaban udara diperkirakan berkisar antara 55 sampai dengan 87%. Untuk arah angin masih dominan, bergerak dari timur sampai dengan tenggara, dengan kecepatan berkisar antara 10 sampai dengan 45 km per jam. Kemudian selanjutnya untuk informasi tinggi gelombang di wilayah perairan. Yang pertama untuk wilayah perairan Asmat hingga Mapi, tinggi gelombang hari ini masih dalam kategori rendah, berkisar di ketinggian 0,25 sampai dengan 1 meter. Sementara untuk perairan Yosudarso, tinggi gelombang hari ini dalam kategori sedang, berkisar di ketinggian 1 sampai dengan 2 meter. Dan untuk wilayah perairan Merauke, tinggi gelombang juga masih dalam kategori rendah, berkisar di ketinggian 0,5 sampai dengan 1,25 meter. Dan untuk laut Arafuru sekitarnya, Tinggi gelombang hari ini dalam kategori sedang, berkisar di ketinggian 1,25 sampai dengan 2,5 meter. Kemudian untuk informasi pasang surut di wilayah pesisir, untuk pasang hari ini diperkirakan terjadi di pukul 14.00 pada ketinggian 4,8 meter, dan pasang kedua diperkirakan akan terjadi pada pukul 1 dini hari di ketinggian 4,9 meter. Sementara untuk surut hari ini diperkirakan akan terjadi pada pukul 19.30 pada ketinggian 2,7 meter, dan surut minimum diperkirakan akan terjadi pada pukul 9 pagi esok hari di ketinggian 0,7 meter. Untuk menjadi perhatian, khususnya bagi warga masyarakat di wilayah Kabupaten Merauke sekitarnya, diharapkan kewaspadaannya sebab diperkirakan hari ini masih terdapat potensi angin kencang, khususnya di wilayah daratan maupun perairan Papua Selatan. Serta para nelayan diharapkan kewaspadaannya terhadap potensi gelombang sedang, khususnya di wilayah perairan Yosudarso dan Laut Arafuru. Kemudian yang terakhir untuk perakiran cuaca esok hari, 12 September 2026, untuk wilayah Kabupaten Asmat, Mapi, dan Merauke, diperkirakan kondisi cuaca secara umum masih akan cerah berawan. Saya rasa itu saja perakiran cuaca untuk hari ini dan esok hari. Semoga informasi dari kami bermanfaat. Selamat beraktivitas dan tetap waspada terhadap perubahan cuaca di lingkungan sekitar Anda. Terima kasih, kita kembali ke Mas Aldo.
0: Baik Madita, terima kasih untuk informasi updatean cuaca di Merauke pagi ini ya, untuk wilayah Kabupaten Merauke, Kabupaten Asmat, dan juga Kabupaten Mapi. Terima kasih Madita, dan selamat kembali bekerja dan beraktivitas di hari ini.
1: Siap, terima kasih.
0: Dan pendengar, tentunya berikut juga akan kami hadirkan untuk Anda informasi seputar Cek Fakta edisi Jumat 11 September 2026 pukul 9 lebih 54 menit waktu Indonesia Timur.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
3: Sayang udah siap kan? Nih helmnya.
4: Udah dong, ngapain sih pakai helm? Nanti rambut aku rusak. Ini sengaja aku pro buat acara hari ini. Lagian kan kondangan depan gang doang, nggak bakal ada polisi, tenang aja.
3: Tapi sayang, nanti kalau kenapa-kenapa gimana? Pakai helm tuh bukan cuma gara-gara takut sama polisi, tapi biar kita aman juga.
4: Ih, ribet banget deh kamu. Rambut aku ini lama ngeblownya, tau nggak sih? Yaudah lah, aku jalan aja sama yang lain. Aduh, yang kok kamu bawa motornya nggak bener sih? Jatuh kan?
5: Jangan lupa, selalu pakai helm jika berkendara dengan roda 2. Lebih baik antisipasi daripada celaka di kemudian hari.

0: Mereka pendengar, dua informasi berturut untuk Anda dalam segmen Cek Fakta di Merauke pagi ini, edisi Jumat 11 September 2026. Informasi pertama terkait dengan hoax kebakaran hutan Kalimantan terjadi alami akibat penguapan batu bara. Berikut informasi selengkapnya. Beredar sebuah informasi di media sosial yang mengklaim bahwa kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan sebagai peristiwa alami. Dan konten ini beredar saat karhutla menerpa berbagai wilayah termasuk provinsi Kalimantan tersebut. Namun faktanya klaim dengan narasi karhutla di Kalimantan terjadi secara alami akibat lahan gambut kering membara saat musim kemarau adalah hoax yang dilansir dari laman tempo.co. Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan bukan peristiwa alami, melainkan dipicu oleh aktivitas manusia. Adapun guru besar bidang hidrologi IPB University Prof. Muhammad Taufik menyatakan syarat terjadinya kebakaran mencakup pemantik api, oksigen, dan bahan bakar. Tanpa ketiga unsur tersebut, kebakaran mustahil terjadi, dan kepolisian telah menangkap tersangka pembakaran hutan di Kalimantan Barat dengan jumlah 7 orang dan Kalimantan Tengah 20 orang serta Kalimantan Selatan 2 orang dan Kalimantan Timur 13 orang. Ya, itu informasi pertama ya. Dan informasi kedua untuk Anda dalam segmen Cek Fakta berikut terkait dengan hoax video erupsi Gunung Anak Krakatau picu tsunami 20 meter. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa erupsi Gunung Anak Krakatau pada Minggu 6 September 2026. Dan video itu dibubuhi dengan narasi yang mewanti-wanti agar warga mempersiapkan pelampung karena erupsi dapat memicu tsunami setinggi 20 meter. Namun faktanya klaim tersebut tidaklah benar, yang dilansir dari laman kompas.com. Setelah menelusuri sumber unggahan video menggunakan teknik reserve image search, hasilnya video itu identik dengan unggahan akun TikTok @scarymoment8 pada 19 Agustus 2026. Video itu merupakan erupsi gunung api di dekat ibu kota Islandia, Semenanjung Reykjavik, yang terakhir kali meletus pada 5 Agustus 2025 lalu. Lebih lanjut, Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Lana Sari memastikan erupsi Gunung Anak Krakatau kali ini terbilang kecil dan tidak memicu tsunami seperti pada tahun 2018. Dan dia pendengar, dua informasi updatean Cek Fakta di Merauke pagi ini. Tentunya juga nantikan Cek Fakta di sore hari ya, pukul 17 waktu Indonesia Timur. Kami juga menghimbau kembali untuk Anda senantiasa mengantisipasi segala informasi yang Anda dapatkan maupun Anda sebarkan. Pastikan terlebih dahulu informasi tersebut apakah benar ataupun tidak. Anda dapat memastikan di laman resmi komdigi.go.id dalam informasi hoax. Namun juga Anda dapat mengakses ya informasi terupdate dari portal resmi kami di rri.co.id. Segala informasi dan juga hiburan turut kami hadirkan untuk Anda di laman resmi kami dari kancah internasional, nasional, regional hingga lokal. Ya, demikian untuk segmen Cek Fakta di pagi hari ini. Dan informasi juga untuk Anda tepat di pukul 10 nantinya, terlebih dahulu Anda akan kami hadirkan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan juga teks Pancasila, serta dilanjutkan langsung dengan seremoni HUT RRI ke-81 tahun dan penyulutan obor Tri Prasetya RRI yang disiarkan langsung dari Auditorium Kanolsai RRI Merauke pukul 10:05 waktu Indonesia Timur. Terlebih dahulu Anda akan kami suguhkan lagu hiburan di pagi hari ini.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.

0: RRI versus RRI, ada apa dengan RRI?
1: Tahu kan Anda, di tahun 1947 terjadi perang siaran udara antara RRI dengan RRI. Di mana Jalan Merdeka Barat nomor 4 digunakan RRI milik Belanda dan nomor 5 digunakan RRI milik Indonesia. Adapun RRI yang dimaksud adalah Radio Resmi Indonesia sebagai alat politik Belanda dan Radio Republik Indonesia. Belanda membuat RRI milik bangsa Indonesia harus tersingkir. Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 dikuasai oleh Radio Resmi Indonesia pada agresi militer Belanda pertama dan kedua. Tak patah arang, angkasawan RRI yang juga pejuang menyingkir ke pegunungan hingga lahirlah siaran darurat Radio Republik Indonesia berupa Radio Rimba Raya di dataran Tinggi Gayo. Jadi sudah tahu kan, walaupun berakronim sama, tapi beda visi dan misi.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA1234AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Jalan. Mundur dikit apa?
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu. Ning bur
2: di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan

0: Totalnya jadi 150.000 ya, Mbak. Mau pakai kantong plastik?
1: Boleh deh, Mas. Soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
0: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya, Mbak.
2: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik, toh? Pakai kantong belanja aja, Mbak. Bisa dipakai berkali-kali. Ngurangin limbah plastik juga, loh.
1: Iya nih, Pak. Masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo, Pak. Silakan.
0: Kantong belanjanya, Pak.
2: Plastik aja, Mas. Lali aku.
1: Lah, Pak. Gimana sih?
3: Yuk, bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.

0: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
1: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.

mereka? Lakukan 3M Plus. Menguras, menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah demam berdarah

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPT RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ya, pendengar persetujuan Merauke, dimanapun Anda berada, memeriahkan HUT RRI ke-81 tahun di... Saat ini, Anda akan kami hadirkan siaran langsung seremoni HUT RRI ke-81 tahun dan penyulutan obor Tri Prasetya RRI yang akan dirilai langsung di Pro 3 RRI di pagi hari ini. Untuk itu, selama mengikuti seremoni HUT RRI ke-81 tahun dan penyulutan obor Tri Prasetya RRI dari Pro 3 Pusat Pemberitahuan Radio Republik Indonesia.

Dari Medan Merdeka Barat 465 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dan saya Risti Rustarto menemani Anda di Warta Berita. Kementerian Pekerjaan Umum atau PU menghadirkan lapangan sepak bola bersandar internasional di 25...

0: Pradipta Rahadi yang saat ini berada di Auditorium Yusuf Ronodipuro.
1: Ya, baik Kristi dan juga pendengar, saat ini dari Auditorium Abdurrahman Saleh RRI Jakarta, saat ini prosesi penyulutan obor Tri Prasetya ini tengah berlangsung, di mana panji-panji obor Tri Prasetya RRI

0: Pon ini menjadi salah satu prosesi penting yang setiap tahunnya dilaksanakan dalam rangka Hari Radio Republik Indonesia. Dan yang tahun ini berusia 81 tahun. Secara perlahan-lahan, obor Tri Prasetya yang diiringi oleh Dirut RRI I. Hendra Smet ini berjalan mengiringi panggung. Dan sekarang Direktur Utama I. Hendra Smet sudah akan menyaksikan penyulutan prosesi obor. Saat ini saya bersama dengan rekan kami Yorika. Silakan Yorika, seperti apa prosesi penyulutan obor ini?
1: Ya, terima kasih Prabu dan juga para pendengar RRI di seluruh Indonesia.

0: sudah berdiri dan kita akan mengikuti prosesi penyulutan obor.
1: Seluruh kepala stasiun RRI Indonesia, mari kita nyalakan dan kebarkan semangat perjuangan Tri Prasetya.
0: Ya, baik pendengar, obor Tri Prasetya sudah menyala dan saat ini kita ikuti tentu.

0: dari Direktur Utama LPPRRI.
1: Sebutan Direktur Utama LPPRRI, Bapak Irin Rasmi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua dan Anggota Dewan Pengawas LPPRRI, Dewan Direksi LPPRRI, juga Pengawas LPPRRI, Dewan Direksi LPPRRI, juga para mantan, mantan dirut Ibu Niken, mantan direksi Direktur LPU Pak Anhar, juga Pak Sunaria, juga mantan dewas Ibu Dwi Haryuningsih, juga Pak Rohan, juga para kepala satuan kerja LPPRRI seluruh Indonesia yang hadir secara offline ataupun online, juga Ibu Budharma Wanita, angkasawan-angkasawati RRI yang saya cinta dan saya banggakan. Bapak Ibu, secara tradisi setiap perayaan hari ulang tahun RRI terdapat dua hal yang biasanya kita lakukan. Penyalaan obor juga ada malam refleksi. Obor yang meneguhkan militansi kita sebagai angkasawan-angkasawati, dan refleksi yang menggugah dan menanyakan apa yang sudah kita perbuat melalui RRI terhadap bangsa ini. Hari ini kita kembali merayakan hari ulang tahun RRI yang ke-81 untuk kembali meneguhkan komitmen dan keberpihakan kita kepada Triprastia. Triprastia bicara tentang bagaimana melindungi negara dengan alat siaran kita, mengarahkan program kita untuk membantu pencapaian tujuan negara, dan berdiri di atas segala keyakinan dan kelompok untuk mengedepankan persatuan bangsa, persatuan nasional. Inilah jati diri kita, jati diri RRI. Hari ulang tahun RRI ini juga mengingatkan kita untuk terus merawat dan menjaga empat konsensus bangsa, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tema peringatan hari ulang tahun RRI ke-81 yang kita rayakan secara sederhana kali ini adalah Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema yang menegaskan bahwa RRI harus terus hadir sebagai media publik yang mengedukasi masyarakat secara inklusif, memperkuat kontrol sosial, serta menjadi sumber informasi utama yang akurat, terpercaya, dan mencerdaskan guna mewujudkan cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Angkasawan dan angkasawati Radio Republik Indonesia yang saya cintai, sudah hampir 5 tahun kami dewas dan direksi mengabdi. Berbagai langkah transformasi telah dilakukan dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2026 menjadi salah satu pijakan penting bagi RRI, perjalanan RRI ke depan. Pertama, kehadiran kami dalam kepemimpinan di lembaga ini, kami mulai dengan mengubah wajah logo baru RRI dengan tulisan RRI berhuruf kecil saat ini. Rendah hati, kita hendak sampaikan pesan bahwa kita harus merubah mindset. Bukan RRI yang didengarkan audiens, bukan RRI yang didatangi audiens, tetapi RRI lah yang harus mendatangi audiens. RRI lah yang harus mendatangi mereka. Logo baru RRI kita juga memiliki font digital yang melambangkan kekinian dan keniscayaan untuk terus beradaptasi terhadap perkembangan teknologi saat ini. Bapak Ibu, logo adalah mindset. Logo juga adalah kesadaran. Karena itu, yang pertama kali kita lakukan adalah meneguhkan kesadaran kolektif kita bahwa RRI harus hadir secara multiplatform. Penyiaran multiplatform yang telah dirintis para pendahulu kami terus kita perkuat untuk meningkatkan jangkauan dan dampak diseminasi informasi RRI. Transformasi menuju penyiaran multiplatform ternyata memerlukan prasyarat, yakni adanya penguatan kompetensi. Untuk itulah kami mendorong dan memberikan ruang seluas-luasnya bagi peningkatan kompetensi ataupun capacity building. Bertahun-tahun hingga saat ini kita sangat sering menggelar berbagai kepelatihan untuk meningkatkan kompetensi angkasawan-angkasawati, mulai dari pelatihan manajerial, pelatihan multiplatform, AI, belajar ide, pembelajaran mandiri di tingkat satker, bahkan menyelenggarakan uji kompetensi bagi wartawan dan penyiar. Dan kita patut berbangga, hingga saat ini sudah lebih dari 1.200 karyawan RRI telah mengikuti uji kompetensi wartawan radio. Mari kita berikan kepada mereka-mereka yang telah melakukan uji kompetensi dan mereka yang begitu semangat meningkatkan kompetensi mereka. Mari kita berikan aplaus. Kita meyakini segala upaya untuk membangun human capital kita akan senantiasa bermanfaat di saat kita terus memperjuangkan relevansi dan dampak RRI bagi masyarakat ketika media menghadapi disrupsi. Kami juga berbangga di antara karyawan kita, angkasawan-angkasawati kita, bahkan berhasil menjuarai kompetensi di bidang jurnalisme online. Akan tetapi, saya juga sepakat, kita harus terus meningkatkan kualitas siaran maupun konten multiplatform lainnya agar karya-karya kita lebih menarik audiens. Kita ingin program Halo RRI yang menjadi ruang problem solving interaktif bagi masyarakat terus diperkuat supaya RRI menjadi hub atau menjadi jembatan antar masyarakat. Kita juga mengharapkan produktivitas podcast dengan aneka ragam topik yang menghibur dan bisa didengar setiap saat semakin meningkat. Demikian halnya kemampuan kita sebagai media clearinghouse, sebagai sumber informasi kredibel bagi masyarakat di tengah derasnya arus informasi dan disinformasi. Bapak Ibu, kita juga patut berbangga. RRI secara konsisten telah meningkatkan prestasi dalam bidang tata kelola dan akuntabilitas birokrasi LPP RRI. Meningkatnya indeks reformasi birokrasi menjadi bagian penting perjalanan transformasi RRI. Pada tahun 2025, nilai reformasi birokrasi mencapai 78,44 dengan kategori BB atau sangat baik. Secara signifikan meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, terlebih ketika kita memulai dari angka 55,64 di tahun 2021. Dalam pengelolaan kinerja, nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di tahun 2025 mencapai 62,79. Meningkat juga dibandingkan pada tahun 2024 dengan nilai 61,48. Capaian itu menunjukkan komitmen RRI untuk mengelola kinerja secara efektif, efisien, dan akuntabel. Dalam pengelolaan keuangan, RRI mempertahankan opini BPK atas laporan keuangan WTP sebanyak 5 kali berturut-turut mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2025. Kita juga terus mempertahankan keterbukaan informasi publik. RRI berhasil mempertahankan predikat badan publik informatif selama 3 tahun berturut-turut, 2023, 2024, 2025, dengan nilai tahun 2025 sebesar 97,35. Capaian itu menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus membangun tata kelola yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Angkasawan-angkasawati yang saya cintai dan sebanggakan, berbagai capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama. Tidak ada keberhasilan yang lahir dari kerja individu. Prestasi pada bidang media, human capital, dan tata kelola birokrasi adalah model dasar untuk RRI agar bisa naik kelas lagi pada fase pemimpin RRI berikutnya. Pertama ini kami mengucapkan terima kasih kepada Dewan Pengawas yang selama ini telah melakukan fungsi pengawasannya, dan terus terang capaian-capaian yang kita peroleh adalah bagian dari perjanjian kinerja kami yang kami lakukan bersama Dewan Pengawas. Bapak Ibu, mari kita berikan aplaus kepada Dewan Pengawas kita. Selain itu, atas nama manajemen, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh satuan kerja serta angkasawan pesawat TRRI di seluruh Indonesia. Namun, kami juga mohon maaf atas segala kekurangan kami. Saya juga menyampaikan penghargaan kepada seluruh mitra, pemerintah daerah, komunitas, lembaga negara, agremisi, maupun masyarakat yang telah menjadi bagian dari perjalanan RRI. Namun demikian, Bapak Ibu, kita tidak boleh lengah dan merasa puas dengan capaian yang telah kita peroleh. Dinamika teknologi, perubahan perilaku masyarakat, persaingan termedia, dan perkembangan platform digital menuntut kita untuk terus bergerak lebih cepat. Kita harus terus meningkatkan kualitas konten, memperluas jangkauan layanan, memperkuat teknologi, meningkatkan kompetensi SDM, dan memperbaiki tata kelolanya. Itu semua adalah bagian dari strategi kita untuk tanpa henti memperjuangkan kepercayaan publik, untuk terus memperkuat relevansi kita dan memperkuat dampak RRI bagi bangsa ini, dan upaya tanpa henti dari kita untuk terus menghadirkan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan kepada masyarakat. Karena itu, mari kita terus berinovasi dan berkarya, memperkuat kolaborasi, tingkatkan sinergi, profesionalisme, dan jaga integritas. Mari kita jadikan usia ke-81 ini sebagai momentum untuk memperkuat komitmen, mewujudkan RRI sebagai media terpercaya, relevan, berdampak, dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan, sekaligus mendukung cita-cita bersama Indonesia, Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045. Dengan semangat suara Indonesia berdaulat, adil, makmur, mari kita hadirkan RRI untuk semakin dekat dengan masyarakat, semakin kuat sebagai media publik, semakin adaptif terhadap teknologi, dan semakin besar kontribusinya bagi Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia 81, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Republik Indonesia dengan tema Suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Ini RRI harus terus beradaptasi dengan perkembangan zaman, bertransformasi mengikuti kebutuhan perilaku masyarakat saat ini dengan siaran yang berkecimpung secara digital serta memberikan info di sosial media. Dan saat ini kita ikuti ketua sambutan daripada Ketua Dewan Pengawas RRI, Anwar Majahir.

0: Umar Mujahid, Adi Trismanto, dan Salsi Zulba berada di atas podium.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Sejawat Dewan Pengawas LPP RRI yang hadir pada saat ini, Pak Indriman Butar-Butar, Pak Kusnaini, selamat ulang tahun Pak. Pak Kusnaini ini selalu kita peringati bersama setiap kali beliau berulang tahun. Direktur Utama LPP RRI Pak I. Hendrasmo beserta jajaran direksi, Pak Mustan, Pak Sujai, Pak Yunas, Pak Dedi, Pak Faujan, para mantan Dewan Pengawas maupun direksi, mohon maaf saya tidak menyebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Bapak-bapak, ibu-ibu, kepala satuan kerja LPP RRI, baik yang hadir luring maupun daring dari seluruh penjuru tanah air, ibu-ibu ketua dan jajaran Dharma Wanita Persatuan RRI, angkasawan-angkasawan PRRI yang hadir luring maupun daring dari seluruh penjuru tanah air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di saat kita hari ini merayakan ulang tahun ke-81 lembaga kita dan bertemu dari segala penjuru tanah air, sekalipun lewat daring, saya mengajak semua angkasawan-angkasawati di seluruh Indonesia menundukkan kepala, mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala keselamatan bagi kapten kapal, ABK, guide, serta 5 orang jurnalis dari Antara, Merdeka, iNews, Anadolu, dan seorang jurnalis freelance yang sampai saat ini belum berhasil ditemukan di wilayah perairan Gunung Anak Krakatau. Bapak Ibu, mereka menjadi contoh betapa pekerjaan seorang jurnalis penuh tantangan dan risiko, tetapi mulia. Mengejar sumber berita, memotret realita, dan mewartakan hanya yang benar kepada masyarakat. Semoga mereka segera ditemukan dan bisa berkumpul kembali dengan keluarganya masing-masing. Amin. Dan marilah kita dalam kesempatan ini juga berdoa untuk saudara-saudara kita di berbagai tempat yang tengah mengalami bencana alam. Erupsi, gempa, banjir, longsor, kekeringan, kebakaran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghentikan derita para korban, memulihkan kembali kehidupan normal mereka. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita menyalakan obor Sri Prasetya. Maknanya mengingat dan meresapkan kembali butir-butir prasetya tersebut dalam hati sanubari kita masing-masing. Menjadikannya sebagai penerang dalam melaksanakan tugas kewajiban kita dalam memenuhi tanggung jawab profesional kita sebagai angkasawan angkasawati. Rumusan Tri Prasetya sama halnya dengan teks Mars Angkasawan tidak akan pernah diubah dan tidak akan pernah berubah, agar kita dan generasi-generasi RRI berikutnya menangkap spirit ruh yang sama yang dimiliki oleh para founding fathers kita, yaitu ruh kejuangan, ruh kebangsaan, dan ruh keberagaman. Hadirin yang saya hormati, umur 81 tahun sangat mudah menjebak kita kepada rutinitas, make business as usual, miskin kreativitas, langka inovasi. Situasi demikian inilah yang paling mengancam eksistensi RRI sebagai media yang sejatinya merupakan entitas kreatif. Akhir-akhir ini saya sering mengajak manajemen RRI untuk mempelajari dan menerapkan strategi ambidextrous leadership dalam menghadapi gelombang-gelombang besar disrupsi yang menuntut transformasi berkelanjutan. meningkatkan strategi eksploitasi dan eksplorasi sekaligus. Bentuk eksploitasi itu misalnya pelatihan UKWR, mengejar status WTP, kebijakan program menyesuaikan anggaran, literasi membaca, dan angka-angka kuantitatif. Sedangkan bentuk eksplorasi, misalnya pelatihan UKW Siber, strategi multi-platform marketing, memanfaatkan artificial technology dalam produksi dan distribusi konten, pengkajian dan pengembangan programnya, kebijakan anggaran mengikuti program, gerakan literasi mendengar, bukan membaca, memperjuangkan keberagaman, mengedepankan lokalitas, dan hal-hal yang bersifat kualitatif. Bapak-Ibu, eksploitasi menghasilkan keberlangsungan, sementara eksplorasi menghasilkan pembaharuan. Dua-duanya kita butuhkan, bahkan dua-duanya saling membutuhkan. Maka dua-duanya perlu dilakukan sekaligus. Bicara tentang eksploitasi dan eksplorasi menjadikan saya teringat kepada cerita dalam pembayangan tentang Tiwi Krama. Dalam benak saya, penerapan strategi ambidextrous leadership ibarat dahsyatnya Tiwi Krama Batara Krishna, sang avatar Dewa Wisnu. Tubuhnya mekar seukuran 7 kali besar gunung. Tangannya tumbuh jadi 10, masing-masing memegang senjata ampuh. Matanya melotot semerah saga. Hakikat Tiwi Krama adalah transformasi diri secara total, menyerahkan segenap potensi lahir dan batin guna mencapai suatu tujuan mulia. Dengan aset yang kita miliki, baik yang tangible maupun intangible, sesungguhnya kita memiliki kemungkinan-kemungkinan baru nyaris tanpa batas. Itulah senjata ampuh kita. Batasnya hanyalah kemampuan kreatif dan inovatif kita. Jadi, semuanya berpulang kepada keberanian kita untuk berubah, bertransformasi, bertiwi krama. Bapak-Ibu, pekan lalu saya minta data dari Direktorat SDM Umum tentang komposisi pegawai RI sejak tahun 2019 sampai hari ini. Saya menemukan data yang sangat menarik, bahwa saat ini 60,2% pegawai RI berusia 40 tahun ke bawah. Berkebalikan dengan komposisi pegawai di tahun 2019 yang lebih didominasi baby boomers dan Gen X. Komposisi 60-40 tadi merupakan bonus demografi yang membuka ruang tumbuh suburnya eksplorasi, kreativitas, dan inovasi. Generasi muda RRI inilah yang saya sebut DNA baru RRI. Inilah senjata sakti mandraguna kita yang lain. DNA baru RRI harus diberi ruang seluas-luasnya untuk berperan dalam langkah-langkah eksplorasi ke depan. Jangan sampai generasi muda RRI sekedar menjadi tamu di lembaganya sendiri. Maka saya sangat bersyukur ketika beberapa hari yang lalu mendengar ada dua orang Direktorat Keuangan memulai program doktoralnya. Artinya, 3 tahun lagi kita akan mempunyai lebih banyak doktor yang sejak muda sudah berjiwa Tri Prasetya. Hadirin yang saya hormati, tidak terasa Dewan Pengawas dan Dewan Direksi RRI 2021-2026

0: Saya dengar ada kesempatan perpisahan dewas direksi. Para dewas dapat memanfaatkan waktu yang lebih longgar. Dalam kesempatan ini saya mengajak para hadirin dan segenap angkasawan-angkasawati RRI memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan penguasa semesta alam, agar Dewan Pengawas bersama Dewan Direksi 2026-2031 yang sejatinya merupakan dua lembaga yang berbeda fungsi, mampu saling berkelindan, berkolaborasi, bersinergi, bertimikrana, mewujudkan visi yang sama, menjadikan RRI sebagai media terpercaya, relevan, berdampak, inspirasi nilai-nilai keindonesiaan, mewujudkan visi Indonesia maju, menyambut Indonesia emas. Amin ya Rabbal Alamin. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, demikian sambutan dari Ketua Dewan Pengawas RRI Anwar Mujahid. Dimana dalam sambutannya Ketua Dewan Pengawas RRI seluruh keluarga besar RRI untuk

0: yang terdampak berbagai bencana alam. Dan pada peringatan kali ini, penyelenggaraan obor dimana sebagai pengingat butir-butir prasetya Tripasetya Angkasa Lan. Dan nilai tersebut menurut Anwar Mujahid menjadi pedoman sekaligus roh kebangsaan bagi setiap angkasawan dan angkawan.
1: Dan saat ini
0: kita akan mengikuti acara selanjutnya, yaitu persembahan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
1: Yang terhormat Ketua Dewan Pengawas LPP RRI Bapak Anwar Mujahid Adi Trisnanto beserta jajaran Dewan Pengawas. Yang kami hormati Direktur LPP RRI Bapak I. Hendrasmo beserta jajaran Dewan Direksi. Yang kami hormati Ibu Dr. Anna Rosarita Niken Widyastuti, kemudian Bapak Anhar Ahmad, Bapak Ida Bagus Alim Wiratmaja, ada juga Ibu Tantri Relatami dan Ibu Dr. Anna Dwi Herniningsih. Serta yang kami banggakan seluruh angkasawan-angkasawati LPP RRI, para tamu undangan, serta pendengar RRI dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada.
0: Boleh kita tepuk tangan ya? Terima kasih. Hari ini menjadi sebuah momentum istimewa, sebuah perjalanan panjang penuh dedikasi, pengabdian, dan komitmen untuk terus menghadirkan suara Indonesia bagi seluruh masyarakat.
1: 81 tahun RRI bukan sekadar angka. Di dalamnya terdapat sejarah, perjuangan, inovasi, dan semangat untuk terus menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia.
0: Dan pada hari yang istimewa ini, kita bersama-sama sudah mengikuti acara penyambutan obor Tirtasedia dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, dan tahun ini mengusung tema
1: Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Sebuah tema yang merefleksikan semangat RRI untuk terus menyuarakan Indonesia, memperkuat persatuan, menghadirkan informasi yang mencerdaskan serta menjadi ruang bagi suara masyarakat dari Sabang sampai Merauke.
0: Obor Tirtasedia yang tadi sudah dinyalakan menjadi simbol semangat yang terus menyala, semangat pengabdian, semangat menjaga persatuan, dan semangat RRI untuk terus hadir melayani negeri.
1: Tadi di awal acara kita sudah saksikan bersama penampilan dari juara Bintang Radio Indonesia 2025 yaitu Steven dan juga Sabila dengan lagu kemenangannya. Kemudian juga tadi kita sudah bersama saksikan Indonesia Raya 3 Stanza yang dipimpin oleh Antea Putri Turk, Cicit Buyut dari Ngadini Supra

Das hat er nicht. Der Pfarrer saat ini pengambilan teatrika yang menampilkan dua orang putri saat ini tengah menampilkan teatrika unik yang mengembangkan penampilan tarian nasional yang dipadu dengan dua kain berwarna merah dan putri yang menandakan Radio Republik Indonesia ini menginformasikan segala sesuatu yang bernuansa keindonesiaan. Dan selain daripada itu juga tarian yang disampaikan pada siang hari ini tarian berkonsep dari berbagai daerah dari seluruh wilayah di Indonesia. Dan saat ini kurang lebih ada 7 orang penari. Mereka membentuk formasi sentral dengan berbalut bendera merah putih yang terdiri dari dua kain, yaitu kain merah dan putih. Mereka mengenakan kostum senada berwarna putih lengkap dengan kain dan juga selendang yang menyimpang di badan atau di tubuh mereka. Dan selain daripada itu juga, tarian yang dipersembahkan ini menjadi salah satu momen unik dalam persembahan sebelum penyampaian.

0: tadi kita sudah menyaksikan sebuah tarian yang menghibur dan sangat memukau ya Dita, karena menunjukkan bahwa RRI masih eksis. Dan
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera
0: bagi kita semua. Salam ucapan
1: swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Saya Jenderal Purnawirawan Profesor Dr. Dudung Abdurrahman, Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun adalah perjalanan panjang pengabdian RRI kepada bangsa dan negara. Sejak awal kemerdekaan hingga memasuki era digital saat ini, RRI senantiasa hadir menjadi suara pemersatu bangsa, menjangkau masyarakat hingga ke berbagai penjuru tanah air, serta menghadirkan informasi yang mencerdaskan, mencerahkan, dan memperkuat semangat kebangsaan. Di tengah derasnya arus informasi dan perubahan lanskap media, saya berharap RRI terus bertransformasi dan berinovasi sekaligus tetap teguh menjalankan perannya sebagai media publik yang independen, terpercaya, serta berpihak pada kepentingan bangsa dan masyarakat. Teruslah menjadi ruang bagi keberagaman, penjaga nilai-nilai kebangsaan, serta jembatan komunikasi yang mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Santi Om.
2: Ya, mendengar itu tadi sedikit ucapan yang diberikan oleh Kepala Kantor Staf Kepresidenan Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman.
3: Baik, hadirin pendengar dan juga pemirsa RRI Net, baru saja kita saksikan teatrikal inspirasi keindonesiaan oleh angkasawan RRI Frans Hari yang juga berkolaborasi dengan mahasiswa Universitas Negeri Jakarta.
4: Tidak lupa kami juga mengucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada Bapak Insinyur Sunaria Ruslan, mantan Dewan Pengawas dan PPK RRI. Kemudian ada Komisioner KPI Bapak Widi Kurniawan. Baik, berikutnya kita akan simak bersama persembahan monolog yang bercerita tentang seorang teknisi radio bernama Wira yang dihadapkan pada dilema antara hidup dan mati menjelang detik-detik kemerdekaan Indonesia di tahun 1945.
3: Baik, inilah monolog dari Teater Bandung Selatan dengan judul Dead Air, karya Soleman Yusuf, disutradarai oleh Sandy Septiandi dan diperankan oleh aktor Alfaradi Satrani.
0: Ya, Dita, saat ini kita akan menantikan sebuah monolog yang akan dipersembahkan oleh RRI Bandung. Dan tadi pada saat penampilan penari tentu sangat bagus dan memukau ya, Dita ya.
2: Dan kita ikuti langsung ya, Mbak ya, monolog yang akan disampaikan oleh teman-teman dari RRI Bandung yang diproduksi dan disutradarai oleh Kepala Stasiun RRI Bandung, Soleman Yusuf.

1 2 tarik nafas, Wira.

1, 2, siapa? Berhenti ke mata, Mira. Berhenti ke mata. Tidak. Tidak. Ini bukan urusanmu. Ini bukan urusanmu. Sedikitlah jangan gajian. Dan kau bisa membawa ibu keluar dari kota ini. Persetan di tempat mereka. Kau pikir kau berani? Kau pikir kau jagoan? Kau pikir pada saat harinya tiba, kau akan berdiri tegak seperti pahlawan yang berada dalam buku sejarah? Tapi kau lihat ini, Mira. Bahkan air bencimu akan tumpah ketika engkau berdengar dalam sepatu yang berada di koridor depan. Sia. Nasir cecep siapa? Kalian berikan aku kertas sialan ini, lalu kalian pergi ke gerbang depan. Kalau tentara Jepang itu tahu bahwa aku adalah orang yang mengubah jalur frekuensi ini, maka kepala ku akan putus malam ini juga. Tidak. Aku hanya seorang teknisi radio. Aku bukan seorang pahlawan. Tidak.

ya Mungu mdarini malenga. Ibu mbutu oba. Kalau besok aku mati dalam depan, siapa yang akan ngurus ibu? Kau, negara ini. Negara tidak akan pernah memberikan obat untuk ibuku.

benda kecil ini hanya butuh waktu 3 menit untuk menggunakan frekuensi awal ke pemancar bawah. Tidak menit, Wira. Kemudian suaramu akan terbang ke langit-langit angkasa, memimpin tanda mata bima, melintasi seluruh samudra. Kita sudah merdeka. Tapi harga untuk itu adalah nyawamu sendiri, Wira. Masih ada kesempatan. Ya, aku akan kabur melalui jendela. Mumpung para penjaga di depan sedang menunggang. Ya, aku akan kabur melalui jendela. Terus melewati desa desa belakang, pulang-pulang tidak tahu dah. Akan aku bakar kertas sialan ini.

0: tapi hanya ada kau sendiri, Mira. Hanya engkau yang tahu bagaimana cara menyalakan pemancar cadangan ini. Para pemuda di luar sana sedang berjuang hanya untuk memberikan waktu 3 menit untukmu. Dan kau mau mengkhianati mereka?
1: Setan! Enak saja kalian bicara soal pengorbanan, bicara soal kebohongan. Kalian tidak punya apa-apa untuk dikorbankan sedangkan aku.
0: Hanya ibu yang aku punya. Kalau besok aku mati,

tidak. Mereka sudah menerobos gerbang depan. Kau untuk tinggal sini.

0: pegangan cinta. Setelah itu, kami akan memiliki beberapa banyak anak.
1: 1, 2, 3,
0: atau mungkin 5. Dan setelah itu, kami akan menikmati indahnya surga secara bersama-sama.

banyak keberanian di luar sana, maka biarlah aku gemetar di sini, Bu. Sekarang, Mira. Besok, kalau kalian menemukan jasadku kaku di lantai, jangan pernah bangun monumen batu untukku. Bilang saja kepada anak cucu kalian bahwa orang yang menyuarakan kemerdekaan itu adalah seorang anak pengecut, anak cengeng yang menangis sepanjang malam. Tetapi tidak memilih mundur. Selamat malam untuk kalian yang sedang mendengarkan suara ini. Kita tidak perlu izin untuk merdeka. Dan kami akan menyuarakan itu. Proklamasi kami.

Ya, Dita, baru saja kita menyaksikan monolog yang disampaikan oleh Wira dari

0: pantur sih gitu Pak.
1: Ya baik, baik pendengar, kita ikuti kemudian acara yang dilanjutkan dengan akan adanya penyampaian nominasi untuk suara kencana Radio Republik Indonesia.
2: Memberikan apresiasi atas kreativitas dan karya terbaik insan radio di Indonesia.
3: Setiap karya punya cerita, kreativitas, dan perjuangan di baliknya. Karena itu, apresiasi menjadi bagian penting untuk menghargai insan

Terjerat narkoba, kamu yang pilih.

0: RRI Malang, menjahit karya, menghidupkan harapan. RRI Merauke, bertaruh nyawa di batas negeri. RRI Purwokerto, lentera di tepi samudra. RRI Singaraja, nelayan hijau di garis pantai yang terkikis. RRI Stasiun Produksi Bau-Bau, mencari ruang pulang bagi ODGJ Bau-Bau. RRI Surakarta, limbah soon dan jalan panjang mencari solusi. RRI Tarakan, tujuan gizi di batas negeri.
1: Baik, boleh minta tepuk tangan sekali lagi untuk para nominasi Suara Kencana 2026. Baik, hadirin pendengar dan juga pemirsa RRI Net, kami akan undang Direktur Program dan Produksi LPP RRI untuk mengumumkan pemenang Suara Kencana 2026.
2: Kepada yang terhormat Bapak Mistam, kami silakan.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, langsung saja saya bacakan dan saya buka siapa-siapa yang menjadi pemenang 1, 2, dan 3 dari berbagai kategori dalam kompetisi Suara Kencana RRI tahun 2026. Untuk kategori mini drama radio, diikuti oleh 65 satker seluruh Indonesia. Nominasinya sudah disebutkan dan pemenangnya adalah juara 3 RRI Tual, juara 2 RRI Nabire, juara 1 RRI Bogor. Untuk kategori iklan layanan masyarakat, pemenangnya adalah juara 3 RRI Banjarmasin, juara 2 RRI Palembang, juara 1 diraih oleh RRI Purwokerto. Sedangkan kategori podcast audiovisual, juara 3 diraih oleh RRI Bogor, juara 2 diraih oleh RRI Gorontalo, juara 1 diraih oleh RRI Yogyakarta. Kategori featured, juara 3 diraih oleh SP Bau-Bau, juara 2 diraih oleh RRI Malang, juara 1 diraih oleh RRI Banda Aceh. Selamat. Dan juga pada kesempatan hari ini, kami juga memberikan apresiasi khusus untuk program siaran Halo RRI. Gak saya detailing sampaikan penilaiannya. Langsung kami sampaikan apresiasi disampaikan kepada RRI Bandung, RRI Intikong, RRI Loksumawe, RRI Malang, RRI Mataram, Samarinda, Sumenep, Surabaya, Tarakan, dan Toli-Toli dalam program Halo RRI yang saya sebutkan tadi kategori terbaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Penyampaian juara dari Suara Kencana Radio Republik Indonesia 2026.
1: Selamat kepada pemenang Suara Kencana 2026.
2: Baik, hadirin pendengar dan pemirsa RRI Net, selanjutnya kita akan saksikan penampilan spesial dari Stephen Kwa, Sabila Khaitra, dan juga Alia Salma yang akan membawakan lagu berjudul Di Ujung Pamitku Kelak, ciptaan Direktur LPP, Direktur LPU RRI, yaitu Bapak Yonas Markus Tuhuleru.

Ya, baik pendengar, itu tadi penampilan yang dilakukan, dan saat ini akan ada penampilan tambahan dari artis-artis yang memberikan persembahan di hari ulang tahun RRI.

0: Demikian prosesi penyulutan obor Tri Prasetya HUT ke-81 Radio Republik Indonesia.
1: Terima kasih atas perhatiannya. Saya Fajar Permana Putra.
2: Ya, baik pendengar. Itu tadi seluruh rangkaian prosesi upacara penyulutan obor Tri Prasetya RRI. Dan saat ini semua angkasawan-angkasawati yang memakai pakaian daerah dari seluruh wilayah Indonesia tengah memberikan persembahan terakhir untuk Radio Republik Indonesia di hari jadinya ke-81 tahun. Dan saat ini Yurika bisa mungkin digambarkan apa saja pakaian adat dari mana saja yang saat ini ada, dari daerah mana saja Yurika?
3: Ya, kita sudah mendengarkan pengumuman dari suara bencana dan beberapa RRI mendapatkan juara, di mana seperti untuk podcast juara pertama itu RRI Yogyakarta, juara kedua itu RRI Gorontalo, juara ketiga RRI Bogor. Ya. Sementara untuk feature itu juara pertama itu RRI Banda Aceh, juara kedua RRI Malang, dan juara ketiga SP Baubong.
2: Baik pendengar, demikian tadi siaran langsung upacara penyulutan obor Tri Prasetya Radio Republik Indonesia dari Auditorium Abdurrahman Saleh Jakarta. Pradita Rahadi bersama Yurika Fitri, kami pamit undur diri, kita kembali ke studio.
4: Indonesia menyapa pagi.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Quran Surah Hud ayat 114.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

94,8 MHz dari Pro 1 Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang mendengar kami dimanapun Anda berada di siang hari ini. Kembali bersama saya Yogi Andriansyah ya. Di siang hari ini hingga nanti sore di pukul 17.30 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, hari ini merupakan hari Jumat ya, di tanggal 11 September 2026 merupakan hari yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia dan dunia penyiaran tanah air tentunya, di mana kami ucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Nah, pendengar, selama 81 tahun Pro 1 RRI Merauke juga terus berkomitmen ya menjadi garda terdepan dalam menyampaikan informasi yang akurat, terpercaya, serta menginspirasi masyarakat dari Sabang sampai Merauke, dari Minahasa hingga Pulau Rote. Semangat sekali di udara, tetap di udara, terus kami jaga untuk mengabdi kepada Indonesia. Terima kasih atas kepercayaan Anda yang senantiasa menjadikan Pro 1 RRI Merauke tentunya sebagai teman setia di rumah, di perjalanan maupun di tempat kerja. Dan dalam sajian khusus HUT RI hari ini, kami mengundang Anda untuk berbagi pandangan, harapan serta ucapan selamat melalui saluran telepon WhatsApp kami di 0852-7511-2433 dan juga line telepon ya di 0971-333-0745. Tetap bersama kami benar di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Untuk selanjutnya kami akan menemani Anda dengan lagu-lagu pilihan di siang hari ini ya. Sembari kita menanti warta berita dinamika olahraga yang akan kami relay dari Pro 3 RRI nanti di pukul 13 waktu Indonesia Timur.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari, sering buka tutup kulkas, nyalain pemanas dispenser terus menerus, nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit, nyalain lampu di siang hari, dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

0: Pada suatu hari,
1: cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.

Manchester United taklukkan Sabah FK 4-0 di Liga Champions. Como 1907 menang 4-1 atas RB Leipzig pada laga debut di Liga Champions. Arina Sabalenka amankan tiket final US Open 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 11 September 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Kabar pertama kami awali dari turnamen sepak bola Liga Champion. Manchester United kembali ke panggung Eropa dengan meraih kemenangan telat 4-0 atas Sabah FK di Stadion Old Trafford dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: It's over the top for Xhaka. Tries the back heel. It's all over the place and Martinez puts it in.
2: Manchester United mengawali kiprahnya di Liga Champions musim ini dengan kemenangan meyakinkan. Kembali tampil di kompetisi elit Eropa setelah 2 tahun absen, Setan Merah langsung meraih kemenangan besar. MU mengalahkan tim debutan Sabah FK dengan skor 4 gol tanpa balas di Old Trafford dini hari tadi. 3 gol MU tercipta pada babak pertama melalui Mateus Cunha, Bruno Fernandes, dan Benjamin Sesko. Sementara 1 gol tambahan dicetak Lisandro Martinez pada babak kedua. Tuan rumah memang sempat mendapat tekanan pada awal pertandingan, tetapi perlahan mampu mengambil kendali permainan. Cunha membuka keunggulan pada menit ke-27 setelah menyelesaikan umpan silang Patrick Dorgu dari skema serangan balik. Bruno Fernandes kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-42 melalui penyelesaian dari jarak dekat. 3 menit berselang, Sesko memanfaatkan umpan terobosan Brian Mbeumo untuk membawa MU unggul 3 gol. Usai pertandingan, pelatih MU Michael Carrick mengaku puas dengan performa timnya, termasuk dengan performa para pemain pengganti yang mampu menjaga kendali permainan.
3: Yeah, it was a good night for us for many reasons, to be honest. Individually, I thought
4: this. Ini malam yang sangat baik bagi kami karena banyak alasan. Secara individu, saya melihat beberapa penampilan yang sangat bagus. Secara kolektif sebagai sebuah tim, para pemain yang masuk sebagai pengganti juga tampil sangat baik. Mereka mampu menjaga konsistensi dan performa tim, dan menurut saya itu sangat penting. Kami juga bisa melakukan perubahan sesuai perkembangan pertandingan.
5: To change things as the game developed as well, so.
2: Memasuki babak kedua, MU tetap tampil agresif dan kembali menciptakan sejumlah peluang. Lisandro Martinez mencetak gol keempat pada menit ke-68 setelah memanfaatkan bola rebound dari situasi tendangan bebas Fernandes. Sabah sebenarnya beberapa kali mengancam gawang MU, terutama menjelang akhir pertandingan. Namun, penyelesaian akhir tim tamu belum mampu mengubah skor hingga peluit panjang berbunyi. Usai pertandingan, Martinez pun mengaku sangat bahagia setelah mencetak gol di hadapan pendukung MU di Old Trafford.
6: It's an amazing feeling, scoring.
4: Ini perasaan yang luar biasa, benar-benar luar biasa. Bisa mencetak gol di stadion yang luar biasa dan indah ini. Apalagi dengan dukungan orang-orang di sini, saya tidak bisa meminta lebih dari itu. Sejujurnya, malam ini saya adalah salah satu orang yang paling bahagia di dunia. Sekarang kami harus menikmati kemenangan ini, dan besok kami mulai memikirkan pertandingan derby.
6: We have to think about the derby, you know.
2: Kemenangan 4 gol tanpa balas menjadi awal positif Manchester United dalam perjalanan mereka di Liga Champions musim 2026-2027. Selanjutnya, Setan Merah akan mengalihkan fokus ke pertandingan derby kontra Manchester City di Liga Premier Inggris pada hari Minggu mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu Bayern Munich mengawali Liga Champion musim ini dengan kemenangan telak atas wakil Norwegia Bodø Glimt. Bermain di Allianz Arena dini hari tadi, Dyrotten menang 5 gol tanpa balas berkat gol Jamal Musiala, Harry Kane, Alphonso Davie, dan 2 gol Michael Olise. Bayern langsung tampil dominan sejak awal, tetapi kesulitan mencetak gol hingga babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua, tuan rumah meningkatkan tekanan dan akhirnya mencetak 5 gol untuk mengunci kemenangan. Usai pertandingan, pelatih Bayern, Vincent Kompany, menilai timnya harus tetap tenang dalam menghadapi tekanan agar dapat mengamankan kemenangan.
1: Das Rezept ist eigentlich immer in diesem Moment ruhig bleiben.
2: Kuncinya adalah tetap tenang dalam situasi seperti ini dan tidak tiba-tiba terbawa ekspektasi berlebihan. Kami tahu ruang yang tersedia meskipun sangat sempit dan kami tahu kami bisa mencetak gol. Dua peluang di babak pertama sebenarnya merupakan momen yang seharusnya bisa kami manfaatkan. Itu tidak berhasil di pertandingan sebelumnya, tetapi hari ini situasinya berbeda. Saya tidak tahu apakah babak pertama dan kedua benar-benar sangat berbeda. Tekanan pada babak pertama memang selalu ada, tetapi setelah gol tercipta pada babak kedua, ruang menjadi lebih terbuka dan kami bisa membuat perbedaan.
1: Dieses Druck bleibt und dann irgendwann kommt es und dann sind die Räume größer und dann kannst du das Unterschied machen.
0: Kemenangan ini membawa Bayern Munich langsung menempati papan atas klasemen Liga Champion dengan 3 poin. Keunggulan selisih gol setelah menang 5-0 menjadi modal penting bagi Dyrotten pada awal kompetisi.

0: Masih dari ajang Liga Champion. Hasil manis di laga perdana Liga Champion membawa Como 1907 langsung melesat ke peringkat kelima klasemen sementara fase Liga. Kemenangan telak 4-1 atas RB Leipzig tidak hanya mencatatkan sejarah baru bagi klub, tetapi juga menjadi modal berharga sebelum mereka kembali berlaga di pentas Serie A awal pekan depan. Kita simak laporan Indra Virgiantara berikut ini.
1: Como 1907 mengawali debutnya di Liga Champions dengan meraih kemenangan 4-1 atas RB Leipzig dalam matchday pertama fase Liga musim 2026-2027 di Stadion Giuseppe Sinigaglia dini hari tadi. Kemenangan Como ditentukan oleh gol Martin Baturina, Anastasios Dovikas, Asani Diaw, dan Massimo Perone. Sedangkan Leipzig hanya mampu membalas melalui Andirija Maksimovic. Hasil tersebut menjadi catatan manis bagi Como dalam penampilan perdana mereka di kompetisi antara klub elit Eropa itu. Pelatih Como, Cesc Fabregas, sangat senang dengan penampilan anak asuhnya dan berharap timnya dapat kompetitif menjalani musim ini. Anda tahu bagaimana dunia sepak bola bekerja saat ini. Semuanya berjalan sangat cepat dan sekali lagi kami memiliki tim yang sangat muda. Sayangnya saya harus memberitahu dan mengingatkan mereka bahwa kami memiliki pertandingan besar lainnya pada hari Senin. Sekali lagi sangat bahagia 100%. Malam yang bersejarah bagi kota ini, bagi klub ini. Tetapi kami harus ikut bertanggung jawab dan mencoba untuk tetap kompetitif setiap 3 hari sekali, yang mana merupakan tantangan yang sangat-sangat besar bagi kami musim ini. Sementara itu, Martin Baturina yang menjadi andalan Como juga mengungkapkan kebahagiaannya dapat meraih kemenangan di laga perdana Liga Champions. Dirinya merasa senang menjadi bagian dari sejarah klub. Ya, saya merasa luar biasa untuk seluruh kota, untuk tim kami. Kami sangat bangga dan bahagia. Dan ya, ini adalah malam yang hebat bagi kami. Great night for us. Tambahan 3 poin ini membawa tim asuhan Cesc Fabregas itu langsung menempati peringkat kelima klasemen Liga Champions. Sedangkan Leipzig terpuruk di posisi ke-32. Selanjutnya, Como akan menghadapi Parma di lanjutan Liga Italia Serie A. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Oh, that's good.
1: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Arina Sabalenka memastikan tiket ke final turnamen Grand Slam US Open 2026 usai menaklukkan wakil tuan rumah Jessica Pegula. Unggulan teratas itu menang 7-5-6-2 dalam waktu 80 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Kemenangan menjadi yang ketiga secara beruntun bagi Sabalenka atas Pegula di US Open. Hasil itu sekaligus membawa Sabalenka ke final US Open untuk tahun keempat berturut-turut. Sekaligus menjaga peluang mempertahankan gelar untuk 3 tahun beruntun. Usai pertandingan, petenis Belarus itu mengaku senang dengan hasil yang didapat, termasuk dukungan dari para penonton di stadion.
2: Saya sangat senang bisa tampil dengan permainan seperti ini. Pada pertandingan terakhir melawan Jessica, rasanya hampir mustahil bagi saya untuk meraih kemenangan. Jadi, saya sangat bersyukur bisa tampil seperti ini di hadapan kalian semua. Terima kasih atas atmosfer luar biasa yang kalian ciptakan. Sungguh, kalian adalah penonton terbaik. Dukungan dan rasa hormat yang kalian tunjukkan kepada saya sangat berarti, dan saya benar-benar menghargainya. Saya tahu kalian ingin Jessica yang menang, itu sudah jelas. Namun, terima kasih karena kalian tetap memberikan rasa hormat yang luar biasa kepada saya.
1: Arina Sabalenka kini tinggal selangkah lagi meraih gelar Grand Slam kelima sepanjang karirnya. Jika kembali menjadi juara, ia akan menjadi petenis putri pertama yang mampu menjuari US Open 3 tahun berturut-turut sejak Serena Williams pada 2014. Hasil semifinal US Open lainnya, petenis unggulan kedua Elena Rybakina berhasil menaklukkan Coco Gauff 3-6-6-4-6-4 di Arthur Ashe Stadium pagi tadi untuk mengamankan tiket ke partai puncak. Burn bright, I don't burn out. Crystal sticking me now. I can never go reverse now.

Kita beralih ke lintasan balap. Seri balapan Formula One akan menyambangi Madrid akhir pekan ini untuk menjalani Grand Prix Spanyol di sirkuit baru Metring. Balapan menjadi penampilan pertama Madrid di kalender Formula One sejak Jarama pada 1981. Metring kini menggantikan Barcelona sebagai tuan rumah GP Spanyol. Sementara Barcelona tetap masuk kalender dengan nama balapan baru. Kimi Antonelli datang sebagai pemimpin klasemen setelah menang di Monza dan memperlebar keunggulan atas rekan setimnya Jorge Russell menjadi 66 poin. Perhatian juga tertuju pada Ferrari setelah Lewis Hamilton dan Charles Leclerc terlibat insiden pada lap pertama di Italia. Sementara karakter Metring jadi tantangan tersendiri karena memadukan jalan raya dan sektor berkecepatan tinggi, termasuk tikungan miring La Monumental. Latihan bebas pertama dan kedua akan digelar sore ini untuk memberikan gambaran awal mengenai karakter sirkuit baru tersebut. Disusul kualifikasi yang digelar Sabtu besok. Sementara balapan utama akan berlangsung pada Minggu sore waktu setempat.

Kita beralih ke kabar seputar Asian Games 2026. Timnas basket putra Indonesia mengawali grup A Asian Games 2026 dengan kekalahan dari Jepang 53 berbanding 98 di Nagoya tadi malam. Bermain di Aichi International Arena, Indonesia kesulitan mengimbangi permainan tuan rumah sejak kuarter pertama. Jepang langsung unggul 29 berbanding 9 pada kuarter pembuka, lalu memperlebar jarak menjadi 55 berbanding 21 hingga paruh pertandingan. Selepas jeda, Jepang tetap menguasai permainan dan menutup kuarter ketiga dengan keunggulan 20 berbanding 14. Timnas Merah Putih kembali tertinggal 18 berbanding 23 pada kuarter terakhir, sehingga Jepang memastikan kemenangan dengan selisih 45 angka. Dari sisi statistik, Jepang lebih efektif dalam tembakan dengan persentase field goals 47% berbanding 28% milik Indonesia. Sementara Lester Prosper menjadi pencetak angka terbanyak Indonesia dengan 13 poin, disusul Kapten Yuda Saputra yang menyumbang 12 angka.

Sementara itu dari cabang olahraga bulu tangkis, pasangan ganda campuran Indonesia Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah optimistis mampu bersaing di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Keduanya menilai program latihan pelatih baru Nova Widianto lebih detail dan meningkatkan kecepatan permainan. Nita menyebut program juga membantu mereka memahami pola permainan dan memperkuat komunikasi sebagai pasangan. Sementara Amri menilai program Nova yang mengatur latihan secara spesifik ini membuat keduanya semakin memahami peran dan saling mengisi. Kepercayaan diri Amri Nita semakin tinggi setelah meraih medali perunggu pada kejuaraan dunia BWF 2026. Meski menjadi debut mereka di Asian Games, Amri Nita menargetkan hasil terbaik dan membawa pulang medali.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila. Audiolibrary.rri.co.id.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teata Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Broke siang ini.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke berangga terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Hah? Di Papua ada hiu yang bisa jalan? Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

0: Unicorn Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespons stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespons stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Semua 24,8 MHz dari Pro 1 Merah. Oke. Okay. Kanal informasi dan inspirasi masih bersama saya tentunya pendengar Yogi Andriansyah di siang hari ini ya. Dan kita berjumpa kembali nih dalam program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Bagi Anda yang ingin bergabung, line telepon kami terbuka ya di 0971-333-0745. Sapan salamnya juga boleh dikirimkan melalui WhatsApp atau SMS kami di 0852-7511-2433. Dan apa dengar, saat ini kita berada di tanggal 11 September 2026 di mana di tanggal ini juga merupakan hari jadi Radio Republik Indonesia. Dan saat ini RRI sendiri sudah berusia 81 tahun dan semoga tetap berjaya ya ke depannya. Oke, halo, selamat siang Bro Dangdut.
3: Halo, selamat siang Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Halo, selamat siang Ibu Natalia. Ibu Natalia.
3: Benar. Ya.
2: Nah, kabarnya Ibu?
3: Puji Tuhan, baik-baik sayang. Bang Yogi, saya baru dari acara di RRI, Bang Yogi.
2: Baru dari RRI
3: tadi
2: toh ya.
3: Iya, selamat hari ulang tahun ya, RRI yang ke-81.
2: Terima kasih banyak.
3: Semoga tetap eksis ya, jaya di udara. Sekali amin. Merdeka, tetap merdeka, Bang Yogi.
2: Amin. Gimana, ada acara apa di RRI Toli-Toli, Bu?
3: Penyulutan obor kan, yang gak biasanya
2: tadi ya.
3: Terus nanti ada pemotongan tumpeng. Nanti dikasih sama pegawai yang termuda dan yang tertua.
2: Oh iya.
3: Tadi juga setiap di tahun gitu kok acaranya, Bang Yogi.
2: Benar sekali.
3: Okay. Tapi acaranya sederhana aja Bang Yogi, enggak terlalu ramai katanya.
2: Benar, sederhana
3: cuma
2: aja.
3: Cuma kita fans aja berapa orang diundang.
2: Oke, lagunya apa Yogi, ini?
3: Bang Yogi bisa enggak lagu ulang tahun tapi versi dangdut?
2: Boleh.
3: Tapi Bang Yogi aja yang pilih.
2: Oh, saya yang pilih ya penyanyinya siapa?
3: Iya, ya.
2: Salam-salam
3: ya.
2: Boleh.
3: Yang pertama buat Ibu Utri, Pak Fredia, ya, selamat siang, salam sehat, salam kompak selalu. Terus ada Bang Cut, Kakak Anis, ada Cigure Jakarta, Ibu Sofia Saat di Makassar juga ya. Pak Norki, Pak Bernard, Pak Joni Pasan Lalo juga ya. Central Seat, Putra Maroni, Putra Tamir. Ada juga Mama Nambe, Mama Ines sama Roni, Ibu Siti. Bunda Ima ya, Kakak Puja juga, ada Bang Luhut, Pak Windy di Tokyo, ada juga Ibu Ani ada di Kota Mobagu juga ya, ada Ibu Ellen di Manado, Bung Cliff di Manado, Pak Benny Jo juga di Bournemouth, ada Yuta Judin di Minahasa ya, pokoknya dirangkul aja semuanya ya, Bang Yogi dari Asap Keset. Bang Yogi sukses selalu ya, sampai jalan bahagia bersama keluarga yang ada di rumah.
2: Amin.
3: Makasih Bang Yogi, selamat siang, Dangdut adalah kita.
2: Amin, terima kasih banyak ya Ibu Natalia sudah bergabung siang hari ini dari Toli-Toli. Terima kasih banyak juga atas ucapannya. Nah, sepertinya sudah berdering kembali ya telepon kita. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
4: Halo, dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Gimana Ibu Utri kabarnya siang hari ini?
4: Kabarnya siang hari ini alhamdulillah saya bersama keluarga selalu sehat dan juga bergembira.
2: Alhamdulillah.
4: Iya, Mas Yogi juga ya, sehat ya.
2: Sehat Ibu, alhamdulillah.
4: Sudah makan ke belum? Sudah makan ke belum?
2: Oh sudah, tadi Ibu makan tumpeng.
4: Oh alhamdulillah ya, iya.
2: Iya.
4: Saya nih mau ucapan dulu ya untuk kapan yang hari ulang tahunnya tadi ya. Karena tadi pagi saya mau kasih ucapan, saya ada kegiatan tuh, ada ada untung di market begitu. Tapi hari ini siang ini untung lagi saya tunggu-tunggu, saya kira tidak buka, mungkin ada acara atau tidak buka. Jadi begini buka. Saya ucapkan dulu ya.
2: Boleh.
4: 81 tahun RRI mengudara. Semoga selalu mengudara, RRI Merauke terus menjadi media terpercaya yang menginspirasi masyarakat di ujung timur Indonesia, Papua Selatan. Sekali merdeka, tetap merdeka, tetap jaya, jaya, jaya.
2: Amin, amin.
4: Iya, Mas Yogi, saya mau betul lagunya Nini Karlina.
2: Nenek Karlina.
4: Karlina.
2: Oh, Karlina.
4: Iya.
2: Judul lagunya.
4: Gantengnya pacar, tapi ganteng, saya mau bilang gantengku, gantengnya pak suamiku, tapi tidak itu.
2: Beda lagunya.
4: Liriknya. Itu beda lagunya. Ini pacarnya aja. Sebelumnya kan tetap pacaran. Jadi.
2: Oh iya, dulu kan sempat pacaran.
4: Macam-macam aja setia bikin masa kiri grogi kan. Tapi tidak apa-apa ya, kita kan cuma bercanda saja. Kita kan bercanda saja, tidak, yang penting candaan untuk diri sendiri tidak apa-apa, asal jangan orang lain. Kalau untuk orang lain kan bisa tersinggung, kalau diri sendiri kan sudah tersinggung kan. Oke Mas Yogi, saya kirim-kirim dulu ya. Saya sapa dulu untuk Ibu Natalia di Toli-Toli dan Ibu Ellen di Manado. Semoga Ibu Natalia, alhamdulillah ya, saya dengar tadi baru turun dari RRI. Semoga Ibu Natalia selalu mencintai RRI sampai kapanpun dan juga berbahagia bersama keluarga RRI di Toli-Toli. Dan juga Ibu Ellen juga, semoga sehat selalu Ibu Ellen dan juga bisa masuk bersama Mas Yogi di studio. Studio RRI Merauke. Dan juga Ibu Mas Lia ya, bersama pasangannya Ibu Farida, Mbak Ayu, Mas Sohi, semuanya sehat. Dan juga Pak Norki, Abang Luhut ya, dan juga Ibu Mama Ima ya di Momere, semoga selalu sehat di siang hari ini. Dan juga untuk Bang Bintang Pratama dan Pak Nasrun serta Bang Yunus, semuanya saya selalu di siang hari ini. Dan juga untuk kembali ke Merauke, keluarga saya di Jalan Hindun Budi Iki bersama keluarga, semuanya saya selalu di siang hari ini. Dan juga Bude Emi, Pak Detio, Bude Una juga, semuanya sehat. Dan juga Mama Ines bersama Bang Christian, semuanya sehat selalu di siang hari ini. Dan juga untuk Haban Hasan Lalo dan juga Ibu Siti di Kelapa Lima, dan Mbak Lili, Ibu Lili, Mama Roni, dan juga Pak Bernard ya, semua semuanya selalu sehat di siang hari ini. Dan yang terutama untuk keluarga besar saya di Jalan Gavin. Anda bikin ketawa saya, maksudnya dia mau ya.
2: Iya, ada apa.
4: Aduh, bikin ketawa saja, jadi ketahan ketawa, jadi maaf ya Mas Yogi ya. Ini berapa terlalu panjang untuk keluarga besar saya di Jalan Gag dari ujung pukul ujung, semuanya sehat. Dan juga di sana ada Henny bersama keluarga, keluarga besar saya di Kuprik, Semangga 1, Semangga 2, semuanya saya selalu di sana. Dan Mas Yogi saya kirim khususnya untuk keluarga besar RRI dari pimpinan keluarga dan staff serta keluarganya semuanya sehat-sehat, terutama juga penyiar-penyiarnya semuanya selalu sehat di siang hari ini. Terima kasih Mas Yogi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Ibu Tri sudah bergabung dari Seringgu ya di siang hari ini bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Doa terbaik ya buat Ibu Tri dan juga Ibu Natalia dan juga keluarganya dimanapun berada. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di segmen pertama Pro Dangdut siang hari ini. Baik, pendengar, kita dengar terlebih dahulu ya dua lagu yang sudah direquest oleh Ibu Natalia dan juga Ibu Utri di siang hari ini. Kita dengarkan dua lagu ya dari Evita Mala dengan lagunya yang berjudul Selamat Ulang Tahun dari Ibu Natalia yang ditujukan untuk RRI ya tentunya. Terima kasih, Bu. Dan juga lagu dari Nini Karlina dengan lagunya yang berjudul Gantengnya Pacarku dari Ibu Utri yang ditujukan buat suaminya ya di siang hari ini. Baik, langsung kita dengarkan. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Baik, masih bersama kami dalam Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di RRI Pro 1 Merauke ya, 94,8 MHz yang dapat Anda dengarkan juga melalui aplikasi RRI Digital ataupun streaming melalui website rri.co.id. Dan bagi Anda yang ingin bergabung, line telepon kami terbuka ya di 0971-333-0745. Sapaan salamnya juga bisa dikirimkan melalui WhatsApp atau SMS di 0852-7511-2433. Dan mendengar, sekali lagi kami ucapkan ya selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Nah, untuk seluruh pendengar setia kami di RRI Pro 1 Merauke ataupun dimanapun Anda berada, saya mengucapkan terima kasih atas cinta, dukungan, dan kebersamaan yang selalu diberikan kepada RRI. 81 tahun RRI hadir menemani masyarakat Indonesia, menyampaikan informasi, menghadirkan hiburan, dan menjadi sahabat dalam setiap aktivitas. Semua perjalanan ini tidak akan berarti tanpa kesetiaan dari para pendengar. Di usia yang ke-81 tahun ini, semoga RRI semakin jaya, semakin dekat dengan masyarakat, dan tentunya menjadi sumber informasi yang terpercaya. Semoga suara RRI selalu hadir ya, membawa manfaat, inspirasi, serta semangat persatuan bagi seluruh pendengar dari Sabang sampai Merauke. Dan terima kasih telah menjadikan RRI bagian dari keseharian Anda. Dan mari terus bersama, terus mendengarkan, dan terus menjaga semangat kebersamaan melalui suara Indonesia. Dirgayu Radio Republik Indonesia ke-81, semoga RRI semakin kuat, semakin dicintai, dan terus mengudara untuk Indonesia yang adil dan makmur. Salam hangat dari saya, Yogi Andriansyah, penyiar RRI Pro 1 Merauke. Selamat ulang tahun RRI dan terima kasih untuk seluruh pendengar setia. Nah, untuk Anda yang bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Merauke saat ini, kita saat ini sedang berada di program Pro Dangdut ya. Dangdut adalah kita. Di program ini Anda bebas untuk request lagu dangdut kesukaan kalian. Nah, bisa di line telepon jika ingin request 0971-333-0745. Sapaan salamnya juga bisa dikirimkan melalui WhatsApp atau SMS di 0852-7511-2433. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita, selamat siang.
1: Halo, selamat siang Mama Ines, sudah lama gak kedengaran nih. Udah balik kah ke Kota Merauke?
2: Iya, sudah sebekarat lagi.
1: Oh, sudah balik. Saya pikir belum balik, makanya suaranya gak kedengeran nih. Gimana kabarnya Mama?
2: Oh, iya. Oh, puji Tuhan, sehat.
1: Sehat ya, puji Tuhan. Baik. Alhamdulillah.
2: Iya. Baik, Mama Ines mau request lagu Kau Selalu di Hatiku, Julia Jasmine.
1: Oke, Kau Selalu di Hatiku, Julia.
2: Iya, Jasmine. Iya, berarti iya, RRI Selalu di Hatiku. Terutama RRI Pro 1 Merauke.
1: Wih, ya, luar biasa.
2: Dan orang-orangnya yang
1: banyak,
2: pas.
1: Terima kasih banyak.
2: Iya.
1: Oke, sapaan salamnya.
2: Ucapannya selamat pertama-tama untuk semua karyawati RRI Pro 1 Merauke yang udah pensiun juga, enggak apa-apa semuanya, pokoknya selamat ulang tahun RRI yang ke-81. Semoga RRI Merauke Pro 1 dan Pro 2 Merauke selalu tetap jaya di udara, sekali di udara tetap di udara ya. Sampai ke pelosok-pelosok.
1: Terima kasih banyak Mama Ines.
2: Iya. Terus selanjutnya untuk semua saja yang sudah masuk, Ibu Utri, Ibu Natalia, ya saja Ayu Masuhi, semua teman-teman teman-teman fans Pro 1 yang lagi monitor, selamat siang, selamat beristirahat, harapan terhibur dan bahagia. Amin. Selalu dengan keluarga. Dan yang Mama Ines ucapkan terutama khusus itu untuk penyiar-penyiar yang selalu Desi plus Desi
1: seluruhnya.
2: Terus Yogi, iya. Yogi, terus siapa lagi tadi ya?
1: Aldo.
2: Sebelum Aldo, ya pokoknya semua-semuanya itu yang sudah pensiun-pensiun, Pak Sigit, semua-semuanya. Siapa? Mahusi siapa?
1: Eligius.
2: Iya, Eligius, anak Eligius Marusi itu Mama Ines punya anak satu itu yang sudah lama tidak dengar-dengar lagi. Tapi pokoknya sudah untuk semuanya saja. Harapan semua sehat-sehat, bahagia. Amin. Selalu dengan keluarga. Amin. Dan sukses selalu. Itu Yogi, terima kasih. Selamat siang, selamat bertugas. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Baik, terima kasih banyak Mama Ines sudah bergabung ya bersama kami di Pro Dangdut siang hari ini. Doa terbaik ya buat Mama Ines beserta keluarga dimanapun berada. Oke, satu penelpon lagi pendengar sebelum kita putarkan lagu requestannya ya. Halo, selamat. Oke, sepertinya terputus. Bisa hubungi kembali ya di 0971-333-0745. Sapan salamnya juga boleh dikirimkan ya melalui WhatsApp SMS di 0852-751-2433. Boleh mengirimkan salam, ucapan, ataupun pesan ya yang ingin disampaikan. Atau ingin mengucapkan selamat kepada RRI. Boleh juga melalui WhatsApp atau SMS ya. Kami tunggu atensi dari Anda. Dan pendengar kami ulangi kembali ya. Saat ini di tanggal 11 September 2026 ini merupakan hari jadi Radio Republik Indonesia, di mana saat ini RRI sudah berusia 81 tahun. Nah, untuk seluruh pendengar setia kami Pro 1 RRI Merauke tentunya dimanapun Anda berada, kami mengucapkan terima kasih banyak ya atas cinta, dukungan dan kebersamaan yang selalu diberikan kepada RRI. Oke, kita dengar dulu ya satu lagu requestan dari Mama Ines berikut ini. Dan bagi Anda yang ingin bergabung, kami nantikan deringan teleponnya. Bisa di 0971-333-0745.

Itu tadi satu lagu dari Yulia Yasmin ya, dengan lagunya yang berjudul Kau Selalu Di Hatiku. Nah, seperti RRI ya pendengar, untuk para pendengarnya, kalian selalu di hati RRI tentunya ya, dan juga kami harap sebaliknya. Oke, terima kasih banyak ya Mamina sudah request lagu Yulia Yasmin dengan judul lagunya Kau Selalu Di Hatiku. Dan bagi Anda yang ingin bergabung request lagu, kami undang ya melalui line telepon di 0971333 0745. Sapaan salamnya juga bisa dikirimkan melalui WhatsApp atau SMS di 0852 7511 2433.

0: Baik, sembari menunggu penelpon, kami akan updatekan Anda ya dengan beberapa informasi berikut yang berasal dari wilayah Merauke tentunya ya. Untuk yang pertama terkait dengan BPBD Merauke, penyelamatan korban bencana ya, terkait dengan penyelamatan korban bencana dari BPBD Merauke. Nah, pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Merauke terus meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai potensi bencana, khususnya kebakaran dan kondisi darurat yang membutuhkan evakuasi masyarakat. Dalam pelaksanaan tugas nya BPBD juga berkoordinasi ya dengan sejumlah instansi terkait, termasuk dari Dinas Kesehatan, terutama dalam penyediaan ambulan, tenaga medis, dokter, dan juga obat-obatan. Simon Linto, Kabid Evakuasi dan Penyelamatan Korban BPBD Merauke, mengatakan BPBD lebih fokus pada proses evakuasi serta penempatan korban atau warga terdampak ke lokasi yang dinilai lebih aman. Simon Linto mengakui ya, salah satu kendala yang saat ini masih dihadapi adalah keterbatasan jumlah personel. Dari kebutuhan ideal sekitar 30 orang, saat ini bidang evakuasi dan penyelamatan korban bencana hanya memiliki 11 personel. Simon juga menjelaskan keterbatasan tersebut tidak menjadi alasan bagi BPBD untuk mengurangi kesiapsiagaan dalam menghadapi kondisi darurat. Menurutnya, personel tetap berupaya menjalankan tugas secara maksimal, termasuk ketika menangani kebakaran yang terjadi berulang kali di wilayah Merauke. Baik, sepertinya telepon berdering benar, kita angkat terlebih dahulu ya. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Bro Dangdut. Dangdut adalah kita. Selamat siang Bang Yogi.
0: Halo, selamat siang. Dari mana ini?
1: Dari Klapat, Bang.
0: Oh, Bang Putra Tengah. Suaranya kok iya, agak lain siang hari ini, Bang?
1: Oh, iya.
0: Habis makan atau belum makan nih? Makanya suaranya...
1: Baru selesai.
0: Oh, baru selesai. Oh, pantas. Agak semangat ini.
1: Oh.
0: Oke.
1: Okay. Karena Bang Yogi kan lagi memperingati.
0: Oh iya.
1: 81 tahun kan, selamat ya.
0: Oke, okay. Terima kasih banyak.

0: Semoga RRI Merauke juga tetap jaya di
1: udara. Amin.
0: Sekali di udara tetap di udara. Sekali merdeka tetap merdeka.
1: Baik, terima kasih banyak Bang Putra Tengah. Lagunya apa ini kira-kira?
0: Maimunah saja.
1: Maimunah. Oke, mau diputarkan untuk siapa nih Bang Putra?
0: Oke, pertama untuk Bang Yogi, selamat bertugas, tetap semangat, sukses selalu.
1: Amin.
0: Diberkati Tuhan dan juga sehat bersama keluarga.
1: Amin, amin.
0: Oke, Bunda Natalia juga, Bunda Utri juga, ada Pak Freddy juga. Juga Pak Bernard. Semua-semua yang ada di Merauke ya, selamat siang, selamat beristirahat. Semoga terhibur dan sehat selalu. Ada juga Mbak Puja. Ada juga Ani di Ketemu Bago Manado sana. Mm-hmm. Ada juga Bang Tajudin. Ada Ahmad Irwan juga. Mbak Wijati. Juga Ibu Wanusu. Ahmad Irwan. Ada juga Pak Nasrul. Mas Lia Bintang Pratama. Bang Iwan. Mm-hmm. Dan juga ada Bang Cliff juga di Nado, dan juga sudah semua-semua saja ya, tanpa terkecuali. Dirangkul saja semuanya, tetap semangat dan juga sehat selalu. Salam kompak.
1: Baik, oke, terima kasih.
0: Bang Yogi, itu saja. Terima kasih, selamat siang. Pro Dangdut adalah kita.
1: Baik, terima kasih kembali. Selamat siang Bang Putra Tengah. Terima kasih banyak yang sudah bergabung dari Fak-Fak di siang hari ini. Doa terbaik ya buat Bang Putra beserta keluarga. Baik pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung, line telepon kami masih terbuka ya di 0971-333-0745. Dan mari kita dengarkan dulu satu lagu requestan dari Bang Putra Tengah. Lagu dengan judul Maimunah. Selamat mendengarkan. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Benar-benar itu tadi satu lagu dengan judul Maimuna ya, dari Loyla Drucker. Dan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di Pro Dangdut, masih ada kesempatan ya. Satu penelpon terakhir akan kami terima. Oke, halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang. Dari mana ini?
2: Semangga Satu.
1: Oh, Semangga Satu. Mama Rimba ya, gimana kabarnya Mama?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Panas. Oh, panas sekali ya siang hari ini.
2: Iya, panas sekali.
1: Oke, mau diputarkan apa nih Mama Rimba siang hari ini?
2: Lagu apa lagi ya, lupa kalau ini. Mm-hmm. Gubuk Derita ya.
1: Oh, Gubuk Derita. Oke, boleh, mau diputarkan untuk siapa Mama?
2: Tidak sebut satu sama satu, pokoknya dari Sabang sampai Merauke tanpa kecuali. Selamat mendengarkan lagu ini, semoga terhibur selalu bersama kita. Terima kasih dong.
1: Baik, sama-sama. Terima kasih banyak Mama Rimba. Oke, sudah di pukul 14.45 menit ya pendengar untuk waktu Indonesia Timur. Dan tidak terasa kita sudah berada di penghujung kebersamaan dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita untuk edisi hari ini, spesial HUT RRI ya, ke-81 tahun di tanggal 11 September 2026. Dan tadi kita telah menerima beberapa penelpon yang sudah bergabung ya. Ada Ibu Natalia di Toli-Toli, Bu Tri di Seringgu, Bang Putra Tengah di Fak-Fak, Mama Rimba di Semangga. Dan juga tadi ada Mama Ines ya di Bambu Pemali atau Bampel. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Untuk seluruh penelpon kami di siang hari ini, kami ucapkan terima kasih banyak. Dan untuk Anda yang belum berkesempatan di siang hari ini bergabung, kami juga tetap ucapkan terima kasih ya pendengar, karena telah setia menemani kami di program Pro Dangdut, khususnya sedia untuk mendengarkan siaran kami. Terima kasih banyak mendengar, sampai jumpa kembali ya di program Pro Dangdut edisi berikutnya. Dan di siang hari ini kami akan tutup dengan lagu requestan dari Mama Rimba. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa lagi.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio Digital.

Injil Yohanes 4 ayatnya yang ke-7. Kasih itu berasal dari Allah, dan tiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dalam mengenal Allah.

Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, aku berharap padamu.

0: Radio Republik Indonesia Merauke dengan Lintas Sore pukul 15 waktu Indonesia Timur.
1: Selamat sore saudara, inilah Lintas Sore Radio Republik Indonesia Merauke pukul 15 waktu Indonesia Timur, edisi Jumat 11 September 2026. Warta berita selengkapnya bersama saya Yogi Andriansyah. Berita pertama saudara, UPBU Bandara Mopa Merauke sempat memberhentikan sementara penerbangan dari Merauke menuju Jakarta akibat erupsi anak gunung Krakatau. Kejadian itu berlangsung pada tanggal 6 dan 7 September 2026. Berikut laporan Ardi.
2: PLT Kepala UPBU Bandara Mopa Merauke, Ones Sampeururu menjelaskan, pada tanggal 6 dan 7 September 2026, penerbangan Lion Air dan Garuda dari Merauke hanya sampai di Makassar. Penerbangan tidak dapat melanjutkan perjalanan ke Jakarta karena terdampak abu vulkanik. Pemberhentian sementara dilakukan berdasarkan instruksi pusat dan kondisi Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Langkah ini diambil untuk memastikan keselamatan penerbangan tetap terjaga. Memasuki tanggal 8 dan 9 September, penerbangan dari Merauke ke Jakarta sudah kembali normal. Namun pihak bandara masih melakukan penyesuaian sambil terus memantau aktivitas anak gunung Krakatau. Ones menyampaikan bahwa pemantauan ini dilakukan untuk memastikan keselamatan penerbangan tetap terjaga. Kondisi abu vulkanik yang berubah-ubah menjadi pertimbangan utama dalam mengambil keputusan operasional penerbangan. Pihak UPBU Bandara Mopa Merauke terus berkoordinasi dengan otoritas penerbangan terkait perkembangan kondisi gunung api tersebut. Langkah ini diambil agar tidak terjadi gangguan keselamatan bagi penumpang dan awak pesawat.
3: Jadi untuk sementara kami sudah koordinasi tadi dengan pihak airline menyangkut masalah penerbangan Lion dengan Garuda. Jadi untuk sementara ini Lion hanya sampai di Makassar saja. Jadi pesawat Lion dari Merauke, Jayapura dan Makassar. Begitu. Tetapi, tapi kalau Garuda untuk sementara ini hanya sampai di Jayapura saja. Terdampak semua.
4: Karena penerbangan ke Jakarta. Ya.
2: Ones menghimbau masyarakat dapat memahami kondisi tersebut, mengingat keselamatan penerbangan adalah prioritas utama. Penyesuaian jadwal dilakukan semata-mata untuk melindungi seluruh pengguna jasa penerbangan. Ia menambahkan bahwa informasi terbaru mengenai kondisi penerbangan akan terus disampaikan kepada publik. Masyarakat diharapkan selalu memantau pengumuman resmi dari pihak bandara sebelum melakukan perjalanan udara. Ardi melaporkan.
1: Sejumlah kegiatan sosial dan ziarah mewarnai peringatan Hari Bakti Radio ke-81 tahun 2026. Angkasawan RRI Merauke berbagi kasih bersama puluhan anak panti asuhan dengan menyalurkan sejumlah bantuan kebutuhan pokok. Berikut laporan Jessica Ardana.
5: Menyambut Hari Bakti Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, Angkasawan RRI Merauke menggelar sejumlah kegiatan sosial dan ziarah yang meliputi anjang sana ke panti asuhan serta tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Trikora Merauke. Kepala RRI Merauke Iskandar mengatakan, anjang sana dilakukan sebagai bentuk kepedulian sosial RRI kepada anak-anak di panti asuhan. Dalam kegiatan tersebut, RRI Merauke mengunjungi salah satu panti asuhan di Merauke, sekaligus menyerahkan sejumlah bantuan bahan makanan pokok. Menurut Kepala Stasiun RRI Merauke Iskandar, sejumlah bahan pokok yang diberikan merupakan hasil donasi dari seluruh karyawan RRI Merauke yang selalu bersyukur atas rejeki yang diterima, terutama sebagai angkasawan RRI Merauke.
6: HUT RRI ke-81 di RRI Merauke melakukan kegiatan anjang sana ke Panti Asuhan Kartini di bawah pimpinan Mama Misa. Beliau di sana mengasuh sebanyak 32 anak dan kebanyakan anak-anak asuhnya itu dari orang asli Papua. Mereka sangat berterima kasih atas kehadiran RRI Merauke, di mana mereka merasa terharu karena RRI Merauke melakukan kunjungan ke sana.
5: Selain kegiatan sosial, RRI Merauke juga melaksanakan ziarah dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Trikora yang menjadi bentuk penghormatan dan penghargaan kepada para pahlawan bangsa. Iskandar mengatakan, kegiatan ziarah juga menjadi momentum untuk menanamkan jiwa nasionalisme kepada pegawai, sekaligus menjadi bagian dari pelaksanaan tugas RRI dalam menyampaikan informasi, memberikan hiburan, pendidikan, dan kebudayaan. Rangkaian kegiatan hari ulang tahun ke-81 RRI tersebut sejalan dengan Renstra LPP RRI 2025 hingga 2029, dan melalui kegiatan tersebut RRI diharapkan dapat menjadi media yang terpercaya, terdepan, berdampak, dan menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Jessica Ardana melaporkan.
1: Peringati hari jadi ke-81 TNI Angkatan Laut tahun 2026, prajurit dan aparatur sipil negara Kodairal 11 melaksanakan kegiatan doa bersama. Kegiatan dipimpin Wakil Komandan Kodairal 11, Laksma TNI Wawan Atmaja, sebagai bentuk ungkapan syukur sekaligus memohon doa dan kelancaran bagi TNI Angkatan Laut dalam melaksanakan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara. Pelaksanaan doa bersama berlangsung secara hikmat dan penuh kebersamaan dengan melibatkan seluruh personel sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Kegiatan itu mencerminkan semangat toleransi dan kerukunan antar umat beragama yang senantiasa dijunjung tinggi dalam kehidupan kedinasan maupun bermasyarakat. Melalui doa bersama tersebut, Kodairal 11 berharap momentum hari jadi ke-81 TNI Angkatan Laut tahun 2026 dapat menjadi sarana untuk memperkuat keimanan, meningkatkan rasa syukur, serta memohon keselamatan dan perlindungan Tuhan Yang Maha Esa bagi seluruh prajurit dan keluarga besar TNI AL. Selain itu, kegiatan juga diharapkan semakin memperkokoh soliditas, semangat pengabdian dan komitmen seluruh personel Kodairal 11 dalam menjalankan tugas menjaga kedaulatan serta memberikan pengabdian terbaik bagi bangsa dan negara. Saudara, Anda sedang mendengarkan Lintas Sore Produksi Radio Republik Indonesia Merauke. Beralih ke berita selanjutnya. Badan Registrasi Wilayah Adat mengimbau seluruh komunitas masyarakat adat di Kabupaten Merauke diminta melakukan verifikasi untuk segera mempersiapkan proses pemetaan dan registrasi wilayah adat. Berikut laporan Jessica Ardana.
5: Keterlibatan langsung masyarakat menjadi bagian penting dalam proses pemetaan maupun registrasi wilayah adat. Perwakilan masyarakat yang telah ditunjuk dan disepakati diharapkan dapat terlibat dalam setiap tahapan pemetaan wilayah adat. Selain itu, masyarakat juga dapat berkontribusi melalui semangat gotong royong untuk memenuhi berbagai kebutuhan dalam penyelenggaraan pemetaan dan registrasi wilayah adat. Kepala Badan Registrasi Wilayah Adat Merauke Kasmita Widodo menegaskan masyarakat adat perlu mempersiapkan diri dengan melakukan konsolidasi dan musyawarah adat di masing-masing wilayah. Langkah tersebut dinilai penting sebagai tahap awal untuk mempersiapkan proses pemetaan wilayah adat. Ia juga menjelaskan, pemetaan dan registrasi penting untuk memastikan keberadaan masyarakat adat dapat ditunjukkan melalui data yang memadai. Data tersebut mencakup informasi spasial dan sosial serta peta wilayah adat.
7: Kami dari Kantor Pertanahan Kabupaten Merauke sangat mendukung adanya program terkait perlindungan tanah adat di Merauke. Itu terutama mengenai proses legalisasi asetnya. Tuh, seperti yang kita tahu di Kementerian ATR BPN itu sudah ada Permen ATR BPN nomor 14 tahun 2024 tentang penyelenggaraan administrasi pertanahan dan pendaftaran tanah ulayat masyarakat hukum adat.
5: Ketersediaan data menjadi salah satu dasar penting dalam upaya pemerintah memberikan perlindungan terhadap hak masyarakat adat atas tanah dan wilayahnya. Kasmita kembali mengajak masyarakat adat untuk menyelenggarakan musyawarah di tingkat marga maupun komunitas yang hasil musyawarah tersebut diharapkan dapat menjadi dasar dalam mempersiapkan proses pemetaan wilayah adat. Ia berharap seluruh komunitas masyarakat adat dapat mengambil bagian dalam proses tersebut sehingga tidak ada masyarakat adat yang tertinggal dalam upaya registrasi dan perlindungan wilayah adatnya. Jessica Ardana melaporkan.
1: Saudara, Dinas Perpustakaan Merauke launching Taman Literasi kolaborasi dengan Warung Bakso. Berikut laporan Eligius Mahuse.
8: Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Merauke, Thomas Kimko, meresmikan Taman Literasi Membaca. Taman Literasi Membaca itu akan dikolaborasikan dengan pedagang kaki lima warung bakso yang akan berjualan di Taman Litseplik Anim Jalan Raya Mandala Merauke. Dari pantauan yang dilakukan, tersedia meja baca, rak buku, dan area nyaman untuk pengunjung. Di samping juga hadir stand bakso sehingga masyarakat bisa membaca sambil menikmati kuliner.
9: Yang berkolaborasi dengan fasilitas baca, yaitu ada mobil perpustakaan. Jadi lingkungan perpustakaan daerah Kabupaten Merauke ini kami membangun warung-warung literasi. Di sini ada warung pertama yang kami coba bangun kolaborasi adalah warung bakso Super di pojok lapangan Mandala 2. Itu lokasinya di sini, di lingkungan perpustakaan dan kearsipan daerah Kabupaten Merauke.
8: Thomas Kimko mengatakan konsep ini dibuat agar perpustakaan tidak kaku dan lebih dekat dengan masyarakat. Harapannya adalah anak-anak, pelajar, dan warga Merauke jadi lebih gemar datang ke perpustakaan dan menumbuhkan minat baca. Reporter RRI Eligius Mahuse melaporkan.
1: Saudara, berikut ini merupakan berita terakhir, di mana peringati Hari Olahraga Nasional, pemerintah Kabupaten Asmat menggelar apel bersama yang diikuti jajaran organisasi perangkat daerah, para pelajar, jajaran TNI Polri, serta sejumlah para ketua cabang olahraga se-Kabupaten Asmat. Sekretaris Daerah Asmat, Absalom Amiyaram, dalam kesempatan apel menegaskan peringatan Huarnas ke-43 menjadi momentum penting untuk menjadikan olahraga sebagai bagian dari jati diri masyarakat. Menurutnya, sejak dicetuskan pada 9 September 1983, Hari Olahraga Nasional telah menjadi tonggak kebangkitan olahraga Indonesia. Olahraga bukan sekedar hobi atau aktivitas jasmani, tetapi gerakan kebangsaan yang mempersatukan rakyat dan menumbuhkan rasa nasionalisme. Ia mengatakan semangat olahraga mengajarkan nilai persatuan, keberanian, kegigihan, dan pengorbanan sebagai kunci untuk terus maju dan berkembang. Dalam kesempatan itu juga, Sekda Ansalom menyampaikan apresiasi pemerintah Kabupaten Asmat kepada para atlet yang telah mengharumkan nama daerah dengan prestasi yang diraih. Sejumlah apresiasi telah diberikan bagi para atlet yang berprestasi di daerah dan hal tersebut menjadi bukti komitmen kepala daerah dalam mendorong kemajuan olahraga di Kabupaten Asmat. Absalom mengimbau seluruh atlet untuk terus meningkatkan kemampuan dan tidak cepat merasa puas dengan capaian yang telah diraih. Saudara, sekian lintas sore produksi Radio Republik Indonesia Merauke. Saya Yogi Andriansyah, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

0: Merauke sore ini.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Broke sore ini. Broke sore ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke. Broke sore ini.

Saatnya program acara Ekonomi Digital. Berisikan informasi dan edukasi terkait perkembangan dunia ekonomi digital, teknologi dan inovasi bisnis. Saatnya Anda dengarkan di Pro 1 RRI Merauke.

Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Merauke dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa kembali menemani Anda dalam program Ekonomi Digital, ruang informasi terkait perkembangan ekonomi di era teknologi. Masih bersama saya tentunya Yogi Andriansyah di frekuensi 94,8 MHz RRI Pro 1 Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Anda juga bisa mendengarkan ya siaran kami melalui aplikasi RRI Digital ataupun streaming melalui website rri.co.id. Pendengar, perkembangan teknologi digital saat ini telah membawa banyak perubahan ya dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari cara berbelanja, bertransaksi, hingga bagaimana pelaku usaha memasarkan produk dan mengembangkan bisnisnya. Nah, melalui program ekonomi digital kali ini kita akan menyimak ya beragam informasi yang berkaitan dengan perkembangan ekonomi digital, sekaligus melihat peluang dan tantangan yang dihadapi masyarakat, khususnya pelaku UMKM. Nah, apa saja informasi menarik yang akan kita bahas? Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke, pendengar. Kita akan menyimak ya ringkasan informasi ekonomi digital di sore hari ini. Terkait yang pertama dengan kaum perempuan ya, di mana kaum perempuan ini memiliki peluang untuk mengembangkan keterampilan menjadi sumber penghasilan. Tidak hanya melalui pekerjaan formal, seperti hal lainnya juga ya bisa dilakukan, contohnya memasak, bertani, menulis, berbicara di depan umum, dan membuat kerajinan dapat menjadi usaha apabila dikelola dengan serius. Koordinator penyuluh agama Hindu Kecamatan Teja Kula, Luh Irma Susanti, mendorong perempuan memanfaatkan media digital untuk mempromosikan keterampilan dan jasa kepada pasar yang lebih luas. Di mana menurutnya UMKM tidak hanya menghasilkan barang, tetapi juga menawarkan jasa seperti kelas online, edukasi, dan pelatihan. Kualitas serta pelayanan tetap menjadi kunci utama ya untuk membangun kepercayaan kepada konsumen. Pendengar Pro 1 RRI Merauke, berbicara tentang ekonomi digital, tentu kita tidak hanya membahas teknologi dan transaksi online ya. Ternyata ada lebih dari itu. Ekonomi digital juga membuka peluang bagi siapa saja untuk mengembangkan kemampuan menjadi sumber penghasilan. Nah, salah satunya adalah perempuan ya, yang memiliki beragam keterampilan dan potensi untuk dikembangkan. Lalu bagaimana cara memanfaatkan media digital untuk memperkenalkan kemampuan dan usaha tersebut kepada masyarakat? Berikut ini informasi lengkapnya yang kami rangkum dari rri.co.id ya. Berdengar dari informasi tadi yang telah kami bagikan atau kami buka terkait dengan peluang perempuan yang diminta untuk memanfaatkan era digital dan juga untuk membuka peluang ekonomi. Pria perempuan ini tidak hanya memiliki peluangnya untuk berkarya melalui pekerjaan formal saja, tetapi juga mengembangkan keterampilan menjadi sumber penghasilan. Seperti tadi contohnya memasak, bertani, menulis, berbicara di depan umum, hingga membuat sebuah produk kerajinan dapat menjadi peluang ekonomi apabila dikelola dengan serius. Hal itu juga disampaikan oleh penyuluh agama Hindu Kecamatan Teja Kula ya, Luh Irma Susanti, yang mengatakan perempuan perlu mengubah pola pikir bahwa usaha hanya sebatas menghasilkan barang. Di mana selain menghasilkan barang, kemampuan dalam pengembangan jasa yang dimiliki juga memiliki nilai ya, memiliki nilai ekonomi dan dapat dikembangkan sesuai kebutuhan masyarakat. Ia menjotohkan perempuan yang memiliki kemampuan memasak dapat mengembangkan produk kuliner, sementara mereka yang memiliki kemampuan berbicara dapat menawarkan jasa edukasi maupun pelatihan. Nah, menurutnya peluang tersebut semakin terbuka ya karena teknologi saat ini semakin berkembang dan memungkinkan untuk promosi dilakukan tanpa harus bertemu konsumen secara langsung. Bisa juga ya untuk memanfaatkan media sosial seperti TikTok, Facebook, WhatsApp, atau media sosial lainnya untuk mempromosikan jasa atau produk kita sendiri saat ini. Sangat mudah. Kalau dulu kita harus membayar sesuatu untuk ditampilkan, seperti kita ingin mengiklan di televisi, kita harus membayar biaya penampilannya. Nah, saat ini tidak kalah cepat ya dengan televisi, di mana media sosial saat ini sudah bisa menjangkau
ke seluruh penjuru dunia bahkan. Baik, apa dengar? Itu tadi satu informasi terkait dengan perempuan ya, yang diminta untuk memanfaatkan era digital saat ini untuk membuka peluang ekonomi. Masih ada informasi lainnya untuk Anda, tetap bersama kami di Ekonomi Digital Pro 1 RRI Merauke ya. Masih ada satu informasi menarik untuk Anda.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Iya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.

0: Webinar masih bersama kami dalam Ekonomi Digital RRI Pro 1 Merauke. Pendengar Pro 1 RRI Merauke, kalau kita berbicara tentang ekonomi digital, ternyata teknologi tidak hanya membantu kita ya dalam berjualan secara online, tetapi juga dapat menjadi sarana untuk mengembangkan potensi ekonomi yang ada di lingkungan sekitar. Contohnya bahan lokal yang selama ini mungkin hanya diolah secara sederhana, ternyata bisa memiliki nilai tambah ketika dikembangkan menjadi produk yang menarik dan dipasarkan dengan strategi digital. Salah satu contohnya datang dari Desa Huntu, Kabupaten Gorontalo, di mana mahasiswa KKN tematik Universitas Negeri Gorontalo mendorong masyarakat mengembangkan produk olahan jagung melalui konsep digital foodpreneur. Nah, lantas seperti apa pelatihannya dan bagaimana teknologi digital dimanfaatkan? Nah, berikut informasinya. Pendengar, mahasiswa KKN tematik tahap 2 Universitas Negeri Gorontalo memberikan pelatihan digital foodpreneur kepada masyarakat desa untuk Kecamatan Batuda, Kabupaten Gorontalo pada Kamis 10 September 2026. Pelatihan bertema membangun kemandirian ekonomi melalui inovasi produk olahan jagung dan pemanfaatan teknologi digital ini menyasar kelompok ibu-ibu KUB, Kader Posyandu, serta generasi muda desa. Peserta tidak hanya diajarkan mengolah jagung menjadi produk pangan, tetapi juga mendapatkan pengetahuan tentang menentukan harga pokok produksi atau HPP, pengemasan menggunakan standing pouch, fotografi produk dengan kamera smartphone, serta pemasaran melalui WhatsApp bisnis dan media sosial. Dosen pembimbing lapangan KKN tematik Universitas Gorontalo, Anissa Pratiwi Katili, mengatakan hilirisasi produk jagung menjadi emping perlu didukung strategis pemasaran yang tepat. Melalui konsep digital foodpreneur, produk ini diharapkan memiliki identitas merek, kemasan yang lebih baik, dan mampu masuk ke pasar digital secara mandiri. Sementara itu, Koordinator Desa KKN Tematik UNG atau Universitas Gorontalo Desa 1, Muhammad Aryo Utia, menegaskan bahwa tujuan program bukan sekedar menghasilkan produk selama masa KKN saja. Yang lebih penting adalah memastikan produk tersebut dapat terus dipasarkan dan menghasilkan pendapatan bagi masyarakat setelah program berakhir. Baik pendengar, dari informasi ini kita bisa melihat ya bahwa ekonomi digital dapat dimulai dari sesuatu yang ada di sekitar kita. Jagung menjadi salah satu contoh bahan pangan lokal yang tidak hanya menjadi bahan konsumsi, tetapi dapat diolah menjadi produk bernilai ekonomi dan kemudian dipasarkan dengan memanfaatkan teknologi yang ada di tangan kita, termasuk smartphone. Yang menarik, masyarakat tidak hanya diajarkan ya membuat produk, tetapi juga bagaimana menghitung biaya produksi, membuat kemasan yang menarik, mengambil foto produk, mengelola media sosial, hingga menerima pesan secara online. Dan ini menjadi contoh bahwa literasi digital dan keterampilan kewirausahaan dapat berjalan bersamaan untuk menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat. Baik pendengar, tidak terasa sudah di pukul 15:57 ya untuk waktu Indonesia Timur. Kita sudah berada di penghujung program ekonomi digital untuk edisi hari ini di hari Jumat 11 September 2026. Dan semoga dua informasi yang kami bagikan di sore hari ini dapat bermanfaat untuk Anda. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke, masih ada beragam informasi dan juga hiburan lainnya untuk Anda.
1: Terima kasih atas kebersamaan Anda di Pro 1 RRI Merauke, dan sampai jumpa.

Benar-benar pukul 4 lewat 2 menit untuk waktu Indonesia Timur. Dan kami meminta waktu Anda untuk menyimak satu pengumuman berikut ini yang akan kami sampaikan dalam ruang layanan masyarakat.

0: Satu pengumuman berasal dari PLN. Selamat Hari Pelanggan Nasional. Senyum pelanggan, senyumku juga. Melayani sepenuh hati menuju bersama. Maju bersama membangun negeri. Pelanggan adalah energi kami untuk terus maju. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami. Kami selalu setia memberikan layanan terbaik. Melalui PLN Mobile, semua semakin mudah. Dan disampaikan kepada pelanggan PLN, sehubungan dengan kegiatan pemeliharaan jaringan listrik, akan dilakukan pemadaman sementara pada hari Sabtu, 12 September 2026 di pukul 9 hingga 16 waktu Indonesia Timur di wilayah Merauke Kota, KPI, meliputi Kem Tomerau dan sekitarnya, Jalan Irian KM1, Jalan Kalimantan, Jalan Pelabuhan Kayu, Jalan Pelabuhan Misi. Kegiatan ini dilakukan guna meningkatkan keandalan serta kualitas pelayanan listrik kepada pelanggan. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan. Dan untuk informasi lebih lanjut silakan memanfaatkan aplikasi PLN Mobile atau menghubungi kontak center PLN di 123. Kami ulangi ya, disampaikan kepada pelanggan PLN, sehubungan dengan kegiatan pemeliharaan jaringan listrik akan dilakukan pemadaman sementara pada hari Sabtu 12 September 2026 di pukul 9 hingga 16 waktu Indonesia Timur di wilayah Merauke Kota, KPI, meliputi Kem Tomerau dan sekitarnya, Jalan Irian KM1, Jalan Kalimantan, Jalan Pelabuhan Kayu, Jalan Pelabuhan Misi. Kegiatan ini dilakukan guna meningkatkan keandalan serta kualitas pelayanan listrik kepada pelanggan. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan memanfaatkan aplikasi PLN Mobile atau menghubungi kontak center PLN di 123. Terima kasih. Baik pendengar, demikian satu pengumuman yang dapat kami sampaikan di sore hari ini. Terima kasih atas waktu Anda telah menyimak pengumuman yang telah kami sampaikan. Untuk selanjutnya kami akan hadirkan beragam lagu pilihan untuk menemani santai sore Anda. Tetap bersama kami tentunya ya, jangan kemana-mana, hanya di Pro 1 RRI Merauke 94,8 MHz.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Saya Wirsan Alfian Pangki Silubun, Ketua Komisi 3 DPRK Kabupaten Merauke, mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI yang ke-81. Semoga terus menjadi lembaga penyiaran publik yang terpercaya, independen, dan selalu hadir memberikan informasi, edukasi, serta hiburan yang mencerdaskan masyarakat. Teruslah menjadi suara Indonesia, menyatukan keberagaman, memperkuat persatuan, dan menjangkau seluruh pelosok negeri. Dirgahayu RRI ke-81, sekali udara, tetap di udara.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut. Langsung kita gas. Anjir, goblok banget.
1: Lihat nih. Bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
2: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
3: Kini suara bisa ditiru, wajah bisa dipalsukan, kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

0: macet sih?
1: Ada kecelakaan.
0: Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah,
1: kasihan banget sumpah.
0: Tapi loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih?
1: Astaga, bukannya bantuin
0: malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau
1: enggak, tapi ini soal nurani.
2: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang enggak punya hati.
3: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

Florentina Kakare mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah menjadi radio terpercaya, perekat persatuan serta sumber informasi dan edukasi yang mencerahkan masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Jaya RRI, semakin profesional dan semakin dekat dengan masyarakat. Dirgahayu RRI ke-8.

0: Weh, weh, weh, sini dulu.
1: Kenapa?
0: Apa tuh? Ini dulu, rapat dulu. Gosip. Ini, tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast, katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah?
0: Ih, siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tau?
2: Oh. Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tau. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

Saya Ketua Komunitas Wartawan Daerah Provinsi Papua Selatan, Jamal Yunus Buariat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah menjadi radio terpercaya, berkat persatuan serta sumber informasi dan edukasi yang mencerahkan masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Jayalah RRI, semakin profesional dan semakin dekat dengan masyarakat. Dirgahayu RRI ke-81.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh nggak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji nggak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
0: Jim, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Yang benar.
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.

Republik Indonesia ke-81. Saya Sarah Reni Kuswara, anggota DPR Merauke dari fraksi Gerindra, mengucapkan selamat dan sukses untuk Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Merauke. Semoga RRI menjadi lembaga penyiaran terpercaya, memberikan informasi yang edukatif dan mencerdaskan masyarakat, serta menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Teruslah mengudara menyuarakan Indonesia dari Merauke untuk Nusantara. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara tetap

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dr. Fauzul Hidayat, SIMH Wakil Bupati Kabupaten Merauke, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. Semoga RRI terus menjadi media yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat dan mempererat persatuan, serta menjadi jembatan informasi dan aspirasi antara pemerintah dan masyarakat. RRI terus telah menjadi suara yang menyatukan serta menghadirkan inspirasi bagi seluruh masyarakat Indonesia, khususnya dari Timur Indonesia. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om. Sadu, sadu, sadu, salam kebajikan.

saya Mario Motorbus, Ketua Komisi 1 DPR Kabupaten Merauke, mengucapkan HUT RRI ke-81 semoga terus menjadi lembaga penyiaran publik yang terpercaya, independen, dan selalu memberikan informasi, edukasi, serta hiburan yang mencerdaskan masyarakat. Teruslah menjadi berkat dari Timur Indonesia untuk menjangkau seluruh pelosok negeri. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Sembilan MHz RRI Pro 1 Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya, pendengar Yogi Andriansyah, di sore hari ini ya. Dan kita berjumpa kembali dalam Cek Fakta untuk edisi sore hari. Seperti biasa, telah kami siapkan dua informasi untuk Anda. Untuk informasi yang pertama, terkait dengan beredarnya sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang diklaim menampilkan erupsi Gunung Anak Krakatau pada Minggu 6 September 2026. Video tersebut dibubuhi narasi yang mewanti-wanti agar warga mempersiapkan pelampung karena erupsi dapat memicu tsunami setinggi 20 meter. Faktanya klaim tersebut tidak benar ya. Dilansir dari kompas.com, setelah menelusuri sumber unggahan video menggunakan teknik reverse image search, hasilnya video itu identik dengan unggahan akun TikTok @scarymoment8 pada 19 Agustus 2026. Video itu merupakan erupsi gunung api di dekat ibu kota Islandia, Semenanjung Reykjavik, yang terakhir kali meletus pada 5 Agustus 2025. Lebih lanjut, Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM, Lana Sari, memastikan erupsi Gunung Anak Krakatau kali ini terbilang kecil dan tidak memicu tsunami seperti pada 2018. Beralih ke informasi selanjutnya, beredar informasi di media sosial juga ya yang mengklaim kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan sebagai peristiwa alami. Konten ini beredar saat karhutla menerpa berbagai wilayah termasuk Kalimantan. Faktanya klaim dengan narasi karhutla di Kalimantan terjadi secara alami akibat lahan gambut kering dan membara saat musim kemarau adalah hoax. Dilansir dari tempo.co, kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan bukan peristiwa alami, melainkan dipicu aktivitas manusia. Guru Besar Bidang Hidrologi IPB University, Prof. Muhammad Taufik, menyatakan syarat terjadinya kebakaran mencangkup pematik, api, oksigen, dan juga bahan bakar ya. Tanpa ketiga unsur tersebut, kebakaran mustahil terjadi. Kepolisian telah menangkap tersangka pembakaran hutan di Kalimantan Barat sebanyak 7 orang, Kalimantan Tengah 20 orang, Kalimantan Selatan 2 orang, dan Kalimantan Timur 13 orang. Baik, benar, demikian dua informasi Cek Fakta di sore hari ini yang dapat kami hadirkan untuk Anda, dan semoga informasi ini dapat bermanfaat. Dan kami himbau ya untuk Anda seluruh pendengar setia kami untuk lebih bijak lagi ke depannya dalam menerima informasi, apalagi informasi tersebut Anda dapatkan melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, Line, TikTok, dan media sosial lainnya. Pastikan terlebih dahulu informasi tersebut benar sebelum men-sharingnya, pendengar. Untuk mengecek kebenaran informasi tersebut, Anda dapat menggunakan mesin pencarian Google ya, dengan mengetikkan kata kunci informasi tersebut di mesin pencarian Google dan melihat adakah media kredibel atau media resmi yang memberitakan. Nah, jika tidak ada, maka dapat dipastikan informasi tersebut hoax atau tidak benar. Demikian saja pendengar, cukup dua informasi yang kami hadirkan di sore hari ini. Dan sampai jumpa kembali ya di Cek Fakta edisi berikutnya. Jangan lupa saring sebelum sharing.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada voice phishing, penipuan lewat telepon. Hindari mengklik tautan yang mencurigakan.

0: apa, Bejo? Masuk dulu. Nising masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo, temennya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Huh? Anu, Pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu, Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya, lumayan keuntungannya. Mungkin 1M ada sih, Pak.
2: Mandi lagi.
0: Waduh, aku. Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh. Kayak mandiin Murai aja.
2: Panggilin Ningsih. Kasian Nina Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya, Pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.

0: 有嘅苏丽莹。
1: Baik, benar sudah dipukul 17:29 ya untuk waktu Indonesia Timur, di mana 1 menit lagi menjelang berakhirnya jam dinas siaran saya di hari ini. Namun sebelum saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda, masih ada 2 informasi terakhir yang akan saya bagikan. Untuk informasi pertama, pendengar, terkait dengan sejumlah masyarakat suku Uyaga di distrik Miamur, Kabupaten Mapi, menyampaikan aspirasi penolakan terhadap rencana pemanfaatan tanah mereka untuk pembangunan kampung nelayan yang berkaitan dengan program strategis nasional atau PSN. Masyarakat meminta agar pemanfaatan tanah mempertimbangkan hak dan kepentingan masyarakat adat setempat. Selain persoalan tanah, masyarakat juga menyampaikan kebutuhan terhadap program yang dapat meningkatkan kesejahteraan khususnya di bidang pendidikan dan fasilitas perikanan. Anggota Pokja Agama Majelis Rakyat Papua Selatan, Salmon Pirap, mengatakan aspirasi tersebut perlu mendapatkan perhatian pemerintah melalui program-program yang bersifat produktif dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Salmon menyebut aspirasi masyarakat perlu dibahas bersama antara MRPS dan lembaga terkait agar tuntutan masyarakat dapat dipahami dan ditindaklanjuti secara tepat. Sementara itu, dari Kabupaten Merauke, perhatian pemerintah juga diarahkan pada upaya mengantisipasi persoalan lingkungan dan infrastruktur, khususnya menghadapi potensi genangan saat hujan. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kabupaten Merauke melakukan pembersihan saluran yang mulai dipenuhi sedimen. Pendengar, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Merauke melakukan pembersihan saluran untuk mengantisipasi dampak banjir di sejumlah wilayah. Kegiatan tersebut dilakukan di hari Jumat 11 September 2026 setelah adanya koordinasi dengan pemerintah provinsi dan balai terkait kondisi saluran yang mulai dipenuhi dengan sedimen. Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Kabupaten Merauke, Nikolaus Betaubun, mengatakan pembersihan dilakukan bersama tim operasi dan pemeliharaan jaringan sebagai langkah antisipasi sebelum hujan turun. Menurut Nikolaus, pihaknya dalam waktu dekat akan melakukan pengerukan sedimen pada saluran yang kondisinya sudah mulai dangkal. Dan langkah tersebut diperlukan untuk menjaga kapasitas saluran agar tidak mudah meluap saat terjadi hujan. Baik, pendengar, demikian 2 informasi yang dapat saya sampaikan di akhir kebersamaan kita di sore hari ini untuk edisi tanggal 11 September 2026 ya, di hari Jumat. Dan untuk selanjutnya nanti Anda akan bersama rekan saya Agus Arianto dalam program Merauke malam ini hingga tutup siaran. Sebelum saya pamit undur diri, saya informasikan terkhususnya bagi Anda umat Islam bahwa azan maghrib di hari ini jatuh pada pukul 17:39 waktu Indonesia Timur. Sembari menanti azan maghrib, kami juga akan memutarkan lagu-lagu religi islami untuk Anda. Dan demikian saja pendengar, saya Yogi Andriansyah pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan sampai jumpa kembali di esok pagi di pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat sore, sampai jumpa dan salam sehat untuk kita semua.

Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah diciptakan dengan baik. Quran Surah Al-A'raf ayat 56.

Dan ada pun orang-orang yang takut pada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya. Maka sesungguhnya surgalah tempat tinggal mereka. Quran Surah An-Nazi'at ayat 40 hingga 41.

Selamat malam mendengar, jumpa lagi ya bersama saya Ari dan Anda masih terus mendengarkan siaran Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi di siaran ya pada hari ini, Jumat 11 September 2026, ya atau juga hari ini bertepatan dengan hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. Ya, untuk Anda semuanya ya yang ada di seputaran wilayah Kota Merauke, tadi pagi ya sudah dilaksanakan upacara bendera, kemudian tadi juga ya ada kegiatan yang dilaksanakan di Studio Pro 1 yaitu serba-serbi hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ya yang ke-81, di mana tadi ada Kepala Stasiun RRI dan juga tadi ada para pimpinan ya dan juga ketua-ketua tim yang hadir di Studio Pro 1 RRI Merauke. Dan tentunya juga tadi di jam 10 ya, jam 11 seperti itu, ya sudah dilaksanakan penyulutan obor Tri Prasetya. Dan tentunya juga untuk malam hari ini bersama saya Ari akan menemani Anda semuanya hingga nanti di tutup siaran di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Nah, ragam informasi ya sudah kami siapkan untuk Anda semuanya, terutama untuk Anda yang saat ini yang mungkin ya yang sedang menikmati suasana santai ataupun juga yang sedang menikmati suasana kebersamaan bersama keluarga. Apapun itu, pastikan Anda tetap bersama siaran Pro 1 RRI Merauke.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama

0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hey, Wi cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi, buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba. Dan berguna bagi orang lain.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di malam hari ini. Dan kami sampaikan pendengar ruang informasi untuk Anda. Ya, informasi dari jurisita pengganti Pengadilan Negeri Merauke dalam perkara nomor 108/PDT.G/2026/PNMRK memanggil Irfan Joko Effendi, dahulu beralamat di Samkai, Merauke, Kabupaten Merauke, dan sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI. Selanjutnya disebut sebagai tergugat untuk mengikuti persidangan dalam perkara perdata nomor 108.

0: PDT.TTG/2026/PNMRK dengan agenda persidangan yang akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Timur bertempat di Ruang Sidang Pengadilan Negeri Merauke. Sehubungan dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Widiatun yang beralamat di Jalan Ternate Gang Mawar, RT 02 RW 01 Kelurahan Sringgujaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, selanjutnya disebut sebagai penggugat melawan Irfan Joko Effendi, selanjutnya disebut sebagai tergugat. Ya, selanjutnya informasi dari Jurisdiksa Pengganti Pengadilan Negeri Merauke dalam perkara nomor 108/PDT.TTG/2026/PNMRK memanggil M. Samuji, dahulu beralamat tidak diketahui dan sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI, selanjutnya disebut sebagai tergugat, untuk mengikuti persidangan dalam perkara perdata nomor 108/PDT.TTG/2026/PNMRK dengan agenda persidangan yang akan dilaksanakan pada hari Senin 12 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Timur bertempat di Ruang Sidang Pengadilan Negeri Merauke. Sehubungan dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Widiatun beralamat di Jalan Ternate Gang Mawar RT 02 RW 01 Kelurahan Sringgujaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Selanjutnya disebut sebagai penggugat melawan M. Samuji, selanjutnya disebut sebagai tergugat. Ya, informasi selanjutnya dari Jurisdiksa Pengganti Pengadilan Negeri Merauke dalam perkara nomor 106/PDT.TTG/2026/PNMRK memanggil Rosiana Waryanti. Ya, dahulu beralamat di tidak diketahui dan sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI. Selanjutnya disebut sebagai tergugat. Untuk mengikuti persidangan dalam perkara perdata nomor 106/PDT.TTG/2026/PNMRK dengan agenda persidangan yang akan dilaksanakan pada hari Senin 12 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Timur bertempat di Ruang Sidang Pengadilan Negeri Merauke. Sehubungan dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Yusuf Haryanto yang beralamat di Jalan Trans Kilometer 3, Sokanggo Mandobo, Kabupaten Bovendigul, Papua, dan selanjutnya disebut sebagai penggugat melawan Rosiana Waryanti, selanjutnya disebut sebagai tergugat. Ya, itu dia pendengar informasinya untuk Anda ya di malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama kami di siaran Pro 1 RRI Merauke.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun, tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki risiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap risiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Antonio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali.
3: Lu bacanya apaan sih?
4: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hey, Wi cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi, buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba. Dan berguna bagi orang lain.

0: Karena Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya sudah di pukul 19 waktu Indonesia Timur. Kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Gema Papua. Tetaplah di Pro 1 RRI Merauke.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, penghias bibir kita. Dia harus menjadi luhur yang kita hayati, yang kemudian Pancasila dengan segala bicarakan. Yes.
2: Jadi

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

pendengar, Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, dan untuk malam hari ini ya, untuk program Warta Berita Gema Papua tidak dapat berlangsung pendengar. Dan untuk Anda semuanya, lagu-lagu hiburan ya akan coba kami hadirkan untuk Anda di malam hari ini. Untuk itu tetaplah di Pro 1 RRI Merauke.

Pesan generasi masa kini untuk generasi sebelum lahir. Monumen Kapsul Waktu bukan hanya destinasi wisata, tetapi juga pengingat bahwa kemajuan bangsa dimulai dari mimpi kecil yang dirawat bersama. Dari Merauke, dari titik timur negeri ini, Indonesia menatap masa depan dengan optimisme. Monumen Kapsul Waktu Merauke, jejak mimpi, warisan harapan, dan janji untuk masa depan Indonesia.

0: harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan?
0: Jam gua aku pindahin
1: kita. Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh, dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25, udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya nggak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih nggak masalah, tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.

0: baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti! Apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya, Mak. Mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunianya.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R. Reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

nempel. Sini deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

0: Ya, peninggir Anda masih di Pro 1 RRI Merauke dan saat ini sudah ada pukul 20 lebih 4 menit. Ya, selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda drama radio produksi RRI Madiun ya dengan judul Panggilan Tak Terjawab. Selamat mendengarkan.
1: Di sebuah rumah sederhana, Busari tinggal seorang diri. Sejak suaminya meninggal, hanya Rangga, putra semata wayangnya, yang menjadi harapan hidupnya. Namun, kesibukan pekerjaan membuat mereka semakin jarang bertemu.

0: kuat. Ibu cuma ingin dengar suaramu. Mungkin lagi rapat. Nak, ibu cuma pengen butuh kamu, nak.
1: Satu kali, dua kali, tiga kali, semua panggilan hanya berakhir dengan nada yang sama.
2: Rangga, meeting 5 menit lagi ya.
3: Iya. Duh, nanti aja deh. Paling ibu cuma nanya kapan pulang.
1: Di layar ponselnya muncul belasan panggilan dari ibu. Namun Rangga hanya melihat sekilas.
0: Ya Allah. Nisa, semoga masih bisa dihubungi ya.
4: Halo, assalamualaikum ibu.
0: Alhamdulillah, waalaikumsalam Nisa.
4: Ibu, suara ibu kenapa?
0: Ibu, sesak sekali. Rangga tidak mengangkat telepon, nak.
4: Ya Allah, bu, ibu di rumah?
0: Iya, nak.
4: Tunggu ya, bu ya. Saya telepon ambulans sekarang. Jangan ditutup dulu ya, bu.
3: Halo, sayang.
4: Mas Rangga, dari tadi kemana? Ibu telepon mas berkali-kali loh.
3: Aku lagi meeting.
4: Ini bukan soal meeting. Ibu sakit keras. Sekarang sudah dibawa ambulans ke rumah sakit.
3: Apa?
4: Cepat ke rumah sakit sekarang.
3: Ya Allah, ibu.

0: kasih. Ada pasien atas nama Sari Yudiarti. Ibu saya baru masuk.
1: Sebentar. Mohon maaf, kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Ibu Anda telah meninggal dunia.

0: Maafkan Rangga, Bu. Tadi pagi Ibu telepon berkali-kali. Kenapa Rangga tidak angkat? Kenapa Rangga selalu bilang nanti?
1: Mas,
0: andai waktu bisa diputar, Bu. Aku cuma ingin sekali lagi mendengar Ibu memanggil namaku.
2: Seringkali kita merasa selalu punya waktu untuk menelpon orang tua nanti. Setelah pekerjaan selesai, setelah rapat usai, setelah semua urusan beres. Namun, hidup tidak pernah menunggu. Satu panggilan yang kita abaikan bisa menjadi panggilan terakhir yang tak akan pernah kembali. Selagi orang tua masih ada, luangkan waktu untuk mendengar suara mereka. Sebab penyesalan selalu datang ketika kesempatan itu

Ya, mendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi di malam hari ini. Nah, untuk Anda semuanya yang baru saja mendengarkan, pastikan Anda terus bersama kami. Karena nanti juga ya kami akan hadir dengan program Ngobrol Bersama Komunitas Pendengar. Dan di malam hari ini, spesial di hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81 di tahun 2026 ini, kami akan berbincang bersama Ketua Pemerhati RRI Pendengar. Ya, siapakah dia? Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke. Ya, karena tentunya yang akan kami ajak berbincang ya di malam hari ini di program Ngobras, ya Anda tidak asing dengan suaranya, atau juga ya bisa dibilang juga tiap di satu tahun sekali ya, selama hampir satu bulan penuh ya, beliau akan menemani Anda di program yang sudah disiapkan untuk Anda pendengar. Baik, untuk Anda semuanya, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke.

0: Iya.
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu ya masih nempel tapi nggak dipakai?
0: Iya. Emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis.

0: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
1: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
0: Benar tuh. Nah, kalau dari sini kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya. Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
1: 100 buat kamu.
2: Tolong aku.
0: Suara siapa tuh? Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasihan memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
1: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.
3: Pak, ini ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
4: Loh, ini untuk apa ya?
3: Ucapan terima kasih saya karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
5: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.
6: Merauke malam ini, Merauke malam ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke, Merauke malam ini.
5: Saatnya program acara Ngobras, ngobrol bersama komunitas Pro 1 RRI Merauke.

0: Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI di Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya, di malam hari ini di program Ngobrol bersama komunitas pendengar. Ya, seperti yang sudah kami sampaikan ya tadi, bahwa untuk malam hari ini spesial di hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81 di tahun 2026 ini, ya kita akan berbincang bersama Ketua Pemerhati RRI, yaitu ada Bung Iwan Siluman. Ya, halo, selamat malam Bang Iwan.
1: Ya, selamat malam Mas Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semua pendengar dimanapun Anda berada.
0: Oke, Bang Iwan, ya, ini malam hari ini spesial ya, di hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. Ya, Bang Iwan ini sebagai Ketua Pemerhati RRI. Ya, mungkin bagi warga masyarakat ada yang belum tahu juga nih tentang terkait juga dengan Pemerhati RRI. Ya, Bang Iwan sebagai Ketua Pemerhati ini, sebenarnya fungsi dari Pemerhati RRI ini apa nih, Bung Iwan?
1: Ya, baik. Sorry, agak batuk sedikit.
0: Oke.
1: Ya,
0: oke.
1: Ya, sorry.
0: Ya.
1: Ya, sebenarnya Pemerhati Radio itu adalah bagian dari komitmen dan juga kolaborasi antara pihak RRI sendiri, sehingga penyiar yang ada di studio, dan memberikan masukan serta menjalin kerjasama, tentunya memberikan apa namanya masukan terkait dengan siaran-siaran radio, kemudian bagaimana siaran radio dapat diterima oleh masyarakat, dan bagaimana RRI bisa memberikan yang terbaik buat masyarakat, seperti itu kira-kira intinya itu ya. Dan bagaimana masyarakat kita menerima siaran-siaran radio ini dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu Mas Ari.
0: Oke, baik. Ya, ini jadi tugas dari pemerhati ini juga cukup banyak begitu ya Bang Iwan ya.
1: Iya, betul.
0: Oke.
1: Jadi selain itu mungkin juga dari pemerhati radio juga bisa memberikan masukan-masukan kepada program siaran RRI, bisa misalnya terkait dengan siaran-siaran yang perlu dilakukan untuk pendengar kita, baik pendengar yang ada dalam kota maupun di luar-luar sana, sehingga benar-benar siaran radio RRI ini bisa betul menyentuh masyarakat dari semua kalangan, baik yang ada di kota maupun yang ada di pedesaan, begitu Mas Ari.
0: Oke. Ya, Bang Iwan, di hari ulang tahun ya Radio Republik Indonesia yang ke-81 ini, ya ini apa yang membuat, menurut pandangan Bang Iwan sendiri, apa yang membuat RRI ini menjadi media yang dibanggakan masyarakat sampai saat ini?
1: Iya, yang pertama dan sejak dulu bahwa RRI itu menjadi idola warga masyarakat dari seluruh lapisan masyarakat yang ada di Indonesia, sebenarnya di kota Merauke. Karena kita tahu sendiri bahwa RRI itu merupakan bagian dari siaran yang memperjuangkan bangsa Indonesia menjadi di ala kemerdekaan. Kemudian RRI juga memberikan satu hiburan, kemudian pendidikan dan juga informasi yang cukup aktual bagi masyarakat, sehingga informasi-informasi yang terbaru, dan tidak hanya masyarakat dalam kota, tapi informasi-informasi yang diberikan oleh RRI juga itu menyentuh bagi kalangan-kalangan di pedesaan, sehingga informasi yang diberikan

0: malaria ini terus merata dan menyeluruh ke seluruh wilayah dan ke seluruh warga masyarakat yang ada di Kota Merauke. Jadi tidak menyentuh hanya satu dua pihak, tapi seluruh masyarakat yang ada di Kota Merauke terus tersentuh dengan informasi-informasi yang ada di RRI. Begitu Mas Ari.
1: Oke, Bang Iwan, tadi kan Bang Iwan sudah mengatakan bahwa ya RRI ini sebagai media yang harusnya dibanggakan oleh warga masyarakat Kota Merauke sendiri atau juga masyarakat banyak ya. Ya, ini kalau Bang Iwan tadi juga sempat mengatakan bahwa menghadirkan ya program-program yang berkualitas seperti itu. Ya, ini kalau menurut Bang Iwan ya sebagai pemerhati RRI sendiri, apa program-program yang harus lebih diperbanyak ini oleh RRI sendiri, Bang?
0: Ya, yang pertama mungkin terkait dengan informasi-informasi yang yang aktual ya, yang terhanyir gitu kan. Artinya contoh terkait dengan cuaca, kemudian terkait dengan situasi dan kondisi Kota Merauke seperti dengan yang sekarang ini kan kabut asap yang menyebar di seluruh daerah Indonesia ini kan. Nah, ini kan masyarakat harus tahu ini kabut asap dari mana, apa penyebabnya. Nah, seperti itulah mungkin kira-kira yang harus terus diembuskan oleh RRI, kemudian dengan terkait dengan informasi-informasi terkait dengan stabilitas keamanan, ketertiban masyarakat. Karena itu merupakan bagian dari informasi dan kebutuhan warga masyarakat terkait dengan keamanan dan Kamtibmas, sehingga masyarakat mungkin ketika akan keluar rumah, berlalu lalang di jalan raya, terasa aman, dan tentunya berkat dari informasi yang diberikan oleh teman-teman dari RRI terkait dengan informasi keamanan dan Kamtibmas di Kota Merauke. Tidak hanya di malam hari, tapi di siang hari pun juga seperti itu. Apalagi kita lihat bahwa sekarang juga terjadi jamret, apa segala macam. Nah, inilah informasi-informasi yang mungkin sebaiknya terus ditinggalkan oleh RRI terkait dengan informasi-informasi kejadian step by step atau dari waktu ke waktu, sehingga masyarakat betul di Kota Merauke dapat tersaji dengan informasi-informasi yang aktual yang memang betul diperlukan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Itu Mas Ari.
1: Oke, jadi ini memang informasi-informasi yang up to date begitu ya, Bang?
0: Betul, yang betul terupdate untuk ke masyarakat, sehingga masyarakat betul dalam beraktivitas, bekerja, dapat terlindungi, dapat merasa nyaman, sehingga tidak terhantui dengan rasa-rasa kriminal yang terus menghantui masyarakat. Karena selama ini kan kita tahu bahwa Merauke, ya kan, sekitar kita ini kan sering terjadi keributan, sering terjadi kekacauan, kriminal, dan segala macam. Nah, mungkin yang informasi-informasi aktual yang terus diberikan atau terus disalurkan oleh RRI lewat radio siaran radio ini akan memberikan tambahan pengetahuan bagi warga masyarakat untuk dalam beraktivitas sehari-hari khususnya di luar rumah, begitu Mas Ari.
1: Oke, ya baik Bang Iwan, kalau menurut Bang Iwan sendiri bagaimana Bang Iwan melihat posisi RRI saat ini ya di tengah perkembangan media digital dan juga media sosial nih Bang?
0: Ya, saya pikir RRI untuk saat sekarang ini perkembangan yang serba modernisasi saat ini memang RRI masih menjadi yang hal yang paling nomor satu di antara sarana-sarana hiburan dan informasi yang ada di Indonesia saat ini, karena kita tahu bahwa RRI ini kan menyentuh dan merakyat di seluruh kalangan di seluruh daerah. Kita tahu bahwa saluran-saluran WiFi, saluran-saluran handphone dan lain-lain sebagainya itu kan hanya terbatas pada kawasan-kawasan yang hanya terjangkau dengan BTS ataupun sinyal yang ada kan. Tetapi RRI ini kan siapapun yang punya RRI dan itu pun tidak tergantung dengan pengaruh sinyal dan segala macam, selama bisa memiliki radio dan bisa didengarkan, dan itu masih sangat diperlukan oleh masyarakat. Satu lagi, yang kedua, radio ini kan satu telinga untuk satu suara untuk 1000 telinga kan, bukan dengan seperti media sosial itu kan. Satu media sosial hanya untuk satu telinga, seperti itu kira-kira.
1: Oke. Ya, jadi ini memang kalau untuk RRI sendiri ini memang masih diperlukan begitu Bang ya, untuk perkembangan kedepannya nih.
0: Masih sangat diperlukan oleh masyarakat, karena kita tahu bahwa masyarakat kita ini di Indonesia ini tidak hanya terpusat di kota, tetapi kan kebanyakan ada di kawasan-kawasan terjauh, terpencil, dan memang hanya tersentuh dengan siaran radio RRI sendiri, sehingga RRI ini masih sangat dominan dalam memberikan informasi, hiburan, dan pendidikan kepada warga masyarakat, begitu.
1: Oke, ya kalau Bang Iwan sendiri sebagai ketua pemerhati, ya kita tahu bahwa radio sekarang bukan hanya secara terestrial, tapi juga radio sekarang bisa disaksikan. Ya, kalau menurut Bang Iwan ini seperti apa ini Bang?
0: Ya, saya pikir bagus sekarang karena selain kita bisa mendengar lewat telinga, kemudian siaran RRI juga kita bisa lewat pandangan lewat layar kaca gitu ya.
1: Oke.
0: Okay. Seperti itu ya. Iya, itu sangat membantu sekali. Cuma kan memang dedikasi daripada tayangan-tayangan lewat layar kaca ini kan yang ditampilkan oleh RRI ini kan belum terlalu memasyarakat ke masyarakat, dan juga masyarakat masih banyak yang belum tahu terkait dengan channelnya, terkait dengan proyeknya seperti apa gitu kan. Okay. Jadi mungkin harus lebih banyak lagi untuk memperkenalkan ke masyarakat terkait dengan channel-channel yang ada pada siaran televisi RRI itu gitu.
1: Oke, okay, jadi ini masalah promosi lagi yang masih harus terus digalakan begitu Bang ya?
0: Betul-betul sekali ya, betul ya.
1: Oke. Okay. Ya, Bang Iwan, kalau menurut Bang Iwan, apa yang membedakan RRI dengan media penyiaran lainnya nih, Bang?
0: Ya, kalau kita tahu bahwa RRI dengan media-media lainnya memang sangat beda jauh. Satu, RRI itu adalah merupakan bagian dari salah satu perjuangan bangsa Indonesia. Artinya media perjuangan bangsa Indonesia, satu. Yang kedua, memang RRI ini kan menyajikan informasi-informasi, hiburan dan juga pendidikan dari semua kalangan bagi pendengar setia kita kan. Dan tidak hanya dia terfokus pada informasi-informasi yang ada sekarang, tapi dia kadang-kadang juga menjamu ataupun menggali informasi-informasi yang dulu-dulu yang sudah lama berlalu, kadang-kadang sudah lepas dari ingatan pendengar dan masyarakat. Tetapi RRI kembali, dia memberikan refleksi kembali ingatan-ingatan berita-berita tersebut, sehingga kita kembali bisa mengingat kembali terkait dengan berita peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi. Dan kadang-kala ada hal-hal yang peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah bangsa Indonesia ini kadang-kala terlupakan oleh kita bangsa Indonesia, apalagi generasi-generasi sekarang ini kan banyak terlupakan. Seperti contoh, salah satu contoh kan jika kita di bulan September ada pemberontakan G30 SPKI itu kan, pada tahun 65 itu kan. Nah ini kan masyarakat ini kan sudah banyak yang tidak tahu, tidak paham, dan sangat-sangat melupakan terkait dengan atensi G30 SPKI. Nah, RRI inilah yang menjadi salah satu bagian dari itu yang sering memberikan informasi terkait dengan peristiwa-peristiwa bersejarah tahun-tahun dulu, tempo-tempo dulu, sehingga masyarakat generasi sekarang ini yang tadinya tidak tahu bisa tahu dari informasi seperti itu. Terima kasih.
1: Oke. Okay. Ya, Bang Iwan, kita tahu bahwa ya di RRI sendiri ini kan ya selain menghadirkan hiburan juga ada dialog-dialog yang ya notabene ini tentunya menghadirkan narasumber ya, ada yang dari pemerintahan seperti itu. Ya ini kalau menurut Bang Iwan sendiri ya, ini apa yang harus dijadikan sebagai ya kerjasama ya antara RRI dan juga pemerintah daerah ini, Bang?
0: Ya, saya pikir begini, kalau terkait dengan perbincangan, dialog dan lain-lain bersama dengan instansi terkait di Kota Merauke, saya pikir perlu adanya kesinambungan. Tidak hanya terkait dengan hasil-hasil pembangunan, tidak hanya dengan hasil-hasil dari para dinas tersebut, tetapi juga bagaimana kendala dalam menjalankan program tersebut. Satu, yang kedua, bagaimana mengikutsertakan partisipasi masyarakat, gitu kan? Okay. Jadi jangan kita berdialog terkait dengan prestasi, pembangunan, kemajuan, tetapi kita lupa terkait dengan materi dan objek kita itu masyarakat sendiri yang menjadi objek daripada kesinambungan pelayanan kita ini kan. Nah ini yang kadang-kadang kurang ditampilkan oleh RRI dan pada saat-saat dialog seperti itu. Jadi kalau bisa, selain dengan para narasumber kepala dinas ataupun mereka yang terkait, bisa juga ditampilkan oleh masyarakat-masyarakat yang memang bersentuhan langsung dengan kondisi yang ada saat itu.
1: Oke, jadi ini memang harus diberikan jembatan komunikasi yang baik ya, antara bukan hanya sebagai dari RRI ke pemerintah, tapi juga dari warga masyarakat juga untuk agar didengarkan aspirasinya oleh pemerintah daerah begitu, Bang.
0: Iya. Okay. Iya, betul.
1: Ya. Bang Iwan, bagaimana RRI harus terus menjadi media yang dipercaya masyarakat ini, Bang?
0: Ya, saya pikir RRI harus lebih komit dengan program siaran yang ada, khususnya dalam menyajikan berita-berita aktual, kemudian juga menyajikan dialog-dialog dan presentasi terbaik dari program-program pemerintah yang mungkin saat ini menjadi program andal pemerintah, sehingga masyarakat betul-betul paham terkait dengan kemajuan-kemajuan yang ada, kendala-kendalanya seperti apa, Karena masyarakat ini kan tidak terlalu paham terkait dengan kendalanya seperti apa, apa kendalanya dan apa hambatannya itu kan. Nah, dengan hal seperti ini mungkin ketika ada dialog, ada apa segala macam, nah RRI bertanggung jawab untuk memberikan solusi dan memberikan keterangan yang pasti dan aktif kepada masyarakat melalui narasumber-narasumber yang ada untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa ini loh sebenarnya kendalanya, ini loh sebenarnya hambatannya, sehingga masyarakat paham dan tahu. Sehingga aksi-aksi yang mengecewakan masyarakat tidak akan terlalu sering terjadi gitu.
1: Oke, jadi ini memang harus ada jembatan begitu Bang ya.
0: Betul, ini jembatan. Dan memang kita tahu sendiri bahwa media ya, termasuk RRI ini merupakan media dan jembatan informasi untuk masyarakat gitu kan. Kita menjembatan informasi seperti itu.
1: Oke, jadi bisa dibilang juga apa yang ada di media sosial ya belakangan ini ya belum tentu seperti yang diperkirakan oleh warga sendiri begitu Bang ya.
0: Oh iya betul, jadi informasi-informasi riak-riak yang ada di media sosial itu pun warga masyarakat tidak sepenuhnya harus tahu dan harus percaya sedemikian rupa, karena dari sekian banyak media informasi-informasi yang disampaikan lewat media sosial itu sebagian besar juga ada yang benar dan sebagian besar juga ada yang salah yang kadang-kadang ada kepentingan tertentu, sehingga masyarakat dan pendengar semua ya juga harus pintar dan pandai-pandai bermain untuk bermedia sosial ya kan. Jangan sampai dikuasai oleh media sosial itu sendiri, kita jangan terhasut dengan informasi-informasi yang tidak benar yang dihasilkan lewat media sosial dan tentunya menghasut warga masyarakat itu sendiri, begitu Mas Ari.
1: Oke, Bang Iwan, kita tahu ya belakangan ini juga terkait juga dengan masalah generasi muda ini Bang, ya. Ya kalau menurut Bang Iwan sendiri, apa yang harus dilakukan ya ini agar para generasi muda ini semakin mengenal dan mencintai RRI ya, karena belakangan ini juga kebanyakan untuk generasi muda ini lebih banyak menggunakan media sosial nih Bang.
0: Iya baik, untuk peran generasi muda dan juga peran RRI sendiri untuk menampilkan generasi muda lewat siaran radio ini, saya pikir sekarang ini memang boleh dikata kurang dan sama sekali belum ada yang seperti kayak dulu ya. Kalau dulu kan ada program siaran pemuda, ada program siaran anak muda itu kan ada dulu itu kan. Jadi sekarang kan tidak sama sekali kan. Artinya begini, yang ada sekarang ini paling sifatnya hiburan apa segala macam ya. Kalau boleh Pro 1 ini kan RRI Merauke bisa menampilkan bagaimana satu mata siaran khusus untuk anak sekolah, untuk pemuda mahasiswa gitu kan, dan menampilkan terkait dengan mungkin apa namanya berperilaku baik atau mungkin menjaring terkait dengan ilmu pengetahuan dan apa dan lain-lain seperti itu. Artinya seperti itu supaya tidak seperti yang sekarang ini kan kita lihat hanya seputar dengan hiburan apa segala macam. Gitu kan, satu. Yang kedua, kita juga mencoba untuk melirik ini anak-anak muda sekarang ini kan banyak sudah terobsesi dan sudah dengan media sosial ini kan, sehingga ya mau bagaimana media sosial menjadi andalan mereka, sehingga ini yang perlu dilakukan oleh RRI ya, RRI, dan mungkin RRI juga mungkin bisa lakukan kerjasama dengan pihak dinas pendidikan atau mungkin pihak sekolah, bagaimana bisa memberikan warna dalam memberikan hiburan dan juga memberikan mata acara di RRI terkait dengan melibatkan anak-anak sekolah dan juga kaula muda di kota Merauke, begitu Mas Arif.
1: Oke, Bang Iwan. Ya, tema HUT RRI yang ke-81 ini adalah Suara Indonesia Adil dan Makmur. Ya, kalau menurut Bang Iwan nih seperti apa?
0: Ya, baik, saya pikir Suara Indonesia ini Adil dan Makmur itu merupakan bagian dari upaya kita untuk memberikan suara yang terbaik buat pembangunan dan bangsa Indonesia, sehingga betul-betul kita bersuara demi pembangunan, kita bersuara demi keadilan, dan kita bersuara demi kemajuan masyarakat terdengar oleh mereka pengambil keputusan, dan juga kepada warga dan masyarakat tentunya bisa menyadari bahwa keputusan dan suara kita keluarkan dapat didengarkan oleh mereka yang ada di atas sana, pimpinan-pimpinan, maksudnya seperti itu Mas Ari.
1: Oke. Terakhir Bang Iwan, harapan dari Bang Iwan sebagai Ketua Pemerhati RRI, ya di usia RRI yang ke-81 tahun ini, seperti apa? Silakan Bang.
0: Ya, baik. Saya harap bahwa RRI di usianya yang sudah cukup tua ya, dapat memberikan yang terbaik buat warga masyarakat, kemudian bisa meningkatkan sajian-sajian informasinya, dan hiburan buat warga masyarakat. Dan yang lebih penting lagi bagaimana masyarakat-masyarakat di pedesaan, di luar jauh sana itu bisa menikmati siaran RRI tanpa ada hambatan dan apapun juga gitu kan. Satu, yang kedua bisa juga menjadikan informasi-informasi dan juga pengumuman-pengumuman layanan masyarakat lah kepada warga masyarakat yang dapat menyentuh warga masyarakat sehingga masyarakat betul-betul bisa terlayani dan bisa tersajikan lewat siaran-siaran RRI, sehingga informasi-informasi melalui siaran RRI yang ada di kota Merauke. Begitu Mas Ari.
1: Oke, baik. Terima kasih Bang Iwan atas waktunya ya. Oke. Sudah bergabung di Ngobras, ngobrol bersama komunitas. Dan tentunya juga nanti ya Bang Iwan, kita nantikan lagi ya program-program yang Bang Iwan asuh ya di program-program di RRI Merauke ini Bang.
0: Oke, baik. Terima kasih Mas Ari. Salam buat semua yang ada di kantor, di studio, dan salam semua buat pendengar setia. Selamat malam dan assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi pendengar ya, bincang kami bersama Ketua Pemerhati RRI Bung Iwan Siluman. Dan untuk itu juga ya, pastikan Anda tetap bersama kami di siaran Pro 1 RRI Merauke. Selanjutnya kita akan jelang pukul 21 waktu Indonesia Timur, saatnya untuk Anda ikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI. Tetaplah di Pro 1 RRI Merauke pendengar.
2: Terima kasih atas kebersamaan Anda di Pro 1 RRI Merauke dan sampai jumpa.
3: Masuk.
4: Selamat pagi, Bu.
3: Siang, Mas. Jam berapa ini?
4: Jam 10, Bu.
3: Terus?
4: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
3: Mau apa?
4: Wawancara kerja, Bu.
3: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
4: Jam 8.
3: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
4: Loh, kok sama ayam?
3: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
4: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
3: Oh, cah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam beneran.
5: Satu, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Penyurutan obor Sri Prastia adalah mengingatkan kita kembali untuk bersemangat menjalankan operasional
2: ini. Dugaan tindak pidana korupsi suap proyek di Kabupaten Bekasi, penyidik melakukan pengembangan penyidikannya.
0: Peringatan HUT ke-81 RRI Surabaya ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Bung Tomo. KPK menggeledah rumah anggota Polri di kawasan Cibubur, Depok dalam pengembangan dugaan korupsi suap proyek di pemerintah Kabupaten Bekasi. Menteri Luar Negeri Korea Selatan Cho Hyun membahas situasi di Timur Tengah dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 11 September 2026 bersama saya Lukmantara. Peringatan HUT ke-81 RRI Surabaya ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Bung Tomo sebagai simbol mengobarkan kembali semangat perjuangan angkasawan. Berikut Faiz Putra dari RRI Surabaya melaporkan.
3: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia memperingati hari ulang tahun ke-81 dan setiap tahunnya peringatan ini khususnya di RRI Surabaya ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Bung Tomo RRI Surabaya Jumat 11 September 2026. Budaya penyulutan obor menjadi rutinitas RRI di setiap satuan kerja atau satker yang dilakukan secara bersamaan dengan pusat. Penyulutan obor di RRI Surabaya dilakukan langsung oleh Kepala Stasiun RRI Surabaya Unggul Supriyadi dan disaksikan oleh audiens dan undangan yang hadir. Unggul usai acara mengatakan, prosesi penyulutan obor menjadi lambang untuk kembali mengobarkan semangat untuk menjalankan operasional yang berlandaskan Tri Prasetya. Tidak hanya pelaksanaan operasional, peringatan ini juga sebagai lambang perjuangan untuk menyelamatkan seluruh peralatan radio serta menghormati angkasawan dan angkasawati terdahulu.
1: Penyulutan obor Tri Prasetya adalah mengingatkan kita kembali untuk bersemangat menjalankan operasional RRI dengan dasarnya adalah Tri Prasetya. Ini adalah filosofi yang luar biasa seperti Tri Prasetya ya, harus berdiri dengan sempurna, harus menyelamatkan alat tersebut, itu banyak. Jadi ini mengatakan kepada kita sebagai penerus perjuangan bangsa ini untuk bergelora untuk mengisi kemenangan.
3: Sementara owner studio Perak yang juga selaku pengisi acara drama musikal anak pada peringatan Hari Radio 2026 kali ini, Haris Wibowo, mengapresiasi kegiatan penyulutan obor dan berharap kedepannya RRI dapat lebih maju dan menginspirasi khususnya pada generasi muda.
4: Kami nanti akan menampilkan drama musikal tentang anak-anak untuk mengenal ya tentang radio. Selama ini kan anak-anak jarang ya radio, tahunya tentang ini ya, media sosial gitu loh. Ini diperkenalkan tentang radio, kemudian anak-anak juga akan menyanyikan lagu selamat ulang tahun RRI ke-81 sebagai kado ucapan disampaikan lewat lagu.
3: Di akhir acara, peringatan Hari Radio 2026 kali ini juga diisi beberapa penampilan dari angkasawan dan angkasawati RRI Surabaya, di antaranya duet vokal Dua Angkasa, pertunjukan komedi Guyon Maton, dan live musik dari pensiunan RRI, Hadi and Friends. Faiz Putra melaporkan.
0: Di usia ke-81, Radio Republik Indonesia atau RRI memperkuat peran sebagai lembaga penyiaran publik. Seiring perkembangan zaman dan transformasi digital, RRI berupaya tetap hadir dan menjangkau masyarakat pada setiap platform digital. Berikut laporan disampaikan oleh Fatimatus Zahra dari RRI Semarang.
5: Lebih memberikan wadah aspirasi bagi masyarakat.
6: Dalam rangka memperingati Hari Radio 81, RRI terus memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik yang menyampaikan informasi sekaligus menjadi ruang aspirasi masyarakat. Mengusung tema 81 tahun RRI Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, peringatan ini menjadi momentum bagi RRI untuk terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Kepala Stasiun RRI Semarang, Bambang Diana mengatakan, di usia ke-81 tahun, RRI terus melakukan adaptasi literasi dan transformasi digital tanpa meninggalkan layanan siaran radio terestrial.
7: Jadi selama tahun perjalanan sampai usia ke 81 kan ada sudah mengalami pasang surut dinamika yang luar biasa, dan pada titik kali ini mau nggak mau RRI harus melakukan adaptasi.
6: Transformasi tersebut dilakukan agar RRI tetap dapat menjangkau masyarakat melalui berbagai platform termasuk generasi muda di era digital. Sementara itu penyiar Pro 1 RRI Semarang Nadira Aisy menilai RRI tidak hanya berperan dalam menyampaikan informasi tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan cerita, aspirasi, dan kebutuhan mereka.
8: Ya, menurut saya kuncinya tetap relevan dan dekat dengan pendengar. Caranya itu dimulai dari cara hal yang kecil, langsung dengan cara kita mengobrol dengan pendengar, dan juga dengan konten-konten yang kita buat itu harus relate juga dengan kehidupan sekarang.
6: Salah seorang masyarakat, Ferdinando, berharap di usia ke-81 tahun, RRI semakin memberikan wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan terus berkembang sebagai media yang dekat dengan masyarakat.
5: RRI di ulang tahun yang ke-81 ini lebih memberikan wadah aspirasi bagi masyarakat.
6: Melalui semangat 81 tahun RRI Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI diharapkan terus menjadi media publik yang terpercaya, adaptif terhadap perkembangan zaman dan tetap hadir menyuarakan kepentingan masyarakat. Fatimah Tuzara melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bertepatan hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81, Polres Kediri memberikan kejutan spesial kepada keluarga besar RRI Kediri. Ana Kusuma melaporkan selengkapnya.
9: Dalam rangka mempererat silaturahmi, Polres Kediri memberikan kejutan kepada keluarga besar RRI Kediri bertepatan dengan peringatan hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 pada Jumat 11 September 2026. Kapolres Kediri yang diwakili Wakapolres Kediri, Kompol Hari Kurniawan, bersama Kasih Humas Polres Kediri, Ibtu Yusi Baiti Hanafia, menyampaikan ucapan selamat atas HUT RRI ke-81. Kompol Hari menilai RRI selama ini menjadi salah satu mitra strategis Polres Kediri, khususnya dalam menyampaikan berbagai informasi kepolisian kepada masyarakat. Ia berharap silaturahmi dan kerjasama yang telah terbangun dapat terus dijaga serta dikuatkan, mengingat peran media penting dalam membantu menyebarluaskan informasi kepada masyarakat.
10: Mengucapkan dirgahayu RRI yang ke-81, ya, kami sangat terbantu dengan RRI karena kami anggap bahwa RRI adalah mitra strategis Polres Kediri, khususnya dalam penyampaian informasi. Mengucapkan sekali lagi dirgahayu RRI ke-81. Sekali di udara, tetap di udara.
9: Sementara itu, Koordinator RRI Kediri, Riki Anggoro, menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kunjungan dan kejutan yang telah diberikan oleh jajaran Polres Kediri. Riki menilai momentum tersebut menjadi bagian penting dalam mempererat silaturahmi, sekaligus juga menjaga sinergi antara RRI Kediri dan juga kepolisian.
11: Terima kasih kami sampaikan kepada jajaran Polres Kediri atas kunjungan dan kejutan di hari ulang tahun RRI ke-81 ini. Momentum ini menjadi bentuk silaturahmi yang sangat baik dan menunjukkan kuatnya sinergi antara RRI Kediri dengan Polres Kediri. Kami berharap hubungan dan kolaborasi yang sudah terjalin selama ini dapat terus dijaga dan semakin kuat dalam memberikan informasi yang faktual, edukatif, dan bermanfaat bagi masyarakat.
9: Di usia ke-81, RRI Kediri juga menegaskan komitmen untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi agar informasi dan hiburan dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas. RRI akan terus menjalankan perannya sebagai ruang informasi publik dan juga memperkuat fungsi persatuan melalui siaran dari Sabang sampai Merauke. Ana Kusuma melaporkan.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah rumah anggota Polri Yayat Sudrajat atau YS di kawasan Cibubur, Depok, Jawa Barat. Penggeledahan dilakukan setelah penyidik memeriksa Yayat sebagai saksi dalam pengembangan dugaan korupsi suap proyek di pemerintah Kabupaten Bekasi. Selengkapnya dilaporkan oleh Khairul Umam.
2: Yang pertama, dari perkara dugaan tindak pidana korupsi suap proyek di Kabupaten Bekasi,
12: Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung menggeledah rumah anggota Polri Yayat Sudrajat di kawasan Cibubur Depok, Jawa Barat pada hari Kamis kemarin. Penggeledahan dilakukan setelah penyidik memeriksa Yayat sebagai saksi dalam pengembangan dugaan korupsi suap proyek di Pemkab Bekasi. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan dalam pemeriksaan tersebut penyidik mendalami dugaan penerimaan uang oleh Yayat dari tersangka Sarjan yang merupakan pihak swasta atau kontraktor yang mengerjakan sejumlah proyek di Kabupaten Bekasi. Usai melakukan pemeriksaan, penyidik KPK kemudian melakukan penggeledahan di rumah Yayat yang berada di kawasan Cibubur. Dari penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan pengembangan penyidikan perkara di Pemkab Bekasi.
2: Dugaan tindak pidana korupsi suap proyek di Kabupaten Bekasi, penyidik melakukan pengembangan penyidikannya. Untuk sementara saat ini masih seperindik umum, artinya belum ada penetapan tersangka. Dan pada hari ini penyidik melakukan pemeriksaan terhadap salah seorang saksi, yaitu saudara JS, di mana dalam pemeriksaan kali ini penyidik mendalami soal dugaan penerimaan uang yang dilakukan oleh saudara JS dari tersangka saudara SC yang merupakan pihak swasta atau kontraktor yang mengerjakan beberapa proyek di Kabupaten Bekasi.
12: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menegaskan bahwa KPK akan melakukan pengembangan terkait dengan fakta persidangan yang terungkap dari aliran dana dugaan korupsi di Pemkab Bekasi.
13: Penyidik dan penuntut umum terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi ini akan dilakukan penindakan. Untuk itu maka setelah ditemukan kecukupan bukti dalam proses penyidikan, hari ini, hari Senin tanggal 24 November 2025, KPK melakukan penahanan kembali terhadap ini saudara YSN selaku ASN di Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Provinsi Sulawesi Tenggara, saudara HP selaku ASN di Kementerian Kesehatan, dan saudara AG selaku pihak swasta, Direktur Utama PT GC.
12: Sebelumnya memang KPK telah menyatakan telah menerbitkan surat perintah penyidikan baru di mana seperindik diterbitkan pada Agustus 2026 untuk pengembangan perkara dugaan korupsi di Kabupaten Bekasi. Nama Yayat juga muncul dalam persidangan perkara mantan Bupati Bekasi, Ade Kuswara. KPK juga pernah menyebut adanya dugaan aliran dana yang diterima Yayat. Berdasarkan keterangan yang disampaikan KPK dalam persidangan, nilai penerimaan tersebut mencapai 16 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Mampo, 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Forum Komunikasi Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak atau PUSPA Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan berupa vitamin, susu, makanan, masker kepada sejumlah relawan agar pemadaman karhutla lebih maksimal. Edi Suroso dari RRI Palangkaraya menyampaikan laporannya.
14: Membantu saja dengan tenaga, tetapi juga mereka butuh vitamin, ya, butuh masker untuk perlindungan diri.
0: Forum Komunikasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak PUSPA Kalimantan Tengah bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan kepada sejumlah relawan karhutla, salah satunya respon cepat dalam bentuk vitamin, makanan, dan masker. Ketua Forum PUSPA Kalimantan Tengah Nunu Andriana mengatakan, kondisi kabut asap yang semakin parah membuat relawan berjibaku memadamkan api, sehingga relawan memerlukan dukungan dari pemangku kepentingan dan organisasi kemasyarakatan untuk bersama-sama tergerak menyalurkan bantuan yang sama. Nunu menyebut ada 8 titik lokasi penyaluran bantuan antara lain IRP, Pusdal Ops, Posko Petuk Ketimpun, dan Panti Jompo.
14: Kami dari Forum PUSPA bersama dengan Dinas P3AP 2KB ikut berpartisipasi, ya, untuk membantu di sini kepada tenaga atau relawan yang bergerak untuk memadamkan api emergency respon Palangkaraya, ya, memberikan bantuan, ya, untuk disalurkan nanti kepada para relawan dan untuk baik itu masker, kemudian minuman-minuman, ya, agar para relawan tidak hanya membantu saja dengan tenaga, tetapi juga mereka butuh
15: vitamin ya, butuh masker untuk perlindungan diri.
16: Pihaknya berharap melalui bantuan yang disalurkan dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh relawan dalam memadamkan kebakaran hutan dan lahan yang semakin parah. Sementara itu, salah satu penerima bantuan relawan Respon Cepat Nago menyampaikan terima kasih atas bantuan yang diberikan. Menurutnya sangat bermanfaat bagi sejumlah relawan, karena selama ini mereka tidak pernah lelah dalam memadamkan karhutla, meskipun dengan peralatan seadanya dan minimnya sumber air di lokasi.
17: Yang sudah memberikan bantuan berupa obat-obatan, vitamin, terus ada juga minuman kesehatan, ada susu juga, dan makanan ringan. Dan ini nanti akan kami salurkan kepada rekan-rekan relawan di lapangan, tepatnya besok di hari Sabtu. Langsung kita salurkan ke lapangan. Sejak minggu kemarin kita jadwalkan untuk hari Sabtu. Jadi setelah hari Sabtu itu kita akan membuka kembali bagi siapa saja atau masyarakat yang ingin menyalurkan bantuannya kepada relawan-relawan di lapangan. Bisa melalui kami. Nah nanti hari Jumat kita akan packing dan Sabtunya kita akan distribusikan ke kawan-kawan di lapangan.
16: Ia berharap semakin banyak instansi lainnya memiliki kepedulian yang sama dalam rangka membantu relawan pemadam karhutla agar kondisi langit kembali cerah dan bebas kabut asap. Edi Suroso melaporkan.
0: Head of Disaster Management and Humanitarian Assistance Division ASEAN Sekretariat, Rianti Jalante, menegaskan pentingnya menyelaraskan upaya penanggulangan bencana di tingkat regional dan global. Menurutnya pengalaman setiap negara dalam menghadapi bencana perlu dibagikan agar dapat menjadi pembelajaran bersama dalam memperkuat ketahanan bencana. Berikut Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
18: Head of Disaster Management and Humanitarian Assistance Division ASEAN Sekretariat, Rianti Jalante pada Kamis menegaskan pentingnya menyelaraskan prioritas penanggulangan bencana di tingkat regional dengan agenda global. Berbicara di The Third Global Forum for Sustainable Resilience atau GFSR di Jakarta, Rianti mengatakan pengalaman setiap negara dalam menghadapi bencana menjadi pelajaran penting yang perlu dibagikan secara global. Menurutnya, membangun ketahanan bencana tidak cukup hanya dilakukan di tingkat nasional, tetapi juga harus memberikan manfaat bagi negara lain.
19: We have, of course, the responsibility to...
20: Tentu saja, kita memiliki tanggung jawab untuk memastikan atau bekerja sama guna memastikan dan membangun ketahanan di negara ini. Tetapi menurut saya, hal itu belum cukup. Menurut saya, kita juga memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan visi kita dan memastikan bahwa pelajaran berharga yang telah kita peroleh atau kita bangun di dalam negeri ini juga dapat dibagikan kepada dunia.
18: Upaya menyelaraskan komitmen tersebut juga perlu dilakukan di tingkat nasional. Direktur Tata Ruang Perkotaan Pertanahan dan Penanggulangan Bencana Kementerian PPN Bappenas, Dodi Sinaga, mengatakan komitmen global perlu diterjemahkan ke dalam kerangka perencanaan pembangunan Indonesia. Dalam RPJMN 2025-2029, pengelolaan risiko bencana menjadi bagian dari program prioritas pengelolaan risiko bencana yang efektif dan efisien. Salah satu indikator utamanya adalah penurunan indeks risiko bencana atau IRB. Dodi menegaskan pencapaian target tersebut tidak bisa hanya mengandalkan satu kementerian atau lembaga. Seluruh kementerian dan lembaga yang memiliki fungsi terkait penanggulangan bencana perlu bekerja bersama dan menyusun kegiatan serta proyek setiap tahun.
21: So each indicator not only conducted by one ministry or one institution.
22: Jadi setiap indikator tidak hanya ditangani oleh satu kementerian atau satu lembaga saja. Oleh karena itu, berbagai sektor, kementerian, dan lembaga harus bersinergi untuk mencapai indikator tersebut sesuai dengan fungsi masing-masing. Jadi tidak hanya Badan Nasional Penanggulangan Bencana, tidak hanya Kementerian Pekerjaan Umum, tetapi semua sektor yang memiliki peran dalam mencapai indikator tersebut harus merumuskan kegiatan dan proyek setiap tahunnya serta cara-cara untuk mencapai target tersebut.
21: In each year, how to achieve the target.
18: Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Musik. Negara Indonesia memiliki lebih dari 30.000 sumber daya hayati yang berpotensi dikembangkan menjadi produk herbal. Kepala BPOM Taruna Ikrar mendorong pemanfaatan kekayaan herbal tersebut untuk memperkuat kesehatan masyarakat dan ketahanan nasional. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
1: Indonesia memiliki kekayaan sumber daya herbal yang sangat besar dan berpotensi menjadi kekuatan untuk mendukung kesehatan masyarakat. Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Taruna Ikrar dalam Dialog Kebangsaan di Jakarta siang tadi. Taruna mengatakan Indonesia memiliki lebih dari 30.000 sumber daya hayati yang berpotensi dikembangkan menjadi obat herbal. Namun, ia mengatakan potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal.
3: Untuk herbal itu ada cuma sekitar 40.000. Dan hebatnya Indonesia, Nusantara ini memiliki 30.000 lebih sumber daya hayati, sumber herbal yang mampu untuk menghasilkan apa yang disebut dengan obat-obat herbal, obat-obat yang berasal dari alam. 30.000.
1: Besarnya potensi herbal Indonesia dinilai tidak hanya bermanfaat bagi kesehatan, tetapi juga berkaitan dengan kekuatan sumber daya manusia dan ketahanan negara. Kepala Rumah Sakit Rehabilitasi Medik Kementerian Pertahanan, Markus Wibowo, mengatakan kesehatan merupakan salah satu pilar utama dalam membangun sumber daya manusia yang kuat. Karena itu, kesadaran menjaga kesehatan perlu dibangun sejak lingkungan keluarga.
4: Tapi kalau dari awal kita tanamkan bahwa, oh ini kesehatan penting, salah satunya kalau kita minum herbal, siapa ini segala macam yang sudah ditetapkan oleh pemerintah ini, kita harus support dari mulai yang paling kecil ya, dari komunitas paling kecil itu keluar. Terus pemerintah tetap mengawal ini terus. Pemerintah tidak mau bahwa masa depan bangsa kita, terutama SDM-nya ya, sumber daya manusianya itu jangan terlalu tersinggalkan jauh dengan yang lain.
1: Untuk mengoptimalkan potensi tersebut, pemanfaatan herbal dan jamu didorong menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Ketua Umum Forum Masyarakat Indonesia Emas atau Formas, Yohanes Handoyo Budi Sejati mengatakan, rempah, herbal, dan jamu merupakan kekayaan yang perlu kembali dikembangkan. Menurutnya, pemanfaatan herbal juga dapat menjadi salah satu upaya menekan biaya kesehatan.
23: Kita harapkan kalau tiap orang generasi muda kita dapat minum jamu atau dapat apapun yang menjadi kehidupan sehari-hari di kebiasaan, maka kita harapkan di 2045 itu kita punya bangsa yang kuat.
1: Forma selanjutnya akan mendorong kolaborasi dengan pemerintah, pelaku usaha, serta akademisi untuk mengembangkan potensi herbal Indonesia secara lebih konkret. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Luar Negeri Korea Selatan Choi Yun membahas situasi di Timur Tengah dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi melalui telepon. Salah satu topik utama yang dibahas pada Jumat 11 September 2026 tersebut adalah kebebasan navigasi di Selat Hormuz. Kementerian Luar Negeri Korea Selatan mengatakan Cho menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap situasi di kawasan Timur Tengah. Ia juga menyatakan harapan agar perdamaian dan stabilitas yang langgeng dapat kembali terwujud di kawasan. Kami lansir dari Reuters, dalam pembicaraan tersebut, Araghchi menyampaikan posisi Iran mengenai perkembangan situasi regional. Kedua menteri kemudian sepakat untuk mempertahankan komunikasi secara terbuka. Kita beralih ke informasi olahraga. Pemberian penghargaan hingga pengenalan trofi FIFA ASEAN menjadi sejumlah kegiatan yang mewarnai hari pertama pelaksanaan Indonesia Sport Summit 2026 di Jakarta International Convention Center. Dari Senayan, Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
24: Baik, terima kasih. Dan saat ini kami masih, atau saya masih berada di Jakarta International Convention Center JICC Senayan, Jakarta, di mana hari ini merupakan hari pertama digelarnya atau pelaksanaan dari Indonesia Sports Summit atau IISS 2026, di mana sejumlah kegiatan mewarnai pelaksanaan ataupun gelaran kegiatan pada hari pertama ini. Di antaranya salah satu yang tadi cukup menyita perhatian adalah pemberian penghargaan kepada sejumlah pihak yang menjadi bagian dari industri olahraga tanah air, yaitu pemberian penghargaan yang diberikan baik kepada individu maupun kepada sejumlah badan ataupun lembaga serta ataupun perusahaan swasta yang menjadi bagian dari perkembangan industri tanah air. Di antaranya beberapa yang sempat kami pantau tadi adalah tiga perusahaan swasta yang mendapatkan penghargaan karena keterlibatan mereka yang cukup panjang dan continuity ataupun berkelanjutan dalam beberapa tahun terakhir. Di antaranya seperti Jarum Foundation, kemudian juga ada BRI dan juga BRI yang terlibat dalam kegiatan ataupun memberikan dukungan di Liga Sepak Bola Indonesia, terutama di Super League ataupun Liga Utama, Liga Pertama Indonesia. Kemudian Jarum Foundation yang memberikan atau terlibat di sejumlah kegiatan seperti cabang olahraga bulu tangkis yang setiap tahunnya melakukan seleksi bagi sejumlah atlet-atlet muda. Kemudian juga pada beberapa waktu yang lalu Jarum Foundation diketahui juga terlibat dalam memberikan dukungan untuk dimulainya Liga ataupun sepak bola putri Indonesia. Kemudian juga yang terakhir adalah perusahaan swasta di bidang yang bergantung di bidang food and beverage atau di bidang makanan, yaitu Indofood, yang juga ikut terlibat dalam sejumlah kegiatan ataupun sepak bola di kegiatan olahraga ataupun sepak bola di tanah air. Dan yang cukup menarik pada sore tadi adalah trofi refill ataupun pengenalan trofi dari FIFA ASEAN ataupun turnamen FIFA ASEAN yang nantinya akan menjadi turnamen FIFA di kawasan Asia Tenggara pertama yang akan digelar pada tahun ini, di mana Indonesia menjadi tuan rumah untuk divisi 1. Dan tadi pengenalannya ataupun trofi refillnya dilakukan langsung di booth ataupun titik dari lokasi booth dari milik FIFA yang ada di GICC sendiri. Dan tentunya melibatkan atau kan dilakukan langsung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga sekaligus Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Dan Erick sendiri dalam kegiatannya ataupun usai memberikan sambutan dalam pembukaan ataupun opening ceremony dari GICC sendiri menegaskan bahwa olahraga tahun-tahun ini ataupun di masa kini hingga masa depan harusnya menjadi didorong untuk menjadi salah satu investasi, bukan hanya sekedar beban yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Dan dia juga menyebut bahwa potensi dari industri olahraga diperkirakan sampai bisa menembus 9.700 triliun rupiah, dari 8.000 hingga 9.700 triliun rupiah yang datang dari berbagai sektor termasuk dari sport industry hingga sport tourism. Dan kegiatan ISS sendiri ataupun Indonesia Sport Summit ini akan berlangsung sampai dengan 13 September mendatang, di mana sejumlah kegiatan telah disusun ataupun akan berlangsung dalam 3 hari pelaksanaan tersebut. Dan untuk hari esok hari atau tepatnya di tanggal 12 September 2026 itu ada sejumlah beberapa kegiatan yang tentunya akan berlangsung, di antaranya masih ada untuk job fair walk in interview serta ada nih penanda tanganan juga ini antara Ajax Amsterdam dan PSSI akan berlangsung esok sekitar pukul 11 sampai dengan 11.30 waktu Indonesia Barat. Itu adalah beberapa agenda atau kegiatan yang akan berlangsung dari sejumlah agenda yang akan berlangsung pada esok hari dari sekian banyak yang telah yang nantinya akan dijadwalkan pada hari kedua besok. Mungkin sementara pengingat yang kami sampaikan dari GICC atau Jakarta International Convention Center Senayan, Jakarta, Merapi, Lutulali, Pro 3 RRI, itu mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Merauke malam ini, Merauke malam ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke, Merauke malam ini.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.

0: Hey bro, sore ini telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro, bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.

0: Halo Ibu Siti, berenang sayur. Dia mau lewat tuh.
1: Gas.
0: Aduh. Makanya jalan pakai mata.

0: aku, kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

0: malam ini. Roke malam ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke. Merauke malam ini.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Saatnya Anda dengarkan program hiburan Ruang Rindu. Pro 1 RRI Merauke.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di malam hari ini. Dan saat ini sudah dipukul 22 lebih 2 menit. Dan kali ini ya sudah di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Ya, di mana kami sudah menyiapkan 10 buah lagu yang bisa Anda pilih dan semuanya ini adalah lagu-lagu Indonesia dengan genre lagu oldies ya, atau juga lagu-lagu lama Indonesia, pendengar. Ya, langsung saja ada lagu dari miliknya Betaria Sonata dengan Hati Seorang Wanita. Krisye, Badai Pasti Berlalu. Ada Dedi Dores dengan Cintaku Tak Terbatas Waktu. Ada Doel Sumbang dengan Tembang Cinta. Nani Sugianto, Telepon Rindu. Ada Kus Plus, Oh Kasihku. Meriam Belina, Mulanya Biasa Saja. Ada Obi Mesak, Kisah Kasih di Sekolah. Trio Ambisi, Demi Kau dan Si Buah Hati. Atau Rati Purwasih dengan Mungkinkah Ini Nasibku. Ya, itu dia lagu-lagu yang bisa Anda pilih, pendengar, di malam hari ini. Tentunya di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Baik, untuk Anda yang ingin bergabung, ya, kami nantikan deringan-deringan Anda di 0971-333-0745, pendengar. Di 0971-333-0745. Spesial di hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ya, yang ke-81. Ya, kami harapkan juga untuk Anda yang malam hari ini bisa bergabung ya, Anda bisa memberikan ucapan ataupun juga harapan-harapan untuk RRI ke depannya. Baik, silakan kami tunggu ya deringan-deringan Anda di malam hari ini hingga nanti di pukul 23 waktu Indonesia Timur. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung ya, kami nantikan di 0971-333-0745 di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Ya, setelah seharian ini ya, tadi Anda bisa mendengarkan siaran kami dan tentunya juga malam hari ini untuk Anda yang sedang bersantai ataupun mungkin juga yang masih larut dengan segala kesibukannya pun, ya, kami ucapkan selamat malam untuk Anda. Pastikan Anda tetap di siaran Pro 1 RRI Merauke. Ya, ada siapa yang akan menjadi penelpon pertama kita di malam hari ini? Ya, tentunya program ini selalu kami hadirkan di ruang dengar Anda setiap harinya ya, tentu dengan genre-genre yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dan malam hari ini ya adalah lagu-lagu Indonesia ya, dengan tema lagunya adalah lagu-lagu lama semuanya. Baik, silakan kami nantikan di 0971-333-0745 ataupun juga melalui pesan singkat Anda ya di 0852-7511-2433 melalui WA pendengar Pro 1 RRI Merauke. Silakan ya, kami tunggu di 0971-333-0745. Baik, kami masih menantikan. Silakan ada siapa ini yang ingin bergabung? Kami tunggu di 0971-333-0745. Di 0971-333-0745.

0: Baik, untuk Anda semuanya ya masih dinantikan di 0971 333 0745. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Oke, ya ini Bang Cut, suaranya pasti kok kecil sekali ini. Kenapa ini Bang Cut?
1: Mungkin terlalu jauh, Bang Ari.
0: Oh, terlalu jauh ya? Iya. Ya nggak apa-apa, jauh di mata tapi selalu dekat di hati.
1: Iya, dekat di jempol ya.
0: Oke, dekat di jempol. Iya. Apa kabar nih Bang Cut?
1: Alhamdulillah baik, Mas Ari.
0: Alhamdulillah. Aceh gimana nih Bang?
1: Aceh nampaknya aman-aman aja.
0: Aman-aman aja ya. Oke. Okay. Oke, okay, Bang Cut, silakan lagunya yang sudah kami siapkan malam hari ini. Ada Betaria Sonata, Hati Seorang Wanita, Krisye, Badai Pasti Berlalu, Dedi Dores, Cintaku Tak Terbatas Waktu, Doel Sumbang, Tembang Cinta, Nani Sugianto, Telepon Rindu, Kus Plus, Oh Kasihku, Meriam Belina, Mulanya Biasa Saja, Obi Mesak, Kisah Kasih di Sekolah, Trio Ambisi, Demi Kau dan Si Buah Hati atau Rati Purwasi, Mungkinkah Ini Nasibku? Oke, Kus Plus, silakan Bang Cut, dikirim buat siapa ya?
1: Salamnya pertama untuk Pak Teddy, Dutri, Natalia, Mbak Yuna itu, Mbak Cita,
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk penelpon pertama ya, dari Bang Cut ya, Cut Abang Kita Mame di Aceh sana yang sudah bergabung, dan jauh-jauh dari Aceh ya, atau juga di ujung barat negeri ini ya, tentunya Anda juga yang dekat-dekat juga bisa bergabung di malam hari ini. Silakan di 0971 333 0745. Oh Kasihku dari Kus Plus sudah dipilih oleh Bang Cut dan nanti akan kami hadirkan pendengar. Ya, silakan untuk Anda kembali kami nantikan ya di 0971 333 0745. Di 0971 333 0745. Oke, untuk Anda semuanya, silakan kami masih menantikan ya deringan-deringan Anda. Dan jangan lupa juga di program ini, program Ruang Rindu, ya selalu kami hadirkan di ruang dengar Anda setiap harinya, mulai dari jam 10 malam. Dan tentunya juga nanti atau juga di hari-hari biasa ya, di hari Rabu kami akan hadirkan Ruang Rindu siaran berjaringan nasional. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ya, selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam. Dengan siapa, di mana ini, Pak?
1: Dengan Paul di Spaden.
0: Oke, dengan Pak Paul?
1: Betul sekali.
0: Oke, Pak Paul di Spaden. Oke, silakan Pak Paul. Malam hari ini lagunya yang mana?
1: Terlebih dahulu saya sampaikan selamat.
0: Oke.
1: Ulang tahun RRI ke-81.
0: Oke, terima kasih.
1: 2026. Sekali di udara, tetap di udara.
0: Merdeka.
1: Merdeka.
0: Oke. Okay. Apa harapan-harapan dari Bang Paul apa nih untuk RRI?
1: Harapan untuk RRI semoga penyiar semua selalu sehat-sehat selalu.
0: Amin.
1: Semoga Tuhan selalu memberi perlindungan untuk RRI tetap selalu di udara.
0: Itu saja.
1: Itu saja. Nah, untuk lagu nanti saya serahkan pada sebenarnya.
0: Oke, okay. Ah, ini tidak mau pilih kah? Ada Betaria Sonata, Krisye, Dedi Dores, Dewel Sumbang, Nani Sugianto, Miriam Belina, Obi Mesak, Trio Ambisi, atau Rati Purwasi ini?
1: Obi Mesak.
0: Obi Mesak. Kisah Kasih di Sekolah ya?
1: Oke.
0: Okay. Oke, okay, baik. Terima kasih Bang Paul di Spadem yang sudah bergabung di malam hari ini. Dan untuk Anda juga ya, yang ada di manapun itu, yang bisa mendengarkan siaran kami, Anda bisa mendengarkan siaran RRI Merauke bukan hanya melalui pesawat radio Anda, tapi juga melalui aplikasi RRI Digital. Ya, caranya gampang sekali. Apabila Anda memiliki smartphone atau juga HP pintar seperti itu ya, Anda bisa menginstal aplikasi RRI Digital di Play Store atau juga di App Store, pendengar. Ya, caranya gampang sekali, dan setelah Anda menginstal aplikasi tersebut, Anda bisa mendengarkan siaran kami dimanapun Anda berada. Ya, harus punya data atau juga Anda terhubung dengan Wi-Fi. Oke? Baik, untuk Anda semuanya, langsung saja dua buah lagu. Ada Kus Plus dengan Oh Kasihku dan juga Obi Mesak, Kisah Kasih di Sekolah. Selamat mendengarkan.

0: Ya, pendengar Anda masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Nah, silakan kembali kami nantikan. Setelah tadi ada dua buah lagu, ada Kus Plus dengan Oh Kasihku dan juga Obi Mesak ya, Kisah Kasih di Sekolah, pendengar. Ya, ada siapa lagi yang ingin coba bergabung ya di program Ruang Rindu? Ya, apa yang ingin Anda sampaikan di hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81 tepat di hari ini ya, di tanggal 11 September ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam. Oh, yes. Ruang Rindu. Rindu, memori lewat lagu.
0: Bintuni, apa kabar Bintuni?
1: Oh lala, Bintuni kabar baik, aman, sentosa.
0: Oke, tapi masih tetap panas toh?
1: Tidak, hari ini kemarin hujan besar sampai banjir.
0: Oh, yang betul ini.
1: Wah, itu kok apa tipu dosa ini bicara di Riri ini. Tidak mungkin
0: kan
1: tipu.
0: Wah. Syukurlah berarti sumber air sudah dekat toh.
1: Ini bicara demi kebenaran, keadilan dan
0: sosial.
1: Seluruh rakyat di Indonesia. Itu sejam satu. Itu satu saya sementara memonitor menggabung di RRI Surakarta. Hujan besar kah? Saya kaget sampai lihat ya. Sudah bagus sudah, guntur kilat yang tempat persembunyianku, kolong tempat tidur. Saya trauma sekali.
0: Okay.
1: Langsung colokan-colokan tabut semuanya. Sampai di rumah sakit, banjir.
0: Berarti tapi sekarang tidak terlalu ini ya berarti untuk tidak air juga
1: baru, tidak, kalau air kebetulan jalan terus.
0: Amin.
1: Di rumah sakit juga air jalan terus, berpuhar. Air jalan tangkas jalan terus. Ada panas panas juga, tapi kebetulan kemarin itu hujan besar itu di papur rata. Oke, saya mau ucapkan selamat ulang tahun RRI yang ke-81 tahun. Semoga RRI selalu makin jaya untuk Indonesia.
0: Amin.
1: RRI selalu andalan buat kami. Tanpa RRI kami tidak berarti apa-apa.
0: Oke.
1: Okay. Hanya RRI yang teman setiaku setiap hari, pagi, siang, sore, malam.
0: Oke, Puja silakan. Ada lagu dari Betaria Sonata, Hati Seorang Wanita. Krisya, Badai Pasti Berlalu. Dedi Dores, Cintaku Tak Terbatas Waktu. Duel Sumbang, Tembang Cinta. Nani Sugianto, Telepon Rindu. Meriam Belina, Mulanya Biasa Saja. Trio Ambisi, Demi Kau dan Si Buah Hati. Atau Ratih Purwasih, Mungkinkah Ini Nasibku?
1: Aduh, mungkinkah ini nasibku yang sampai saat ini masih merana di Bintun?
0: Oh yeay, belum ada yang culik ya?
1: Aduh, itu saya mau bilang ya, kalau soal cinta jujur saya mundur.
0: Oh,
1: tapi
0: begitu.
1: Kalau soal kesetiaan mari pengukur.
0: Oh yeay, saya suka deh kata-kata hari ini tuh. Oke, sudah, kirim buat siapa?
1: Kalau gitu lagu ini sama salam spesial pertama buat Mas Ari yang lagi bertugas, sukses selalu.
0: Terima kasih.
1: Pulang hati-hati, semoga selalu sampai di rumah dengan selamat.
0: Amin.
1: Tuhan menyertai Mas Ari di tempat keluarga.
0: Terima kasih.
1: Sama salam juga buat Pak Norki. Pak Cik, apa kabar nih?
0: Wih,
1: biasa Mas Ari tahu kalau saya telepon tuh dia langsung gergetar.
0: Kayaknya habis ini
1: langsung gergetar. Aku dengar suara yang bagikan
0: apa itu?
1: Juga buat Pak Freddy, Bu Utri, Cita dan Pak Mame, Ayu Dimatohi. Paling spesial nih buat Pak Oh, Nasru, salam hormat. Pak Nasru nggak ditakutkan kata orang itu. Maksudnya bergabung. Oh iya, buat Ibu Wijati, jangan lupa ntar RRI Surakarta kita gabung lagi.
0: Oke.
1: Okay. Ya, untuk semuanya saja, tanpa terkecuali salam hormat for semuanya. Untuk yang lagi bertugas, terima kasih.
2: Thank
1: dan
2: you.
1: Selamat malam. Pulang sehat ya.
2: Baik.
1: Yuk, tapi.
2: Oke,
1: bye-bye.
0: Bye, terima kasih. Dan bahagia selalu ya buat Puja di Bintuni sana yang sudah bergabung. Baik, untuk Anda, kembali ada siapa ini? Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
3: Selamat malam, Ruang Rindu. Ruang Berbagi, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa ini?
3: Ibu Farida, Bang Ari.
2: Oh, Ibu Farida, apa kabar, Bu?
3: Kabarnya alhamdulillah sehat baik ya.
2: Oke, Ibu Farida, hari ini RRI berulang tahun yang ke-81. Ya, apa yang ingin Ibu ucapkan dan juga harapan untuk RRI ke depannya nih seperti apa? Silakan.
3: Harapan untuk ke depannya ya, RRI makin jaya di udara. Mm-hmm. Kali di udara tetap di udara.
2: Oke.
3: Okay. Ya. Para penyiar-penyiarnya ya, penyiar-penyiar di seluruh Indonesia itu, mm-hmm. apa ya penyiar yang memberikan apa inspirasi buat Akmar ya,
2: mm-hmm.
3: nah, penyiar-penyiar kalem-kalem ya, ramahnya orangnya, iya, seluruh Indonesia itu penyiarnya, aduh dapat yang ini memang yang luar biasa ya, mm-hmm. bayangin aja, siap okay. dikritik ya, karena para fans-fans itu kan beda-beda, ada yang kritik ini itu, ada okay. Jadi penyiar itu memang luar biasa sabar ya, ya penggemar juga.
2: Oke.
3: Okay. Iya, semoga penggemarnya lebih banyak lagi ya di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke ya. RRI tetap jaya di udara, RRI digital. Kalau kemarin-kemarin apa ya Playgo ya?
2: Playgo, betul.
3: Sekarang digital. Mudah-mudahan di yang ke-81 ini mungkin ada perubahan ya.
2: Oke.
3: Okay. Kalau kemarin-kemarin kan itu produknya itu seluruh Indonesia di Pro 1 ya. Sekarang sudah berapa ini ya, yang keberapa kemarin sudah beralih ke Pro 4.
2: Oh,
3: sampai sekarang. Iya, jadi produknya ke Pro 4. Itu apa ya? Kalau untuk sekarang ini mudah-mudahan kita tunggu aja, mungkin ada perubahannya ya, jadwal-jadwalnya apa ya.
2: Okay.
3: Kalau kemarin juga itu di Pro 4 itu ada SBM itu, kalau nggak salah kemarin acaranya sampai 2 jam. Tapi sekarang tinggal 1 jam. yang kita harapkan itu moga-moga waktunya lebih ditambah lagi agar okay. supaya para pendengar itu kan antusiasnya luar biasa ya. Itu aja. Bang Ari, lagunya masih ada ya?
2: Lagunya ini masih ada, Betaria Sonata, Hati Seorang Wanita, Krisye.
3: Ayo, Betaria Sonata.
2: Betaria Sonata. Oke, silakan Bu, dikirim buat siapa?
3: Salam-salamnya ya, ada Bu Ani di Kota Mobagu ya, Bunda El di Manado, ada Pak Wilijo ya, ada Pak Krispati, ada Cigura Jakarta, Ayu di Masohi, ada Ibu Utri sama Pak Freddy, ada Pak Nasir Bintang Pratama, ada Mas Fia ya, ada Ibu siapa, ada Mbak Anies di Aceh, Bang Cuta Mame ada di Aceh, Bang Leman di Lampung, Pak Ramadan di Sorong, Pak Abdul Rahim
2: okay.
3: ya, ada Terapenga, ada Bang Central Street, siapa lagi di Rangkul aja dari Asam PZ dan Sabang Sampai Merauke, salam sehat. Salam sejahtera, salam bahagia Bang
2: Baik.
3: Ari, selamat
2: okay.
3: bertugas. RRI tetap jaya di udara. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Farida di alamatnya sana ya, yang sudah bergabung. Dan pendengar dimanapun Anda berada, saat ini sudah di pukul 22:35. Ya, jadi untuk Anda semuanya yang ingin bergabung, kami masih membuka kesempatan untuk Anda hingga pukul 23 waktu Indonesia Timur. Rati Purwasih, Mungkinkah Ini Nasibku, dan juga Betaria Sonata, Hati Seorang Wanita. Selamat mendengarkan.

0: Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di malam hari ini. Ya, ada siapa ini? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ruang Rindu, lagi
1: memori lewat tagu.
0: Oh, ini Ibu Ani ya?
1: Iya, benar.
0: Oke, Ibu Ani di Manado, apa kabar Bu?
1: Iya, kabarnya ada baik, kabar baik sehat.
0: Oke, amin. Ya, Ibu Ani, apa yang ingin Ibu sampaikan di hari ulang tahun Radio Republik Indonesia dan harapan Ibu ke depannya untuk RRI ini apa? Silakan.
1: Ini hari ulang tahun RRI yang ke-81 toh?
0: Betul.
1: Harapan makin jaya di depan. Depan
0: di udara.
1: Makin jaya. Di udara, makin jaya di udara.
0: Oke.
1: Tetap semangat. Tetap semangat dan harapan juga yang kru-kru tetap semangat di udara. Tetap
0: baik.
1: Jaya di udara.
0: Amin. Oke. Ibu Ani, silakan lagunya yang mana nih, Bu? Masih ada Krisye, Badai Pasti Berlalu, Dedi Dores, Cintaku Tak Terbatas Waktu, kemudian ada Duel Sumbang, Tembang Cinta, Nani Sugianto, Telepon Rindu, Meriam Belina, Mulanya Biasa Saja, atau Trio Ambisi?
1: Mulanya Biasa Saja.
0: Oke, silakan dikirim dulu Belina. Buat siapa?
1: Oke, pertama-tama buat yang tugas, Arka?
0: Betul.
1: Oke, salam sehat ya, salam...
0: Terima kasih.
1: Bahagia bersama keluarga, tetap semangat di udara, tetap jaya di udara.
0: Amin.
1: Oke, mudah-mudahan sehat ya semuanya kru-kru.
0: Oke.
1: Terus mengirim salam yang saya tadi terambil. Apa kabar? Salam sehat, salam sukses. Mm-hmm. Terima kasih sapaannya. Ada terambil Bang Lut juga, ada terambil Nasrun, ada terambil Bintang Pratama juga, ada terambil Bapak di sekeluarga, ada terambil Putra Tengaja juga, ada terambil Bunda sama yang di Bogor sana di Tete Dinda juga. Apa kabar? Okay. Salam sehat, salam sukses. Bersama sama aja tetap. Sehat, tetap jaya di udara. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Memori lewat lagu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Ani di Manado ya yang sudah bergabung. Baik, yang dari Sumatera sudah ada, kemudian dari Sulawesi ada ya, yang dari Papua juga sudah ada, yang dari Pulau Jawa nih belum ada nih. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu Bang Ari.
0: Oh, Ibu Natalia, apa kabar Ibu?
2: Aduh, puji Tuhan sehat baik. Bang Ari, selamat hari ulang tahun RRI ya, yang ke-81.
0: Oke.
2: Okay. Semoga tetap jaya di udara ya. Sekali merdeka, tetap merdeka.
0: Oke. Okay. Kalau harapan Ibu ke depannya untuk RRI apa, Ibu?
2: Kalau harapan saya tahun ini kan sudah bagus. Jadi kedepannya lebih baik lagi dari tahun ini.
0: Oke.
2: Okay. Tentunya lebih maju lagi.
0: Kalau untuk yang lebih baik lagi kedepannya ini apa saja nih, Bu? Mungkin dari siarannya atau konten-kontennya?
2: Iya, siarannya, informasi dan inspirasi seperti berita-berita itu itu lebih maju lagi. Seperti berita daerah, seperti berita. Pokoknya informasi dan inspirasinya, Bang Ari.
0: Baik.
2: Itu yang paling disukai.
0: Ya, silakan Ibu Natalia. Masih ada lagu Krisye, Badai Pasti Berlalu, Dedi Dores, Cintaku Tak Terbatas Waktu, Doel Sumbang, Tembang Cinta, Nani Sugianto, Telepon Rindu, atau Trio Ambisi, Demi Kau dan Si Buah Hati.
2: Demi Kau dan Si Buah Hati.
0: Oke, silakan. Dikirim buat siapa nih?
2: Oke, spesial yang pertama tentunya buat Ibu Utri, Pak Freddy ya. Selamat malam. Salam sehat ya, selamat beristirahat. Ada Bang Cut, ada juga Ibu Maslia, ada juga Cigure Jakarta ya, ada Ibu Sofia Saat, juga Pak Norti, Pak Bernard, Pak Hasan Lalo, Pak Joni.
0: Okay.
2: Ada Mama Nambe, Mama Ines ya, Mama Roni. Ada juga Bung Benny Joe yang ada di Manado, ada Bung Cliff juga. Ada Ibu Ellen di Manado, Bang Luhut di Tapanuli, Pak Winnie di Tokyo ya, ada juga Bunda Ima di Momere, Kakak Puja juga. Pokoknya dirangkul aja ya Bang Ari dari asap ke setan, tanpa terkecuali. Terlalu banyak nanti ada yang antri di belakang ya.
0: Oke, siap.
2: Buat Bang Arinya tetap semangat ya, sukses selalu, bahagia selalu. Okay. Terbaik buat Bang Ari dan keluarga yang ada.
0: Terima kasih.
2: Makasih ya Bang Ari. Okay. Selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih kembali untuk Ibu Natalia di Toli-toli ya, atau bahkan masih di Palu nih. Baik, terima kasih untuk Anda semuanya ya yang sudah bergabung. Dan pastikan juga setelah ini kami akan terima kembali satu orang penelpon terakhir yang akan menutup perjumpaan kita di program Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Ya, pendengar masih di Pro 1 RRI Merauke. Dan singkat saja ya, untuk Anda yang ingin bergabung di program Ruang Rindu, ya, karena saat ini sudah di pukul 22:57. Silakan kami tunggu di 0971-333-0745. Di 0971-333-0745, pendengar. Ya, dan tentunya juga satu orang penelpon kami tunggu, dan selain nanti ya Anda akan ikuti yaitu hiburan lagu-lagu dan juga kisah inspirasi di malam hari ini. Silakan, kami masih menantikan ya untuk Anda semuanya yang ingin bergabung, kami tunggu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Go memory lewat lagu.
0: Oke, Pak Freddy. Silakan iya. Langsung saja Pak, karena durasi juga.
1: Iya betul Mas Ari, saya jadi orang terakhir betul. Karena saya juga tadi ketiduran Mas Ari. Agak ada kegiatan, agak lelah, bangun-bangun, waduh sudah di ujung.
0: Oke, silakan okay. Pak Freddy, ada Krisye, Badai Pasti Berlalu, Deddy Dores, Cintaku Tak Terbatas Waktu, Duel Sumbang, iya. Tembang Cinta, atau Nani Sugianto, Telepon Rindu.
1: Gak apa-apa. Lagu nanti Mas Ari urus saja. Saya cuma mau ucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Mas Ari. Ya, ucapannya selamat ulang tahun ke 81. Semoga RRI terus semakin jaya dan juga semakin memberikan edukasi kepada masyarakat ya, terutama berita-berita yang akurat ya. Saya senang sekali itu ada cek fakta ya. Okay. Bagus sekali itu, karena dunia zaman sekarang ini kita sering mendapat berita-berita yang tidak jelas begitu.
0: Betul.
1: Jadi semoga RRI memberi pencerahan, yang menghindarkan masyarakat daripada sesat informasi.
0: Okay. Itu.
1: Dan program-programnya semakin bagus. Baik berita lokal, berita, kalau berita nasional kan selalu lewat Pro 3.
0: Betul.
1: Terutama yang lokal, jadi kita tahu perkembangan daerah kita seperti apa, berita-berita kebijakan pemerintah setempat seperti apa begitu. Okay. Ya Mas Ar, dan juga dialog-dialog interaktif diperbanyak supaya masyarakat ikut terlibat memberi opini begitu. Oke, Mas Ari, semoga semua kru juga semakin kompak dan semakin pokoknya yang terbaik lah.
0: Baik.
1: Bagi RRI. Semboyan RRI, semboyan angkasawan, angkasawati, sekali di udara tetap di udara. Kali merdeka tetap merdeka. Mas Ari tetap siap. Sehat, doa terbaik untuk Mas Ari bersama keluarga. Selamat malam. Lagunya terserah Mas Ari saja. Baik. Saya terima bisa saja ya. Oke, Mas Ari, terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih untuk Pak Freddy di Seringgu ya, sebagai penelpon terakhir kita di program Ruang Rindu. Dan satu buah lagu menutup perjumpaan kita ya, di program Ruang Rindu, ada Nani Sugianto dengan Telepon Rindu. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke.

untuk terus selalu berusaha. Karena sebuah hasil akan hadir dengan sendirinya sesuai usaha yang dilakukan.

Inspirasi Kehidupan Pro 1 RRI Merauke. Sejak kecil, Jordan memiliki ketertarikan dalam bidang olahraga. Salah satu cabang olahraga kesukaannya adalah bola basket. Saat baru duduk di bangku SMA, Jordan pernah ditolak saat ingin mengikuti seleksi masuk tim basket sekolahnya. Alasan utama pada saat itu adalah karena badannya yang terlalu pendek. Selain itu, ia juga dinilai kurang mahir dalam permainan basket. Jordan sangat sedih mendengarkan hal tersebut, tapi ia tidak menyerah. Ia tetap berlatih dengan giat setiap hari di rumahnya. Tidak hanya tekniknya, ia juga melatih fisiknya dengan sangat keras dan disiplin. 2 tahun berikutnya, ia kembali mengikuti seleksi tim sekolahnya dan diterima. Meski sudah diterima dalam timnya, ia tidak langsung puas dan bermalas-malasan. Ia tetap rajin berlatih, bahkan ia sering pulang terlambat karena latihan tambahannya. Pada kompetisi SMA tahun 1981, Jordan membuktikan kerja kerasnya. Pada games pertamanya, ia berhasil mencetak 40 angka. Ia juga memiliki statistik yang mengesankan, rata-rata 25 angka per game, dan memenangkan kompetisi SMA di tahun yang sama. Sejak saat itu, karir basketnya terus menanjak. Ia bergabung dengan tim Universitas Carolina Utara dan memenangkan beberapa kompetisi pada tahun 1983 dan 1984. Kemudian ia mendapat kontrak dan bergabung dengan tim Chicago Bulls pada tahun 1984. Karir Jordan di dunia basket profesional NBA sangat gemilang. Ia mengantarkan timnya menjadi juara sebanyak 6 kali, 5 kali menjadi MVP di sepanjang musim, dan 14 kali masuk ke dalam NBA All-Stars. Cerita inspiratif singkat ini diangkat dari kisah kehidupan nyata Michael Jordan, yang mengajarkan sifat tentang pantang menyerah. Bagi Jordan, kesalahan dan kekalahan tidak menjadi masalah. Tidak berani mencoba adalah kegagalan sesungguhnya.

Anda sedang mendengarkan esensi buku, ringkasan novel berjudul Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin, karya Terelie.

Novel Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin mengisahkan tentang perjalanan hidup Arjuna, seorang lelaki muda yang merasa kehilangan dan terluka oleh peristiwa tragis dalam hidupnya. Ia ditinggalkan oleh kekasihnya, Dian, yang meninggalkannya tanpa alasan yang jelas, meninggalkan Arjuna dalam kebingungan dan kesedihan yang mendalam. Kisah dimulai dengan Arjuna yang tinggal di sebuah rumah tua yang ditinggalkan di tengah hutan. Di sana, ia menemui seorang penulis tua bernama Ajisaka yang menjadi mentor dan teman bagi Arjuna. Ajisaka mengajarinya berbagai pelajaran tentang kehidupan, cinta, dan perjalanan rohani. Arjuna kemudian memutuskan untuk memulai perjalanan fisik dan spiritualnya dengan mengikuti petunjuk-petunjuk yang ditinggalkan oleh Ajisaka. Selama perjalanan ini, Arjuna bertemu dengan berbagai orang yang berpengaruh dalam hidupnya. Ia bertemu dengan gadis bernama Tim-Tim yang menjadi teman dekatnya. Tim-Tim membantu Arjuna untuk melepaskan dendam dan kebencian yang ia rasakan terhadap mantan kekasihnya, Dian. Arjuna juga bertemu dengan seorang wanita yang memimpin komunitas spiritual Nyi Roro Kidul yang memberikan pandangan baru tentang kehidupan dan cinta. Pada saat yang sama, Arjuna juga terlibat dalam pertempuran batinnya sendiri. Ia harus menghadapi rasa sakit yang mendalam akibat cinta yang hilang dan memahami bahwa pengampunan adalah kunci untuk melepaskan diri dari beban masa lalu. Melalui perjalanan ini, Arjuna belajar bahwa daun yang jatuh tak pernah membenci angin. Seiring waktu, rasa sakit akan memudar dan membantu kita tumbuh lebih kuat. Salah satu tema utama dalam novel ini adalah perjalanan batin dan pencarian makna dalam hidup. Arjuna mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan filosofis tentang eksistensi, cinta, dan tujuan hidup. Ia menemukan petunjuk dan inspirasi dari berbagai orang yang ia temui selama perjalanan, dan prosesnya menjadi semacam pencarian rohani yang mendalam. Terelie juga menggarap tema cinta dengan cermat dalam novel ini. Kisah cinta Arjuna dan Dian adalah latar belakang utama yang membawa Arjuna pada perjalanan pencarian makna hidupnya. Konflik dan perasaan Arjuna tentang cinta yang hilang menciptakan ketegangan emosional yang kuat dalam cerita. Gaya penulisan Terelie dalam buku ini sangat puitis dan mengandung banyak pemikiran filosofis. Ia menggunakan bahasa yang indah dan gambaran yang mendalam untuk menggambarkan perasaan dan pemikiran tokoh-tokohnya. Buku ini bukan hanya kisah cinta dan pertumbuhan pribadi, tetapi juga sebuah eksplorasi filosofis tentang makna hidup dan pengampunan. Novel Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin oleh Terelie adalah kisah tentang cinta, pertumbuhan, dan pencarian makna dalam hidup. Melalui perjalanan Arjuna, pembaca diajak merenungkan pertanyaan-pertanyaan filosofis tentang eksistensi dan cinta. Buku ini juga menggambarkan pentingnya pengampunan dan kebebasan dari beban masa lalu untuk mencapai kedamaian dan pertumbuhan pribadi. Gaya penulisan penyair ini yang puitis dan indah menjadikan novel ini karya yang sangat memikat dan memberikan inspirasi.

Al-Hakim berkata, "Tuntutlah ilmu. Di saat kamu miskin, ia akan menjadi hartamu. Di saat kamu kaya, ia akan menjadi perhiasanmu."

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia

0: namanya usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal, dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Selamat malam saudara. Demikian acara siaran yang kami selenggarakan di sepanjang hari ini. Mulai dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Timur. Segenap kru yang bertugas menyampaikan terima kasih dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara. Inilah Radio Republik Indonesia Merauke, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kembali menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Merauke, Papua Selatan, segenap kru yang bertugas menyampaikan selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Merauke pagi ini. Pro1 RRI Merauke. Instagram @pro1 RRI Merauke. Facebook RRI Pro1 Merauke. Merauke pagi ini.

Selamat pagi Merauke, selamat pagi Papua Selatan, dan selamat pagi juga untuk pendengar kami dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Yogi Andriansyah bisa kembali hadir menemani awal hari Anda di pagi hari ini ya, di hari Sabtu 12 September 2026 melalui frekuensi terestrial kami tentunya di 94,8 yang dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital ataupun streamingnya melalui website resmi RRI di www.rri.co.id. Dan mendengar di pagi hari ini, semoga kita semua diberikan kesehatan dan juga semangat ya dalam menjalani beragam aktivitas kita. Dan happy weekend untuk Anda yang di hari ini udah mulai liburan ya. Dan mari kita awali pagi hari ini dengan Mutiara Pagi Kristen untuk edisi hari ini di hari Sabtu 12 September 2026 dengan judul Keluarga Kristen di Tengah Zaman Yang Sulit oleh Pendeta Selvina Itrandulan, SPDK. Selamat mendengarkan.

Shalom, salam jumpa dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pendengar yang berbahagia, kita berjumpa lagi dalam renungan Mutiara Pagi. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa memohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah, Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami bersyukur dan berterima kasih hidup kami terus dipelihara oleh Tuhan sampai pada saat ini, bahwa dalam perjumpaan kami di saat ini, kami rindu untuk dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Berilah Roh Kudus-Mu menguasai hati, batin, dan pikiran kami, agar ketika kami membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu, kami mampu untuk melakukannya dalam kehidupan beriman kami dari waktu ke waktu. Bersabdalah bagi kami ya Tuhan Yesus, karena kami sudah sedia mendengarkan firman-Mu. Amin.

Saudara diberkati dalam Tuhan, firman Tuhan kita di saat ini terdapat dalam Yosua 24 ayatnya yang ke-15. Kitab Perjanjian Lama Yosua 24 ayatnya yang ke-15 yang berkata demikian: Namun jika kamu menganggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, belilah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah, ilah-ilah yang kepadanya nenek moyang beribadah di seberang sungai Efrat, atau ilah-ilah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita semua yang mendengar dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Pendengar yang berbahagia memaknai perjalanan kehidupan kita di sepanjang tahun 2026, dan kini kita telah berada di bulan September yang dimana kita boleh diberkati oleh Tuhan sampai pada saat ini. Firman Tuhan kita melalui Yosua, kita kembali diingatkan bahwa semua kita pasti memiliki tanggung jawab untuk memiliki pilihan hidup yang mesti kita buat dalam perjalanan kehidupan kita. Yosua memilih untuk membuat komitmen hidupnya bersama dengan Tuhan, bahwa Yosua bukan hanya menegaskan dirinya sendiri secara pribadi, tetapi juga ia memastikan ia dan seisi rumahnya akan beribadah kepada Tuhan. Artinya, ia bersama dengan seluruh keluarganya akan tetap hidup bersama dengan Tuhan. Pendengar yang berbahagia, pilihan ini dibuat oleh Yosua bukan hanya ketika ia bersama keluarganya, tapi ia memastikan pilihannya ini di hadapan semua bangsa Israel. Yosua memilih menyampaikan janjinya di depan seluruh bangsa Israel ketika pembaruan janji bangsa itu dengan Allah terjadi pada saat itu. Yosua tahu betul bahwa yang pertama, sejarah Allah memilih dan menguduskan nenek moyang bangsa Israel, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk menyembah kepada Allah. Yang kedua ialah perjalanan Israel keluar dari tanah Mesir, dan selama mereka ada di padang gurun memasuki tanah Kanaan, di mana hubungan bangsa Israel yang terus mengalami pasang surut, bahwa Allah terus menegaskan pilihan Allah tetap mengasihi bangsa Israel, namun mereka selalu didapati tidak setia kepada Allah. Yang ketiga ialah, bahkan ketika Yosua mendampingi Musa dan akhirnya ia dipilih menggantikan Musa dan memimpin bangsa Israel memasuki tanah Kanaan. Pendengar yang berbahagia, semua cerita perjalanan Israel bersama dengan Tuhan, Yosua kemudian membuat pilihan kepada bangsa Israel pada siapa mereka mau beribadah, pada ilah-ilah lain atau kepada Allah. Tetapi Yosua tetap pada pilihannya, yaitu ia dan keluarganya akan beribadah kepada Allah. Saudara yang diberkati dalam Tuhan, tema renungan kita di saat ini ialah keluarga Kristen di tengah zaman yang sulit. Tema ini mengajak kita semua sebagai keluarga Kristen yang menjadi umat pilihan Allah yang dikasihinya, untuk mari kita memastikan iman kita kepada Allah, dan bukan hanya kita secara pribadi, tetapi kita juga wajib membawa keluarga rumah tangga kita juga untuk harus memastikan iman kita pada Allah sebagai satu-satunya penolong dan juru selamat kehidupan kita.
Mari kita memahami bahwa yang pertama ialah Allah yang memilih kita menjadi umat kesayangannya, dan Ia akan terus menyatakan kasih-Nya bagi kita. Yang kedua ialah perjalanan kehidupan kita yang sering membawa kita menjauh dari Allah. Dan yang ketiga, tapi sama seperti Yosua, kita punya pengalaman hidup masing-masing dengan Allah. Dan Yosua, ia membuat komitmen di hadapan Allah bahwa ia bersama dengan seisi rumah tangganya akan beribadah kepada Allah. Kita pun demikian, mari kita membuat komitmen di hadapan Allah bahwa kita bersama dengan seisi rumah kita, seisi keluarga kita, untuk beribadah kepada Allah atau berbalik dari Allah, dan kita menyembah ilah-ilah lain dalam kehidupan kita. Saudara yang berkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya kebenaran firman Tuhan ini mampu memberikan kekuatan bagi kita untuk memiliki pilihan yang tepat di dalam Allah. Tuhan Yesus sayang kita dan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.

Kitab Perjanjian Lama Amsal 3 ayat 5 hingga ayatnya yang ke-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu.

Kitab Perjanjian Lama Amsal 17 ayatnya yang ke-17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran.

mengajar hidup ini hanya sekedar menjalani nasib dan harus menerimanya dengan lapang dada. Lihat, Maria Magdalena yang hancur hidupnya karena dosa. Saat bertemu Yesus, nasibnya berubah menjadi baik. Bukalah hati Anda dan terimalah Yesus.

101, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Radio Republik Indonesia Merauke dengan Lintas Pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Di kapal Muyu, posisi di Kampung Muyu sendiri, saat ibu kita nggak tahu dalam perjalanan ibu tersebut lagi hamil dan juga pas mau melahirkan. Akhirnya apa yang kita tindak lanjut yaitu di saat dalam pelayaran dari Kima menuju Timur kemarin, kita singgahi di pelabuhan di atas kapal, kita sudah siapkan.
2: Ini sebuah panduan yang penting sehingga panitia MH akan punya pedoman bagaimana proses verifikasi itu dilakukan. Apa saja yang diverifikasi, tahapannya, siapa saja yang perlu terlibat di komunitas dalam proses verifikasi ini.
3: Selamat pagi saudara, inilah Lintas Pagi Radio Republik Indonesia Merauke pukul 6 waktu Indonesia Timur, edisi Sabtu 12 September 2026. Sebagian batas wilayah ada di Kabupaten Merauke saat ini masih menggunakan batas alam dan belum memiliki batas definitif. Saudara, itulah topik utama pagi ini yang dirangkai dengan sejumlah berita lainnya. Saya Yogi Andriansyah menyampaikan warta berita selengkapnya. Berita pertama, saudara. Sebagian batas wilayah ada di Kabupaten Merauke masih menggunakan batas alam dan belum memiliki batas definitif. Selengkapnya dilaporkan Jessica Ardana.
4: Kondisi masyarakat adat di setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda. Perbedaan tersebut meliputi kelembagaan adat, suku, marga, hingga batas wilayah adat. Sementara, sebagian batas wilayah adat masih menggunakan batas alam dan belum memiliki batas definitif. Muhammad Yoris Ramdansyah, Kasih Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Merauke menegaskan, proses investasi dan pembangunan di Merauke perlu tetap memperhatikan serta tidak mengabaikan hak masyarakat adat. Menurutnya, pemetaan dan proses legalisasi tanah adat menjadi bagian penting untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat adat atas tanah yang dimilikinya. Proses tersebut dapat memberikan kepastian hukum melalui sertifikat atas tanah adat. Dengan adanya kepastian hukum, masyarakat adat memiliki dasar yang lebih jelas dalam mengelola wilayahnya.
2: Ini sebuah panduan yang penting sehingga panitia MH akan punya pedoman bagaimana proses verifikasi itu dilakukan. Apa saja yang diverifikasi, tahapannya, siapa saja yang perlu terlibat di komunitas dalam proses verifikasi ini. Nah, sehingga dengan pedoman ini akan menjadi panduan buat panitia MHA dan juga sebenarnya komunitas adat supaya mereka tahu nanti ketika mereka melakukan pemetaan wilayah adat itu informasi atau data apa yang perlu mereka siapkan.
4: Yoris mengatakan bila terdapat investasi yang masuk ke wilayah masyarakat adat, kerjasama tetap dapat dilakukan dengan tetap menghormati hak adat yang telah dimiliki masyarakat. Keberhasilan kegiatan pemetaan dan legalisasi tanah adat membutuhkan dukungan berbagai pihak yang tidak hanya berasal dari instansi pemerintah, tetapi juga dari masyarakat adat sebagai pihak yang mengetahui kondisi wilayahnya. Ia minta masyarakat adat dapat responsif dan tanggap dalam mengikuti proses pemetaan maupun pendataan, mengingat keterlibatan aktif masyarakat adat dapat membantu menghasilkan data yang jelas mengenai keberadaan masyarakat dan wilayah adat. Jessica Ardana melaporkan.
3: Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Papua Selatan menggagalkan upaya pengeluaran 115 butir telur burung paruh bengkok dari Merauke menuju Surabaya. Penggagalan ini terjadi dalam dua kejadian berbeda di Terminal Keberangkatan Bandara Mopah Merauke. Pengungkapan pertama terjadi pada 20 Agustus saat petugas karantina bersama Aviation Security atau AFSEC Bandara Mopah melakukan pemeriksaan barang bawaan penumpang. Pemeriksaan X-ray mendeteksi barang mencurigakan yang kemudian ditemukan berupa 38 butir telur yang dikemas menggunakan kapas dan tisu. 3 hari berselang, petugas kembali menemukan 77 butir telur dalam 2 kotak dengan modus pengemasan yang serupa. Dari hasil pemeriksaan dan keterangan penumpang, telur-telur tersebut diketahui akan dibawa dari Merauke menuju Surabaya untuk diserahkan kepada pihak lain. Kepala BKHIT Papua Selatan, Irsan Nuhantoro, menyatakan bahwa pengawasan terhadap lalu lintas satwa dan produk turunannya akan terus diperkuat, khususnya di pintu keluar Papua Selatan. Irsan menegaskan keberhasilan penggagalan ini tidak terlepas dari kolaborasi antara petugas karantina dan Afsek Bandara Mopah Merauke dalam mendeteksi barang bawaan yang mencurigakan. Upaya pengawasan dan penggagalan ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen bersama dalam menjaga kekayaan hayati Papua Selatan agar tetap lestari dan terlindungi dari peredaran ilegal yang dapat mengancam kelestarian satwa liar di wilayah tersebut. ASDP Cabang Merauke memfokuskan perhatian pada keselamatan ibu dan anak selama perjalanan menggunakan kapal ASDP. Layanan ini menjadi perhatian khusus mengingat rute pelayaran yang cukup panjang di wilayah tersebut. Berikut laporan Ardi.
5: ASDP Cabang Merauke saat ini mengoperasikan 4 unit kapal, yaitu KMP Bambit, KMP Binar, KMP Kokonau, dan KMP Muyu. Keempat kapal ini melayani penyeberangan dengan mengutamakan aspek keselamatan seluruh penumpang, termasuk ibu hamil dan anak-anak. Deadhead Bisnis Operasional dan Teknik ASDP Cabang Merauke, Burhan Nudin, menyampaikan pihaknya telah menyiapkan prosedur khusus jika terjadi kondisi darurat di atas kapal. Salah satunya adalah jika ada ibu yang akan melahirkan selama perjalanan berlangsung. Awak kapal akan berupaya maksimal melakukan penanganan awal melalui ABK yang memiliki kemampuan di bidang pertolongan pertama. Setiap kapal dilengkapi dengan perlengkapan medis darurat untuk memberikan pertolongan sesegera mungkin. Jika kondisi memerlukan penanganan lebih lanjut, awak kapal akan melakukan evakuasi ke pelabuhan terdekat. Langkah ini diambil untuk memastikan keselamatan ibu dan anak dapat terselamatkan dengan baik.
1: Sempat ada di kapal Muyu, posisi di kampung Muyu sendiri, saat ibu, kita nggak tahu, dalam perjalanan ibu tersebut lagi hamil dan juga pas mau melahirkan. Akhirnya apa yang kita tindak lanjut, yaitu di saat dalam pelayaran dari Kima menuju Timur kemarin, kita singgahi di pelabuhan, yaitu di Wanam, pelabuhan darurat. Jadi untuk penanganan sendiri di atas kapal kita sudah siapkan segala macam. Jadi teman-teman ya yang terkait dengan medis ini sudah sangat terlatih juga.
5: Burhanuddin menekankan bahwa keselamatan penumpang, terutama ibu hamil dan anak, menjadi prioritas utama ASDP Cabang Merauke. Pihaknya terus meningkatkan kesiapan awak kapal dalam menghadapi berbagai situasi darurat di tengah perjalanan. Seluruh awak kapal telah dibekali pelatihan penanganan darurat secara berkala. Hal ini dilakukan agar mereka siap memberikan pertolongan pertama yang cepat dan tepat jika terjadi keadaan darurat di atas kapal. Ardi melaporkan.
3: Pertamina Patraniaga Regional Papua Maluku memberikan sanksi kepada 19 SPBU selama periode Januari hingga Agustus 2026. Sanksi berupa penghentian sementara distribusi Pertalite maupun biosolar sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan. Area Manager Communication Relation dan CSR Pertamina Patraniaga Regional Papua Maluku, Ispiani Abbas, menyatakan pembinaan ini merupakan upaya memastikan seluruh lembaga penyalur menjalankan operasional sesuai standar dan ketentuan yang berlaku. Ispiani menegaskan, BBM subsidi merupakan komoditas yang diperuntukkan bagi masyarakat sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Penyaluran harus dilakukan secara tertib, tepat sasaran, dan sesuai aturan. Pembinaan sekaligus pengawas dan evaluasi ini dilakukan untuk menjaga kepatuhan dalam penyaluran BBM subsidi. Selain itu, kualitas pelayanan kepada masyarakat juga terus dipastikan tetap optimal. Sebanyak 19 SPBU yang mendapatkan sanksi tersebar di wilayah Papua dan Maluku, dan setiap SPBU yang mendapatkan pembinaan harus benar-benar melakukan perbaikan. Tujuannya agar seluruh SPBU dapat memberikan pelayanan yang baik dan menjalankan operasional secara tertib. Pertamina Patraniaga tetap melakukan monitoring terhadap tindak lanjut yang dilakukan pengelola SPBU setelah sanksi diberikan. Pengawasan akan terus dilakukan terhadap lembaga penyalur di seluruh wilayah Papua Maluku. Saudara, Anda sedang mendengarkan Lintas Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Merauke. Kita beralih ke berita selanjutnya. Personel Polsek Sota bersama TNI dan warga Kampung Sota bahu-membahu memadamkan api yang berkobar di lahan pemukiman warga. Kebakaran lahan ini terjadi tepat di tengah kawasan padat penduduk yang berdekatan dengan rumah warga, kantor kampung, dan gereja. Peristiwa tersebut diketahui sekitar pukul 11 waktu Indonesia Timur setelah petugas piket jaga Polsek Sota menerima laporan adanya kobaran api di lokasi. Dengan mengutamakan keselamatan masyarakat, aparat gabungan segera bergerak cepat menuju titik api dan melakukan upaya pemadaman. Proses pemadaman dilakukan secara manual oleh personel Polsek Sota, anggota TNI, serta warga setempat. Kapolsek Sota, Ibtu Rushandi Pasaribu, melalui personelnya menyampaikan imbauan kepada masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi kebakaran lahan. Ia mengingatkan agar warga tidak melakukan pembakaran lahan sembarangan, terutama saat kondisi lingkungan sedang dalam keadaan kering yang sangat rawan memicu kebakaran. Kehadiran aparat bersama warga di lokasi menjadi bentuk respon cepat dalam mengantisipasi potensi kebakaran yang dapat mengancam permukiman dan fasilitas umum. Berkat kerjasama dan kepedulian semua pihak, api berhasil dikendalikan sehingga tidak sampai merambat ke rumah warga maupun bangunan fasilitas umum. Kegiatan pemadaman berlangsung dengan aman dan terkendali tanpa menimbulkan korban jiwa maupun kerugian material yang signifikan. Hingga berita ini diturunkan, situasi di Kampung Sota dilaporkan tetap aman, tertib, dan kondusif pasca peristiwa kebakaran lahan tersebut. Khairul Anam, peserta Jaminan Kesehatan Nasional berusia 50 tahun, menjalankan perawatan di Rumah Sakit TNI Angkatan Laut Merauke setelah mengalami stroke. Khairul menjalani perawatan selama 2 hari, dan ini merupakan kali pertama dirinya mendapatkan perawatan di Rumah Kital Merauke. Selain stroke, Khairul juga memiliki hipertensi dan kadar kolesterol tinggi yang menjadi perhatian karena kedua kondisi tersebut dapat berkontribusi terhadap gangguan pada pembuluh darah dan meningkatkan risiko terjadinya stroke. Selama 2 hari perawatan, Khairul mendapatkan penanganan serta pemantauan dari tenaga medis sesuai dengan kondisi dan kebutuhan medisnya. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Merauke, Dani Hamdani, menyatakan bahwa program JKN hadir memberikan perlindungan kepada peserta ketika membutuhkan pelayanan kesehatan sesuai dengan indikasi medis dan ketentuan yang berlaku. Program JKN memberikan kepastian akses pelayanan kesehatan bagi peserta ketika membutuhkan penanganan medis. Dani Hamdani berharap peserta tidak menunda pemeriksaan apabila mengalami keluhan kesehatan dan dapat mengikuti anjuran tenaga kesehatan selama proses perawatan maupun pemulihan. Proses pemulihan setelah stroke juga membutuhkan dukungan dari keluarga dan kepatuhan pasien terhadap anjuran tenaga kesehatan. Dengan penanganan yang tepat, dukungan keluarga, serta kepatuhan terhadap anjuran tenaga kesehatan, proses pemulihan diharapkan dapat berjalan dengan optimal. Kehadiran program JKN pun menjadi salah satu bentuk perlindungan kesehatan yang memberikan akses kepada peserta untuk memperoleh pelayanan medis sesuai kebutuhan. Saudara, kita telah sampai kepada berita terakhir. Gala Siswa Indonesia Papua Selatan akan menjadi agenda tahunan. Berikut laporan Elikius Mahuse.
6: Gala Siswa Indonesia atau GSI tingkat Provinsi Papua Selatan akan dijadikan agenda tahunan Dinas Pendidikan Provinsi Papua Selatan. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Selatan, Paskalis Prayitno, saat memberikan sambutan pada acara penutupan GSI di lapangan Kodim 1707 Merauke. Menurut Paskalis Prayitno, GSI menjadi wadah strategis dalam mengembangkan minat dan bakat siswa, khususnya di bidang sepak bola dan olahraga di Selatan Papua. Pihaknya menilai antusias peserta tahun ini sangat tinggi. Tercatat ratusan pelajar dari Kabupaten Merauke dan Bovendigul hadir. Untuk wilayah MAPI dan ASMAT akan diupayakan tahun depan bisa mengikuti agenda GSI.
7: Kalian sudah menunjukkan bahwa kalian adalah anak-anak muda yang nantinya boleh bermain mewakili Papua Selatan. Kegiatan ini akan terus kita laksanakan. Untuk itu, jangan berkecil hati. Tetap terus berlatih, berlatih, dan berlatih.
6: Paskalis Prayitno berharap dengan dijadikan agenda tahunan, pembinaan talenta muda bisa lebih berkelanjutan dan terarah sehingga Papua Selatan mampu melahirkan bibit-bibit atlet yang siap bersaing di tingkat nasional. Reporter RRI Eligius Mahuse melaporkan.
3: Saudara, sekian lintas pagi produksi Radio Republik Indonesia Merauke. Saya Yogi Andriansyah mewakili tim kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semuanya. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Oke pagi ini.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Sosialisasi penguatan pengawasan keimigrasian dilaksanakan di hotel-hotel wilayah Kabupaten Merauke guna mengoptimalkan penggunaan aplikasi pelaporan orang asing atau APOA. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kepatuhan pelaporan orang asing serta mendukung deteksi dini terhadap potensi pelanggaran keimigrasian. Tim memberikan edukasi dan penguatan kepada pihak hotel mengenai tata cara pelaporan data orang asing melalui aplikasi. Serta tim menegaskan kepada pihak hotel agar aktif menggunakan aplikasi pelaporan orang asing atau APOA secara tepat dan berkala.

Oke, selamat pagi pendengar, terima kasih Anda masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Merauke. Bagi Anda yang mendengarkan melalui frekuensi 94,8, terima kasih sudah setia bersama kami. Dan untuk pendengar yang mendengarkan melalui aplikasi RRI digital maupun live streaming di rri.co.id, selamat bergabung. Dimanapun Anda berada, kita tetap bisa terhubung ya dalam satu frekuensi kebersamaan. Dan apapun aktivitas Anda di pagi hari ini, semoga selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan semangat yang luar biasa. Benar, saat ini kita di pukul 6 lewat 29 menit waktu Indonesia Timur, di mana 1 menit lagi kami akan sampaikan beberapa pengumuman dalam ruang layanan masyarakat, dan kami meminta waktu Anda untuk menyimak beberapa pengumuman yang akan kami sampaikan berikut ini.

Kami awali dengan satu pengumuman yang berasal dari Korem 174 ATW ditujukan kepada masyarakat Provinsi Papua Selatan. Dalam rangka HUT TNI ke-81 tahun, Korem 174 Animti Waningga akan melaksanakan Fun Run di tanggal 20 September 2026 bertempat di Kapsul Waktu Merauke. Untuk Fun Run dibuka untuk umum dan juga pelajar di Kabupaten Merauke dengan biaya pendaftaran untuk umum untuk jarak 5K atau 5.000 dengan nominal Rp150.000. Untuk umum 10K atau 10 kilo dengan biaya Rp200.000 dan untuk pelajar dengan biaya Rp150.000. Dan juga Anda akan mendapatkan baju dan juga khusus untuk 50 pendaftar pertama mendapatkan harga diskon. Pembukaan pendaftaran dibuka dari tanggal 9 September sampai dengan 13 September 2026. Beralamat di Aula Kodim 1707 Merauke dari pukul 9 sampai dengan 15 waktu Indonesia Timur. Pengumuman selanjutnya pendengar berasal dari Pemerintah Kabupaten Merauke, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan UPTD SMA Negeri 3 Merauke, Panitia HUT ke-32. Ditujukan kepada Kepala SMP MTS Kota Merauke dan sekitarnya dalam rangka pelaksanaan HUT ke-32 SMA Negeri 3 Merauke, panitia akan menyelenggarakan Lomba Cerdas Cermat MIPAING. Lomba Cerdas Cermat Wawasan Kebangsaan 4 Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara tingkat SMP MTS. Pendaftaran dimulai pada hari Jumat tanggal 11 September 2026 sampai dengan hari Senin tanggal 21 September 2026 melalui link pendaftaran. Technical meeting dilaksanakan hari Senin tanggal 21 September 2026 pukul 8.30 menit waktu Indonesia Timur bertempat di SMA Negeri 3 Merauke. Waktu pelaksanaan lomba untuk babak penyisihan dan semifinal direncanakan mulai hari Senin tanggal 28 September sampai dengan hari Selasa tanggal 29 September 2026. Untuk pendaftaran lomba tanpa dipungut biaya alias gratis. Lain-lain yang kurang jelas dapat ditanyakan pada saat pendaftaran atau melalui narahubung di 0813-8114-7752. Kami ulangi 0813-8114-7752. Demikian pengumuman ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Pengumuman selanjutnya pendengar disampaikan kepada pelanggan PLN, Selamat Hari Pelanggan Nasional. Senyum pelanggan, senyumku juga. Melayani sepenuh hati, maju bersama membangun negeri. Pelanggan adalah energi untuk kami terus maju. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami dan kami selalu setia memberikan layanan terbaik melalui PLN Mobile, semua semakin mudah. Disampaikan kepada pelanggan PLN, mari lakukan pembayaran listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya untuk menghindari denda serta menjaga kenyamanan dalam penggunaan listrik sehari-hari. Berbagai layanan kelistrikan dapat diakses dengan mudah melalui aplikasi PLN Mobile. Mulai dari pembayaran tagihan, pembelian token tambah daya, hingga pengaduan gangguan. Untuk
berbagai informasi dan promo menarik lainnya, silakan cek melalui aplikasi PLN Mobile. Terima kasih. Pengumuman selanjutnya, pendengar, terkait dengan rilis panggilan umum dengan surat tercatat bernomor 106 PTT.G/2026/PNMRK. Suparman selaku jurusita pengganti Pengadilan Negeri Merauke dalam perkara nomor 106/PTT.G/2026/PNMRK memanggil atas nama Siti Andiani, dahulu beralamat tidak diketahui dan juga saat ini tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI. Yang selanjutnya disebut sebagai tergugat untuk mengikuti persidangan dalam perkara perdata nomor 106/PTT.G/2026/PNMRK dengan agenda persidangan atau sidang yang akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2026 pada pukul 9 waktu Indonesia Timur bertempat di ruang sidang Pengadilan Negeri Merauke. Sehubungan dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Yusuf Haryanto beralamat di Jalan Trans KM 3 Sokanggo Mandobo Kabupaten Bovendigul Papua yang selanjutnya disebut sebagai penggugat terhadap Siti Andiani yang selanjutnya disebut sebagai tergugat. Pengumuman selanjutnya pendengar masih terkait dengan rilis panggilan umum dengan surat tercatat 104/PTT.G/2026/PNMRK Suparwan selaku jurusita pengganti Pengadilan Negeri Merauke dalam perkara nomor 104/PTT.G/2026/PNMRK memanggil atas nama Yohani Sena yang saat ini tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI atau gaib atau alamat tidak diketahui. Selanjutnya disebut sebagai tergugat untuk mengikuti persidangan dalam perkara perdata nomor 104/PDT.TTG/2026/PNMRK dengan agenda persidangan atau sidang yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2026 di pukul 9 waktu Indonesia Timur bertempat di ruang sidang Pengadilan Negeri Merauke. Sehubung dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Yunita Sarahrete beralamat di Jalan Kampung Domba 1 RT 7 RW 1 Kelurahan Timbajaya, Kecamatan Merauke, Kabupaten Merauke, Papua Selatan yang selanjutnya disebut sebagai penggugat terhadap Yohani Sena yang selanjutnya disebut sebagai tergugat. Pengumuman selanjutnya pendengar berasal dari Kepala Kampung Sidomulyo, Distrik Semangga, ditujukan kepada seluruh warga masyarakat Kota Merauke dan sekitarnya. Sebidang tanah milik Rudi Diken dengan luas kurang lebih 100 meter kali 275 meter atau 27.500 meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut. Batas sebelah utara tanah milik Prisiliatan, sebelah timur tanah milik Simon Tiba, sebelah selatan Drainase, sebelah barat tanah milik Tanah Adat. Tanah tersebut akan diadakan transaksi jual-beli oleh Rudi Diken selaku pemilik tanah atau pihak pertama kepada Emilia Cahyanto selaku pembeli atau pihak kedua. Barang siapa yang merasa keberatan tentang tanah tersebut, supaya melapor ke Kepala Kampung Sidomulyo, Distrik Semangga, selambat-lambatnya 1 minggu setelah pengumuman ini dikeluarkan. Baik pendengar, demikian beberapa pengumuman yang telah kami sampaikan dalam ruang layanan masyarakat. Terima kasih atas waktu Anda telah menyimak beberapa pengumuman yang telah kami sampaikan. Untuk selanjutnya, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke akan hadir beragam informasi dan juga hiburan khusus untuk Anda.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

0: Kani habis main di taman. Maaf ya, Bunda kan baru pulang.
1: Nggak apa-apa, sayang. Sekarang kita mandi yuk.
0: Ayo, Pun.
1: Sayang, ingat kan yang selalu Bunda bilang? Mulut, dada, atau tempat pipis, dan bagian belakang ini, Nak, tak boleh dipegang orang lain.
0: Memangnya kenapa, Bun?
1: Jika orang lain memegang bagian tubuh yang Bunda sebutkan tadi, artinya dia ingin berbuat jahat kepada Kani. Kalau ada yang pegang begitu, Kani harus lari yang kencang dan sampaikan ke Bunda dan orang lainlah di sekitar Kani, ya, Nak, ya?
0: Iya, Bunda. Makasih ya, Bun, selalu jagain Kani. Kani sayang banget sama Bunda.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya sebanyak 6 anggota OPM resmi kembali ke NKRI melalui pendekatan humanis oleh TNI. Momentum hari ulang tahun ke-81 RRI mendorong insan penyiaran terus berinovasi menghadapi perubahan zaman. IMF mengatakan perekonomian global tetap tangguh setelah 6 bulan perang Amerika Serikat dan Iran. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 12 September 2026 bersama saya Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Kementerian Komunikasi dan Digital menyatakan keprihatinan mendalam atas insiden hilang kontak kapal yang membawa rombongan jurnalis. Kapal tersebut berangkat dari Banten dengan membawa 5 jurnalis untuk meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau. Dana Moneter Internasional IMF mengatakan perekonomian global tetap tangguh setelah 6 bulan perang Amerika Serikat dan Iran. Namun ketidakpastian terhadap perekonomian global masih berada pada tingkat tinggi. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mendorong perubahan paradigma dalam pengelolaan olahraga nasional. Menurut Erick, olahraga harus dipandang sebagai investasi yang mampu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat dan negara. Sebanyak 6 anggota Organisasi Papua Merdeka atau OPM telah resmi kembali ke NKRI melalui pendekatan humanis oleh Satgas Koops TNI Habema. Bobby Osapulete melaporkan.
1: Satya Ketua dan Negara Sen Satuan Republik Indonesia.
2: Pendekatan humanis yang dilakukan Satgas Koops TNI Habema membuahkan hasil dengan kembalinya 6 anggota dan simpatisan OPM ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Dalam 2 hari berturut-turut, 5 simpatisan OPM di Kabupaten Intan Jaya dan seorang anggota OPM di Kabupaten Puncak menyatakan ikrar setia kepada NKRI. Di Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, 5 simpatisan OPM Kodap 8 Intan Jaya berinisial JJ, PB, RS, NS, dan MS menyatakan kembali ke NKRI setelah melalui komunikasi dan dialog persuasif bersama Satgas Yonif 744 SYB. Sehari berikutnya, Erison Murib alias Buton Murib, anggota OPM Kodap 34 Beoga pimpinan Arodi Kula, mengucapkan ikrar setia kepada NKRI di Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Senin kemarin. Prosesi ikrar setia ditandai dengan penandatanganan surat pernyataan, penghormatan, dan penciuman bendera merah putih, serta doa bersama. Kegiatan tersebut turut disaksikan unsur TNI, pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat.
1: Satya Ketua dan Negara Sen Satuan Republik Indonesia. Yang berdasarkan Pancasila, undang-undang dasar negara, undang-undang dasar tahun 1945. Saya secara sadar dan ganggu menyadari bahwa saya adalah saya menyesal telah menggabung.
3: Saya bersedia
1: dengan tanpa paksaan kembali ke NKRI.
3: Lima.
1: Tidak akan pernah terlibat. Dan tidak mendukung semua kegiatan. Organisasi Papua Merdeka yang berupaya memisahkan
4: dari organisasi dari wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian ikrar ini saya menyatakan.
2: Sementara itu, Kapus Pen TNI Mayjen TNI Muhammad Nas menegaskan bahwa TNI terus mengedepankan pendekatan humanis dalam menjaga keamanan dan menciptakan kedamaian di Papua. TNI mengajak dan membuka ruang bagi anggota maupun simpatisan OPM yang ingin kembali ke pangkuan NKRI dan menjalani kehidupan yang damai serta bersama-sama dengan masyarakat lainnya membangun Papua. Demikian laporan Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Momentum Hari Radio Nasional mendorong insan penyiaran untuk terus berinovasi menghadapi perubahan zaman, sekaligus mempertahankan karakter radio sebagai media yang dekat dengan masyarakat. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya.
5: Makna untuk aku sendiri di hari radio ini adalah mengingat lagi, reminder lagi, kalau ternyata kita masih punya tempat.
6: Momentum Hari Radio Nasional yang diperingati setiap 11 September menjadi pengingat akan pentingnya keberadaan radio dalam kehidupan masyarakat. Momen tersebut juga diperingati Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia sebagai bagian dari upaya menjaga eksistensi radio di tengah perkembangan teknologi dan media digital. Dunia penyiaran dinilai terus berkembang mengikuti perubahan kebutuhan masyarakat dan kemajuan teknologi. Radio tidak hanya menjadi sumber informasi dan hiburan, tetapi juga ruang untuk berinteraksi, berbagi cerita, serta memberikan wawasan kepada pendengarnya. Salah seorang penyiar Nirwana, Ajijah, memaknai hari radio sebagai momentum untuk mengingat kembali peran radio sebagai ruang berkomunikasi dengan masyarakat. Menurutnya, radio memberikan kesempatan untuk berbincang, berbagi wawasan, hingga menghadirkan berbagai obrolan yang dekat dengan kehidupan pendengar.
5: Makna untuk aku sendiri di hari radio ini adalah mengingat lagi, reminder lagi, kalau ternyata kita masih punya tempat untuk ngobrol bareng, menambah insight, dan yang pastinya di sini kita bisa curhat bareng dengan berbagai macam obrolan. Dan untuk aku sendiri, Radio Republik Indonesia adalah salah satu role model di mana sebelum aku jadi penyiar, Radio Republik Indonesia ini adalah panutan aku.
6: Radio memiliki karakteristik tersendiri karena mampu membangun kedekatan dengan pendengar melalui komunikasi yang berlangsung secara langsung dan personal. Kehadiran penyiar juga menjadi bagian penting dalam menciptakan suasana interaktif sehingga radio tetap memiliki tempat di tengah beragam pilihan media saat ini. Sementara itu, salah seorang penyiar Sun FM, Acha, mengharapkan momentum Hari Radio dapat menjadi dorongan bagi insan penyiaran untuk terus berinovasi. Ia juga berharap radio semakin dekat dengan masyarakat dan mampu menghadirkan program yang menarik serta sesuai dengan perkembangan zaman.
7: Harapan aku untuk Hari Radio adalah semoga kedepannya radio itu semakin inovatif, lebih dekat dengan masyarakat, dan juga semakin apa ya, keren sih kayaknya ya. Dan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81.
6: Para insan penyiaran berharap keberadaan radio terus berkembang dan mampu mempertahankan kedekatan dengan masyarakat. Momentum Hari Radio diharapkan menjadi penguat semangat untuk menghadirkan siaran yang informatif, menghibur, edukatif, serta relevan dengan kebutuhan pendengar. Rizky Wahyudi melaporkan.
0: Memperingati hari ulang tahun ke-81 RRI, LPP RRI Yogyakarta menggelar upacara bendera dan penyulutan obor Tri Prasetya sebagai momentum mewariskan semangat pengabdian dan perjuangan kepada generasi penerus. Vika Azalea melaporkan.
8: Penyulutan obor Tri Prasetya dipimpin oleh Direktur Utama Radio Republik Indonesia.
9: LPP RRI Yogyakarta menggelar upacara bendera dalam rangka memperingati HUT ke-81 RRI yang dilanjutkan dengan penyulutan obor Tri Prasetya sebagai tradisi dalam momentum Hari Bakti Radio. Kegiatan yang berlangsung di Auditorium RRI Yogyakarta diikuti seluruh angkasawan dan angkasawati RRI Yogyakarta dan berlangsung khidmat. Para pegawai tampak mengenakan seragam dinas yang dilengkapi dengan atribut daerah. Dalam kesempatan tersebut, turut diserahkan penghargaan Satya Lencana kepada 3 pegawai RRI Yogyakarta. Nunuk Haryanti, mewakili penerima penghargaan, mengaku bersyukur atas penghargaan yang diterimanya. Menurutnya, penghargaan tersebut menjadi motivasi untuk terus berkarya dan mengabdi kepada lembaga.
10: Tentu tantangan yang terbesar sekarang adalah kemajuan teknologi yang membuat RRI harus terus berjuang dan menyesuaikan dengan zaman atau era digital kali ini. Itu yang menjadi tantangan terbesar. Tapi alhamdulillah RRI sudah bisa mewujudkan itu, RRI sudah bisa menyesuaikan dan memberikan sesuatu yang tentu ini sangat diharapkan masyarakat, yakni hiburan, kemudian informasi-informasi yang terpercaya, sehingga RRI menjadi suatu media yang berdampak relevan dan menginspirasi ke Indonesia.
9: Tepat pukul 9 pagi telah berlangsung penyulutan Obor Tri Prasetya yang serentak dilakukan di seluruh satuan kerja LPP RRI. Sementara itu, Kepala Stasiun LPP RRI Yogyakarta, Taufan Pamungkas Marhaendra Jaya mengatakan, penyulutan Obor Tri Prasetya bukan sekedar kegiatan seremonial. Tradisi tersebut menjadi momentum untuk mewarisi semangat perjuangan angkasawan dan angkasawati RRI terdahulu kepada generasi penerus. Taufan juga mengajak seluruh pegawai, khususnya di RRI Yogyakarta, untuk meninggalkan pola pikir birokrasi dan bekerja lebih adaptif sebagai lembaga penyiaran. Kolaborasi lintas generasi dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan RRI.
11: Kecenderungan pendengar yang menggunakan receiver atau radio itu menurun 10% kita menurun, 5-10%. Nah, tetapi itu sebagai pemicu kita kan, bagaimana kita merebut kembali pendengar-pendengar kita yang sekarang sudah beralih di multi platform. Oleh karena itu, ini hadir dengan berbagai platform yang ada itu dalam rangka itu tadi. Mana pendengar saya yang tadi sudah tidak, kita hadir di sana. Bahkan kita hadir di gadget di seluruh masyarakat Indonesia bisa menikmati digital itu kan.
9: Pada HUT ke-81 ini, APP RRI mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Dari Yogyakarta, Vika Azalea melaporkan Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Terhadap perkembangan teknologi saat ini.
0: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan upaya dalam menekan angka pernikahan dini dengan memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak. Syah Manaf melaporkan selengkapnya.
13: Ini memang bentuk perhatian kami. Jadi setiap kegiatan kami juga ada pelatihan-pelatihan.
14: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Dikpora Nusa Tenggara Barat terus memperkuat program pencegahan pernikahan dini. Upaya tersebut dilakukan melalui kolaborasi dengan sejumlah pihak, diantaranya Dinas Sosial dan Generasi Berencana atau Genre. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Kepemudaan Dikpora NTB Haji Tarmizi mengatakan edukasi pencegahan pernikahan dini terus disisipkan dalam berbagai kegiatan kepemudaan. Menurutnya edukasi tidak hanya dilakukan melalui sosialisasi, namun juga dikemas dalam kegiatan yang dekat dengan dunia anak muda.
13: Nah, makanya bagaimana kolaborasi kami sekarang, kegiatan RRI Festivalnya sama dengan kami di Pora, itu narasumber kami datangkan langsung tuh, yang dari pemudanya untuk sosialisasi tentang melalui kode. Ini memang bentuk perhatian kami, jadi setiap kegiatan kami juga ada pelatihan-pelatihan, pasti kami munculkan ada narasumber yang memang kami datangkan langsung dari genre, ada juga dari dinas sosial, begitu juga dengan narkoba. Kita nih zonanya luar biasa nih, kalau narkoba apalagi.
14: Selain itu, tinjauan secara medis, pernikahan dini dapat mempengaruhi kesehatan. Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Al-Azhar Mataram, Dr. Suci Nirmala mengungkapkan, pernikahan dini menjadi perhatian karena berkaitan erat dengan kesiapan organ reproduksi. Kondisi tersebut dapat meningkatkan resiko berbagai komplikasi kehamilan dan persalinan.
15: Dari sudut pandang kesehatan, sekarang kan kita akan berbicara terkait dengan organ reproduksinya itu sendiri. Karena organ reproduksi itu sendiri yang nantinya akan siap tidak untuk dia menerima janin pada saat masa kandungan 9 bulan. Itu dulu. Nah, sedangkan kenapa akhirnya pernikahan dini menjadi permasalahan? Karena organ panggul itu yang memang akhirnya berperan penting untuk sistem reproduksi tersebut, itu yang belum matang. Nah, yang akhirnya kenapa itu akhirnya berperan? Karena nantinya kemungkinan tingkat aborsi atau keguguran itu akan semakin tinggi.
14: Dr. Suci menghimbau agar anak-anak setidaknya menyelesaikan pendidikan hingga jenjang SMA atau sederajat. Menurutnya, pendidikan penting untuk mencegah terjadinya pernikahan dini yang banyak terjadi pada anak-anak yang putus sekolah. Selain berdampak pada pendidikan, putus sekolah juga dapat memengaruhi masa depan anak, terutama dalam hal kesempatan kerja dan kestabilan ekonomi karena rendahnya tingkat pendidikan. Dari Kota Mataram, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI Cabang Kalimantan Tengah menyebut ratusan perusahaan perkebunan di wilayahnya telah berupaya membantu pemerintah dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
16: Organisasi yang tidak bukan merupakan eksekutor.
17: Sekretaris Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, GAPKI Cabang Kalimantan Tengah, Rawing Rambang menegaskan bahwa GAPKI tidak bisa menindak perusahaan yang disebut terlibat dalam pembakaran hutan dan lahan. Hal tersebut dikatakan mantan Kepala Dinas Perkebunan Kalimantan Tengah tersebut saat menerima sejumlah pemuda yang menggelar aksi damai di depan kantor GAPKI Kalimantan Tengah, Jalan Cibangas, Kota Palangkaraya, untuk menyampaikan aspirasi terkait kebakaran hutan dan lahan. Menurut Rawing, GAPKI adalah organisasi di mana anggotanya adalah para pengusaha perkebunan, bukan merupakan eksekutor. Sehingga apabila terjadi permasalahan, pihaknya bisa menyampaikan karena bersinergi dengan pemerintah. Sehingga nantinya pemerintah menyampaikan kepada organisasi dan GAPKI menyampaikan kembali kepada anggota, dan apabila ada penyimpangan dari peraturan perundang-undangan, pasti akan ditindak tegas.
16: Nah, kita pasti mendengar lah. Tapi jangan lupa bahwa GAPKI itu adalah pengusaha, organisasi yang tidak bukan merupakan eksekutor. Nah, jadi kalau ada permasalahan kita sampaikan, kita ini pun bersinergi dengan pemerintah. Jadi pemerintah ada kebijakan, sampaikan ke organisasi, kita sampaikan kepada anggota. Kalau ada anggota yang menyimpang dari peraturan dan perundang-undangan, tentunya kita berhentikan.
17: Sementara itu, aksi damai yang dilakukan oleh segelintir pemuda dengan pengawalan puluhan aparat kepolisian dari Polresta Palangkaraya berjalan dengan aman dan kondusif. Di depan pengurus GAPKI Kalimantan Tengah dan anggota kepolisian, juru bicara masa aksi Andri Mulyanto mendesak agar kebakaran di lahan korporasi harus diusut secara tuntas dan adil.
18: Tentunya kita paham sebagai pemuda dan juga sebagai orang yang kemudian terlibat dalam organisasi, tentu terkait dengan kebijakan kebakaran hutan dan lahan, kebijakan izin perkebunan kelapa sawit dan lain sebagainya, itu adalah kewenangan dari pemerintah. Nah, oleh karena itu kita juga akan menuntut teman-teman yang ada di ATR BPN, Dinas Perkebunan, dan juga Dinas Kehutanan terkait dengan izin-izin perusahaan kelapa sawit yang kemudian bermasalah, dan juga diindikasi ada temuan bahwa ada lahan yang kemudian terbakar di daerah konsesi itu sendiri.
17: Masa aksi menyebut bahwa kebakaran hutan dan lahan serta izin pembukaan perkebunan kelapa sawit dan lain sebagainya merupakan kewenangan dari pemerintah. Oleh karena itu, aksi serupa di Dinas Perkebunan dan juga Dinas Kehutanan terkait izin-izin perusahaan kelapa sawit bermasalah dan temuan lahan terbakar di daerah konsesi. Gajah Bijaksana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Forum Komunikasi Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak atau PUSPA Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan berupa vitamin, susu, makanan, masker kepada sejumlah relawan agar pemadaman karhutla lebih maksimal. Edi Suroso melaporkan.
19: Membantu saja dengan tenaga, tetapi juga mereka butuh vitamin, ya, butuh masker untuk perlindungan diri.
20: Forum Komunikasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak PUSPA Kalimantan Tengah bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan kepada sejumlah relawan karhutla. Salah satunya, respon cepat dalam bentuk vitamin, makanan, dan masker. Ketua Forum PUSPA Kalimantan Tengah, Nunu Andriana, mengatakan, kondisi kabut asap yang semakin parah membuat relawan berjibaku memadamkan api, sehingga relawan memerlukan dukungan dari pemangku kepentingan dan organisasi kemasyarakatan untuk bersama-sama tergerak menyalurkan bantuan yang sama. Nunu menyebut ada 8 titik lokasi penyaluran bantuan, antara lain IRP, Pusdal Ops, Posko Petu Ketimpun, dan Panti Jompo.
19: Kami dari Forum PUSPA bersama dengan Dinas P3AP 2KB ikut berpartisipasi, ya, untuk membantu di sini kepada tenaga atau relawan yang bergerak untuk memadamkan api emergency respon Palangkaraya, ya, memberikan bantuan, ya, untuk disalurkan nanti kepada para relawan, dan tentu baik itu masker, kemudian minuman-minuman, ya, agar para relawan tidak hanya membantu saja dengan tenaga, tetapi juga mereka butuh vitamin ya, butuh masker untuk perlindungan diri.
20: Pihaknya berharap melalui bantuan yang disalurkan dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh relawan dalam memadamkan kebakaran hutan dan lahan yang semakin parah. Sementara itu, salah satu penerima bantuan relawan Respon Cepat Nago menyampaikan terima kasih atas bantuan yang diberikan. Menurutnya sangat bermanfaat bagi sejumlah relawan, karena selama ini mereka tidak pernah lelah dalam memadamkan karhutlah, meskipun dengan peralatan seadanya dan minimnya sumber air di lokasi.
3: Yang sudah memberikan bantuan berupa obat-obatan, vitamin, terus ada juga minuman kesehatan, ada susu juga, dan makanan ringan. Dan ini nanti akan kami salurkan kepada rekan-rekan relawan di lapangan, tepatnya besok di hari Sabtu. Langsung kita salurkan ke lapangan. Sejak minggu kemarin kita jadwalkan untuk hari Sabtu. Jadi setelah hari Sabtu itu kita akan membuka kembali bagi siapa saja atau masyarakat yang ingin menyalurkan bantuannya kepada relawan-relawan di lapangan. Bisa melalui kami. Nah nanti hari Jumat kita akan packing dan Sabtunya kita akan distribusikan ke kawan-kawan di lapangan.
20: Ia berharap semakin banyak instansi lainnya memiliki kepedulian yang sama dalam rangka membantu relawan pemadam karhutla agar kondisi langit kembali cerah dan bebas kabut asap. Edi Suroso melaporkan.
0: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman akan membahas permasalahan antrian bahan bakar minyak BBM jenis solar dan Pertalite. Iin Nur Fahraini melaporkan selengkapnya.
21: Antrian bahan bakar minyak atau BBM di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU yang ada di kabupaten dan kota menjadi sorotan publik. Bahkan sejumlah SPBU seperti di Jalan Gatot Subroto, SPBU Jalan Bawakaraeng, Jalan AP Petarani terlihat kendaraan baik itu motor, mobil turut mengantri dan menyebabkan kemacetan. Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman secara langsung turun melihat kondisi antrian kendaraan untuk mengisi BBM subsidi jenis Pertalite dan solar di SPBU Jalan AP Petarani. Ia menyebutkan kondisi ini karena adanya perpindahan migrasi pelanggan dari non-subsidi ke subsidi, sehingga terjadi antrian yang panjang dari sisi kuotanya cukup laporan Pertamina. Lebih jauh ia menjelaskan ada juga indikasi pengisian berulang, mereka ambil industri awalnya namun karena merasa punya hak di subsidi mengantri lagi. Saat ini menurut Andi Sudirman semua satgas sedang turun dan mengevaluasi sistem penyaluran termasuk keluhan kelangkaan gas 3 kg dan akan segera dirapatkan bersama Forkopimda Sulsel.
22: Makanya ini kita lagi evaluasi nih ya. 3 hari ini kan baru laporan.
23: Iya betul.
22: Sekarang kita evaluasi dulu dalam waktu 3 hari ini. Hari Senin kita akan rapat Forkopimda tingkat provinsi dan akan panggil semua, kan ini kan vertikal dari kementerian semua. Kita akan panggil setelah kita lakukan dulu pengambilan data ini. Satgas turun dulu ini. Turun dulu satgas tertib kayak begini. Sudah. Pak Kapolda sudah turunkan bunga ini lagi di jalan semua. Untuk mulai dari krim susnya sama lantasnya.
21: Sementara itu salah seorang warga Haryadi Wiratama Nasrun menyatakan fenomena antrean panjang ini tidak pernah putus dan faktanya di tingkat eceran seperti di Pertamini stoknya sudah habis. Ini menjadi peringatan darurat menunjukkan adanya masalah serius pada tata kelola dan rantai distribusi energi yang dimiliki. Haryadi mengaku langsung mengalami antrean panjang dan menjadi pertanyaan ketersediaan di warung juga menjadi kosong. Dan ini tentu menjadi pertanyaan tentang ketersediaan stok yang ada di Sulsel.
24: Ini kalau menurut saya ini mungkin alarm darurat yang menunjukkan adanya masalah serius begitu pada tata kelola dan rantai distribusi energi yang kita miliki ini. Terus situasi ini semakin memperlihatkan betapa kritisnya kondisi di lapangan.
21: Beberapa pekan terakhir masalah antrean BBM subsidi ini menjadi perhatian. Pemerintah provinsi telah melakukan pertemuan bersama dengan semua pihak terkait termasuk PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi. Pembentukan satgas telah dilakukan menyisir kondisi di lapangan. Gubernur Sulsel juga meminta masyarakat tidak panik buying karena laporan yang masuk semua masih aman.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Saya Said Iqbal, penasehat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Masyarakat. Radio Republik Indonesia adalah radio publik, radio di masyarakat Indonesia di seluruh penjuru tanah air, di pelosok-pelosok negeri, selalu berkumandang suara penyiar Radio Republik Indonesia. Radio Republik Indonesia adalah dibutuhkan oleh rakyat di desa-desa, di perbatasan-perbatasan, di perkotaan-perkotaan, di kalangan buruh. Oleh karena itu, izinkan saya mewakili kaum buruh Indonesia dan sebagai penasihat khusus Presiden mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia yang ke-81. Sekali udara, tetap di udara. Radio Republik Indonesia lahir seiring lahirnya bangsa Indonesia. Kemerdekaan bangsa Indonesia tidak bisa dinafikan. Peran kemerdekaan juga karena ada Radio Republik Indonesia. Dirgahayu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses sejahtera dari saya, Coach Market Herwin, seorang bisnis coach profesional, co-host dari Energi Sukses Bisnis. Saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada RRI yang ke-81 tahun pada tanggal 11 September 2026. Saya mendoakan RRI terus menjadi channel yang memberikan berita yang informatif, terpercaya, dan akurat, serta juga membuat banyak pendengarnya tumbuh, sukses terus, jaya terus untuk RRI sebagai pusat informasi yang akurat dan terpercaya, juga menjadi agregator bagi seluruh pendengar bisnis, pendengar muda, ya, agar mereka bisa tumbuh dan juga mendapatkan pengalaman luar biasa, pembelajaran luar biasa dengan terus menyimak RRI. Sekian dari saya, sekali di udara, tetap di udara.

0: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan, mamanya menunggu lama.
2: Yoga takut tahu,
1: takut sama ibu guru.
2: Yoga takut gempa.
1: Oh, coba Yoga dengar lagu.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.
2: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
3: Setiap tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Di tanggal yang sama itu, juga diperingati sebagai Hari Kelahiran Radio Republik Indonesia atau RRI. Tapi, pernahkah kalian tahu bagaimana sejarah peringatan Hari Radio atau Hari RRI tersebut? RRI didirikan sebulan setelah siaran radio Hoso Kyoku dihentikan tanggal 19 Agustus 1945. Saat itu masyarakat menjadi buta akan informasi dan tidak tahu apa yang harus dilakukan setelah Indonesia merdeka. Apalagi, radio-radio luar negeri saat itu mengabarkan bahwa tentara Inggris yang mengatasnamakan Sekutu akan menduduki Jawa dan Sumatera. Tentara Inggris dikabarkan akan melucuti tentara Jepang dan memelihara keamanan sampai pemerintahan Belanda dapat menjalankan kembali kekuasaannya di Indonesia. Dari berita-berita itu juga diketahui bahwa Sekutu masih mengakui kedaulatan Belanda atas Indonesia. Dan kerajaan Belanda dikabarkan akan mendirikan pemerintahan bernama Netherlands Indies Civil Administration atau NICA. Menanggapi hal tersebut, orang-orang yang pernah aktif di radio pada masa penjajahan Jepang menyadari radio merupakan alat yang diperlukan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk berkomunikasi dan memberi tuntunan kepada rakyat mengenai apa yang harus dilakukan. Maka wakil-wakil dari 8 bekas radio Hoso Kyoku mengadakan pertemuan bersama pemerintah di Jakarta. Pada tanggal 11 September 1945 pukul 17 waktu Indonesia Barat, delegasi radio sudah berkumpul di bekas gedung Raad van Indie Pejambon dan diterima Sekretaris Negara. Abdurrahman Saleh yang menjadi ketua delegasi menguraikan garis besar rencana pada pertemuan tersebut, mengingat tentara Sekutu akan mendarat di Jakarta akhir September 1945. Radio dipilih sebagai alat komunikasi karena lebih cepat dan tidak mudah terputus saat pertempuran. Pada akhir pertemuan, Abdurrahman Saleh membuat simpulan antara lain dibentuknya Persatuan Radio Republik Indonesia yang akan meneruskan penyiaran dari 8 stasiun di Jawa. Pemerintah menyanggupi simpulan tersebut dan siap membantu RRI. Lalu pada pukul 24 waktu Indonesia Barat, delegasi dari 8 stasiun radio di Jawa mengadakan rapat di rumah Adang Kadarusman. Para delegasi yang ikut rapat saat itu adalah Sutaryo dari Purwokerto, Sumarmat dan Sudumarto dari Yogyakarta, Suhardi dan Harto dari Semarang, Maladi dan Sutardi Harjolukito dari Surakarta, serta Darya, Sakti Alamsyah dan Agus Marasutan dari Bandung. Dua daerah lainnya, Surabaya dan Malang, tidak ikut serta karena tidak adanya perwakilan. Hasil akhir dari rapat itu, didirikanlah RRI dengan Abdurrahman Saleh ditunjuk sebagai pemimpin.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita selayaknya merenung. Sebetulnya, apa fungsi dari negara? Negara sebagai sebuah entitas yang memiliki wilayah, memiliki rakyat, tentu saja adalah keniscayaan di dunia modern. Indonesia adalah salah satu negara yang ada di bumi ini. Pertanyaan pentingnya adalah negara ini milik siapa? Tentu saja negara ini milik rakyatnya. Rakyat memberi mandat kepada pemerintah. Pemerintah dengan mandat rakyat harus bertugas untuk membuat kebijakan yang benar, untuk melindungi dan mengayomi rakyatnya, untuk membuat rakyatnya menjadi sejahtera. Pemerintah diberi kuasa. Aparatur pemerintah mendapatkan haknya, digaji, diberi fasilitas oleh uang yang diberikan oleh rakyat dalam bentuk pajak, dalam bentuk cukai, dan yang lainnya. Tentu saja, di sini menjadi tegas dan jelas. Pemerintah adalah abdi negara, dan pemerintah sebetulnya adalah abdi rakyat. Pemerintah adalah pihak yang harus melayani rakyat. Ya, tentu saja, rakyat juga punya tanggung jawab untuk menjadi warga negara yang baik, turut berkontribusi dalam pembangunan, membayar pajak dengan tepat, dan seterusnya. Dan setelah itu, kita menunggu apa yang dilakukan oleh pemerintah. Rakyat tentu berharap pemerintah bisa menjalankan tugasnya. Pemerintah bisa betul-betul menjaga agar sumber daya alam yang ada di negara ini bisa termanfaatkan untuk rakyatnya. Menjadi sebuah keprihatinan jika kemudian ada pembelokan di dalam tugas-tugas dari pemerintah. Ketika pemerintah lebih mementingkan mereka yang punya uang, yang disebut sebagai kaum oligarki, tentu saja rakyat akan prihatin, rakyat akan sedih karena kepentingannya tidak terayomi. Ini tentu saja perlu kita renungkan bersama. Jika kita menengok kepada prinsip Pancasila, tentu saja pemerintah harus bekerja dengan dasar keadilan. Pemerintah harus bekerja dengan dasar kemanusiaan. Pemerintah adil kepada semua golongan. Pemerintah mengayomi, melindungi rakyat, karena itulah pengecualian dari prinsip kemanusiaan. Tidak boleh ada yang dikorbankan, tidak boleh ada yang dirugikan, tidak boleh ada yang kemudian tidak terlindungi dan terayomi. Itulah realisasi dari prinsip Pancasila. Mari kita perjuangkan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital,

0: perjalanan nenek moyang lo.
1: Oh no.
0: Pakai etika dong naik motor.
2: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang nggak dipakai sih.
3: Oh no.
4: Sweet-sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.
6: Apa kabar adik-adik semua pendengar setia Radio Kecil RRI di mana saja kalian berada? Kak Seto dari LPAI, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, berpesan agar adik-adik selalu gembira belajar bersama dengan Kak Winona dan Uncle Willy di acara Radio Kecil setiap minggu pagi, ya. Untuk para orang tua, mari kita dukung bakat dan talenta putra-putri tercinta agar mereka dapat berkembang menjadi anak Indonesia yang kreatif. Untuk Indonesia maju.
7: Hai hai untuk adik-adikku semua pendengar setia Radio Kecil. Selalu ya, jangan lupa setiap minggu pagi bersama Kak Winona dan
8: Uncle Willy
7: dalam acara kesayangan kita Radio Kecil New Session. Ada cerita dan lagu, ada doa dan puisi untuk semua adik-adikku yang hebat dan luar biasa. Kalian bisa menjadi bintang tamu di acara kesayangan kita Radio Kecil sampai

Selamat pagi pendengar, terima kasih Anda masih setia bersama kami di Pro 1 RRI. Dan apa kabar Anda di pagi hari ini? Semoga semuanya sehat ya, semangat dan siap menjalani beragam aktivitas di hari ini. Dan untuk Anda di hari ini yang sudah libur, selamat liburan ya pendengar. Dan kami ingin mengetahui ya, jam berapa hari ini Anda bangun? Apa aktivitas pertama yang Anda lakukan setelah bangun tidur? Atau mungkin ada cerita, ucapan, dan semangat yang ingin Anda sampaikan untuk keluarga, teman, atau orang terkasih? Bisa ya, berinteraksi bersama kami, sampaikan salam dan juga ceritanya melalui WhatsApp RRI Pro 1 Merauke di 0852 7511 2433. Dan benar tetap bersama kami ya di Pro 1 RRI Merauke, karena sesaat lagi kami akan menemani Anda dengan beragam informasi dalam rangkaian informasi Merauke pagi ini. Nah, sebelum kami updatekan informasinya, mari kita dengarkan dua lagu berikut ini.

0: Tuh, minjam 100, Bang.
1: Minjam-minjam masa malam haji kami belum membayari. Mengenak minjam pulang lah. Banget bener dan kemenilah.
0: Umak, pulangnya Bang lawan kawan. Satu mata aja nah. Ada sawat sejam, aku bulikakan.
1: Ada kayak itu, Bang Nengai. Dan kenapa gerang kesekan benar tuh lah.
0: Biasa tuh, sengin menambahin deposit.
1: Bah, iya om, main slot sekalinya ikam nilah. Namun aku meinjami ikam nilah sama ayahku mandi mengusahakan ikam.
0: Tuh, kasih nah, tulungi pang kawan. Pas lagi bagus nah, kalau pina ada rezekinya.
1: Bagus jari ikam. Buktinya hanya semalam ikam kalah mikiran putihnya ikam tuh danai. Kata gini iya, kalah pulang. Sadang dah kadu segin macam-macam tuh. Gawe nang bujur haja, nang pasti-pasti haja. Katakan waktu gasan hal nang baik, wang internet gasan mencari informasi yang positif.

0: Roche Pagini.
1: Berdengar untuk menemani pagi Anda agar lebih bermanfaat, kami akan hadirkan beragam informasi dalam rangkaian informasi Merauke pagi ini. Berdengar, kami buka dengan dua informasi. Untuk informasi pertama, kami awali dengan informasi dari mancanegara, di mana gelombang panas yang melanda Eropa pada musim panas tahun ini menambah tekanan inflasi, sekaligus meningkatkan kekhawatiran terhadap potensi krisis bahan bakar pada musim dingin. Sekretaris Eksekutif Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim atau UNFCCC, Simon Steele, mengatakan gelombang panas terjadi di tengah krisis biaya bahan bakar fosil yang masih berlangsung. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi pukulan bagi Eropa karena meningkatkan beban biaya rumah tangga, dunia usaha, dan pemerintah. Ketergantungan terhadap impor bahan bakar fosil yang harganya bergejolak juga membuat kawasan tersebut rentan terhadap perubahan harga energi. Sejumlah negara Eropa mengalami gelombang panas ekstrim dan kebakaran hutan akibat cuaca yang sangat kering. Nah, layanan perubahan iklim Copernicus Uni Eropa mencatat Agustus sebagai salah satu bulan terpanas yang pernah tercatat secara global. Steele menilai ancaman krisis bahan bakar musim dingin menunjukkan pentingnya mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. Langkah tersebut dinilai perlu dilakukan untuk menghadapi risiko perubahan iklim sekaligus menjaga ketahanan ekonomi masyarakat. Dari mancanegara kita beralih ke dalam negeri, pendengar, di mana para jurnalis Indonesia menggelar doa bersama untuk 5 jurnalis yang hilang kontak saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau. Kegiatan berlangsung di dekat pos pantau Polsek Menteng, Bundaran Hotel Indonesia Jakarta pada Jumat 11 September 2026 kemarin. Doa bersama tersebut digelar sebagai dukungan moral bagi keluarga dan tim SAR gabungan yang masih mencari 5 jurnalis serta 3 awak kapal. Ketua Umum Pewarta Foto Indonesia atau PFI Pusat, Dwi Pambudo, berharap doa dari masyarakat dan insan pers dapat membantu proses pencarian. Ia juga mempercayakan sepenuhnya pencarian kepada Basarnas. Dwi mengatakan seluruh pihak berharap pencarian segera membuahkan hasil sehingga para jurnalis dan awak kapal dapat kembali berkumpul bersama keluarga. Kegiatan dilanjutkan dengan doa yang dipimpin pemuka agama, menyalakan lilin serta mengheningkan cipta selama 5 menit. Para jurnalis juga membentangkan poster dukungan yang memuat foto 5 jurnalis hilang kontak dan tulisan harapan agar mereka segera pulang ke rumah. Usai doa bersama, para awak media berjalan kaki menuju Bundaran Hotel Indonesia sambil membawa lilin yang masih menyala. Kegiatan tersebut diinisiasi PFI karena salah satu jurnalis yang hilang merupakan jurnalis foto. 5 jurnalis dilaporkan hilang kontak saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau pada Senin 7 September 2026. Mereka yakni M. Bagus Koirunas dari Antara, Ari Basuki dari Merdeka, Yudhistiro Pranoto dari iNews, Firman Daus dari Anadolu, serta jurnalis lepas Donald Husni. 3 awak kapal yang turut hilang kontak yakni Kapten Kapal Warta, ABK Surakman, dan Pemandu Herianto. Hingga saat ini pencarian masih dilakukan oleh tim SAR gabungan yang dikoordinasikan oleh Basarnas. Mendengar demikian dua informasi pembuka di rangkaian informasi Merauke pagi ini. Akan hadir beragam informasi lainnya untuk Anda. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke.

Judul buku, Sore Istri dari Masa Depan, karya Suryana Paramita. Sore datang mendatangi Jonathan, seorang fotografer yang tinggal di Kroasia dan menyatakan dirinya sebagai istri Jonathan dari masa depan. Jonathan awalnya ragu, tapi Sore memilih tinggal dan menjalani hidup bersamanya. Kehadirannya secara perlahan mengubah pola hidup Jonathan yang sebelumnya adalah perokok, peminum alkohol, dan malas bergerak. Ia tidak menyelesaikannya dengan kekerasan cinta, melainkan melalui peran sehari-hari yang hangat dan penuh pengertian. Konflik terbesar muncul ketika Sore harus kembali ke masa asalnya, meninggalkan perubahan dan harapan yang belum selesai. Esensi utama buku, cinta sejati bukan menyelamatkan, tapi menemani. Sore datang dari masa depan bukan untuk menyelamatkan Jonathan secara paksa, melainkan untuk menemani proses perubahan. Ia tidak hadir sebagai pahlawan, tapi sebagai pendamping yang percaya bahwa cinta tidak membebaskan seseorang dari luka, melainkan bersedia berjalan bersamanya melewati luka itu. Perubahan hanya bertahan jika datang dari diri sendiri. Selama berulang kali, Sore mencoba menyelamatkan Jonathan dalam konteks time loop. Ia menyadari bahwa perubahan yang dipaksakan tidak pernah bertahan lama. Proses penyembuhan hanya bisa terjadi jika seseorang benar-benar memilih untuk berubah dari dalam dirinya sendiri. Masa lalu, kini, dan masa depan terkait lewat pilihan kecil. Novel ini menggambarkan bahwa masa depan ditentukan oleh keputusan-keputusan sederhana di masa kini. Mengubah gaya hidup, mengelola emosi, memilih untuk hadir secara utuh dalam hubungan. Tak perlu langkah besar untuk mengubah arah hidup. Cukup satu langkah kecil yang konsisten. Luka batin tak terlihat, tapi sangat nyata. Jonathan membawa luka masa lalu yang tak disadarinya membentuk cara ia menjalani hidup. Sore tidak langsung mengobatinya, tapi membantu Jonathan untuk

Istri dari masa depan bukan hanya kisah cinta romantis, tapi kisah kedewasaan emosional. Ini adalah cerita tentang menghadapi luka batin, menerima bahwa tidak semua hal bisa kita kendalikan, dan bahwa cinta yang sejati bukan soal dramatisasi, tapi kesediaan untuk hadir, mendengar, berubah, dan pada waktunya melepaskan.

0: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku. 3, 2, 1, go! Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
1: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.

Masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Merauke 94,8 MHz dalam rangkaian informasi Merauke pagi ini. Untuk informasi selanjutnya masih dengan informasi dalam negeri, di mana BPOM catat potensi ekonomi herbal Indonesia mencapai 350 triliun rupiah. Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan BPOM Taruna Ikrar menyebut potensi ekonomi herbal Indonesia dapat mencapai sekitar 350 triliun rupiah per tahun. Namun ia mengatakan pemanfaatannya saat ini baru sekitar 1,2 triliun rupiah. Taruna mengatakan besarnya potensi tersebut tidak terlepas dari kekayaan sumber daya hayati Indonesia. Ia menyebut Indonesia memiliki lebih dari 30.000 sumber daya hayati yang berpotensi dikembangkan menjadi obat herbal dan produk kesehatan berbahan alam. Menurut Taruna, apabila potensi tersebut dikembangkan secara optimal, nilai ekonominya dapat mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahun. Ia menyebut angka tersebut berdasarkan perhitungan yang dilakukan dari potensi industri wellness dan herbal. Taruna menilai pemanfaatan potensi tersebut masih sangat kecil dibandingkan peluang yang tersedia. Ia menyebut nilai herbal yang saat ini berhasil dimanfaatkan baru sekitar 1,2 triliun rupiah. Taruna menilai kesenjangan tersebut menunjukkan masih besarnya ruang untuk mengembangkan industri herbal nasional. Menurutnya, kekayaan hayati Indonesia semestinya dapat dikelola dan dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi dan ketahanan kesehatan nasional. Ia juga menyebut terdapat sekitar 1,9 juta pelaku usaha kecil dan menengah yang berkaitan dengan sektor herbal, jamu, dan produk sejenis. Keberadaan pelaku usaha tersebut dinilainya dapat menjadi kekuatan ekonomi apabila mendapatkan dukungan dan dikembangkan secara berkelanjutan. Mendengar itu tadi satu informasi terkait dengan BPOM mencatat potensi ekonomi herbal Indonesia bisa mencapai 350 triliun rupiah per tahunnya. Dan untuk selanjutnya masih ada satu informasi terakhir ya, kita akan beralih ke informasi daerah yang berasal dari Merauke tentunya. Namun seperti apa informasi lengkapnya, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI 94,8 MHz.

bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.

Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

0: Roky pagi ini.
1: Berpendengar seluruh rangkaian informasi Merauke pagi ini akan kami tutup dengan dua informasi daerah terakhir berikut ini yang berasal dari Merauke. Untuk informasi yang pertama terkait dengan aksi tolak pemanfaatan tanah untuk PSN, di mana sejumlah masyarakat suku Uyaga di distrik Myanmur, Kabupaten Mapi menyampaikan aspirasi penolakan terhadap rencana pemanfaatan tanah mereka untuk pembangunan kampung nelayan yang berkaitan dengan program strategis nasional atau PSN. Masyarakat meminta agar tanah yang menjadi bagian dari wilayah mereka tidak digunakan untuk pembangunan tanpa mempertimbangkan hak dan kepentingan masyarakat adat setempat. Salmon Pirab, anggota Pokja Agama Majelis Rakyat Papua Selatan atau MRPS, mengatakan penolakan terhadap pemanfaatan tanah. Masyarakat juga menyampaikan sejumlah kebutuhan yang dinilai penting untuk meningkatkan kesejahteraan. Aspirasi tersebut mencakup dukungan terhadap sektor pendidikan, serta penyediaan fasilitas perikanan yang dapat menunjang kehidupan dan perekonomian masyarakat. Salmon Pirab juga menjelaskan aspirasi masyarakat perlu ditindaklanjuti melalui pembahasan bersama antara MRPS dan lembaga-lembaga terkait. Langkah tersebut dinilai penting agar tuntutan masyarakat dapat dipahami dan ditanggapi secara cermat. Untuk informasi yang kedua terkait dengan PLN yang menjadwalkan pemadaman sementara untuk pemeliharaan jaringan di Merauke. Pendengar, PT PLN Persero P3 Merauke menjadwalkan pemeliharaan aliran listrik di sejumlah wilayah Merauke dan sekitarnya pada Sabtu 12 September 2026. Pemadaman terencana ini dilaksanakan mulai pukul 9 hingga 16 waktu Indonesia Timur dalam rangka kegiatan pemeliharaan jaringan listrik. Pihak PLN menjelaskan bahwa langkah tersebut dilakukan guna menjaga dan meningkatkan keandalan serta kualitas pelayanan pasokan listrik kepada para pelanggan di wilayah Merauke. Adapun wilayah yang mengalami pemadaman sementara terkait dengan pasokan listrik meliputi wilayah Merauke Kota, Kepi, meliputi Kem, Tomerau dan sekitarnya, Jalan Irian KM01, Jalan Kalimantan, Jalan Pelabuhan Kayu, dan Jalan Pelabuhan Misi. Sejalan dengan momen Hari Pelanggan Nasional, PLN juga berkomitmen untuk terus melayani sepenuh hati dan menjadikan pelanggan sebagai energi utama untuk terus maju. Melalui perbaikan dan pemeliharaan ini, PLN berharap kualitas jaringan kelistrikan dapat semakin optimal. Baik, mendengar dua informasi terakhir kebersamaan kita dalam rangkaian informasi Merauke pagi ini. Demikian, dan semoga beberapa informasi yang telah kami sampaikan di pukul 8 hingga menjelang pukul 9 ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Namun jangan kemana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke ya, di 94,8 MHz, di mana 2 menit lagi kami juga akan menghadirkan di ruang dengar Anda beragam berita dalam warta berita sentral yang akan kami relay dari Pro 3 RRI.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saatnya kita ikuti Warta Berita Pro 3 RRI.
2: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
3: Selama ini pendampingan dari rumah pun sampai kita kawal di posko untuk seperti spesifiknya ya logistik atau penginapan itu kita tawarkan. Terus terupdate pun keluarga kalau setiap malamnya itu di sana laporan dari tim PFI di Carita ada permintaan seperti mengikuti kapal untuk mencari bantuan.
4: Jadi diprediksi pemilu 2029 nanti kan 56% adalah dari pemilih muda, Gen Z, sebagian besarnya. Tentu dan mereka menjadi investasi masa depan demokrasi kita.
2: Pewarta Foto Indonesia memberikan pendampingan untuk keluarga jurnalis yang hilang kontak saat meliput Gunung Anak Krakatau. Bawaslu akan meluncurkan buku panduan pengawasan pemilu partisipatif. Malaysia menyampaikan solidaritas terhadap 5 jurnalis Indonesia yang hilang saat meliput Gunung Anak Krakatau. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 12 September 2026 bersama saya, Zaini. Berikut kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, di mana Warta Foto Indonesia memberikan pendampingan untuk keluarga 5 jurnalis yang hilang kontak saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
5: Tim SAR gabungan masih mencari 8 orang yang hilang kontak di Selat Sunda. 8 orang tersebut yakni 5 orang jurnalis yang sedang melakukan peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau dan 3 orang lainnya adalah awak kapal. Jurnalis yang tergabung dalam Pewarta Foto Indonesia atau PFI memberikan pendampingan untuk warga 5 jurnalis yang hilang kontak saat melakukan peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau. Ketua Umum Pewarta Foto Indonesia Pusat Dwi Pambudo mengatakan salah satu bentuk pendampingan adalah bantuan logistik atau penginapan untuk keluarga. PFI juga memfasilitasi keluarga untuk ikut tim SAR melakukan pencarian. Penjelasan Dwi disampaikan dalam keterangan pada wartawan usai doa bersama di Bundaran Hotel Indonesia Jakarta semalam.
3: PFI sudah mendata pendampingan-pendampingan pada keluarga. Kami mohon maaf ketika di lapangan di posko pun kami mengharapkan kepada teman-teman insan pers, keluarga juga mempunyai privasi. Karena juga untuk psikologis ke depannya, kami juga mempunyai skema atau pendampingan. Semoga bisa dikawal oleh beberapa pihak atau semua perusahaan pers. Karena bagaimanapun juga, keluarga ini juga butuh bantuan dari semua teman-teman media atau masyarakat. Selama ini pendampingan dari rumah pun sampai kita kawal di posko.